kanuan kunci perintah surga. Para utai ti ditancang nuan di dunia tu dekat ditancang di surga. Lalu para utai ti dibuka nuan di dunia tu dekat dibuka di surga. Udahnya Jesus berjaku dengan sedap murid yang tidak ngasuh sedap nusui dengan orang bukai pasal ia di Kristus. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Jadi, tujuh Jesus temai bala murid dia, ngerari kediri di bala mayu, ianya awak ke ia bisik peluang kediri ngosidak. Lalu munyi kuda kenang kita dulu hari itu, Jesus nemu timpuh ia di dekat mati, nyos mak benar. Lalu peluang ala ia boleh ngajar bala murid ia pan serkat, tak kendak panjai menggok. Utai terdekat diajar Jesus, ia mayu. Lalu nanti ia hendak ngerari ke diri ribala mayu, ia tentu nak ada peluang ngajar sidak. Jadi negeri Sasaria Pailipai itu, ianya 20 batu atau 40 kilometer, tungok ke timur utara Tasik Galili. Lalu menua itu dari luar sitak menua ke depegai Herod Antipas. Ia kena menua pegai menjadi ia Filip. Lalu mensia dia itu ketugung yang nyukai bangsa Rajuda. Siti ada perkara kebalat nati yang rundiang Tuhan Jesus main itu, ianya sekali kebala orang, lalu kelebagi bala murid ia, udah ngelalak siapa ia tibendar teka bedau. Bisa indok, kini bala oleh nampung pengawak ia, udah yang ninggal ke dunia itu. Lalu nanti nadai sikut mensia yang kaum bala murid ia udah ngelala siapa ia ti benar ni jalai pengarap Kristian oleh ngeremai. Lalu nanti sikut dua bala mensia udah ngelala siapa ia ti benar pengawak ti depuan ke ia tentu selamat. Nyalai itu mekebuah Jesus nanya bala murid ia serta ngabas ati sidak. Nanti sidak ngelala siapa ia nyak ti benar. Jesus mesti ngemuas ke hati Iyampu sebedau yang mansang ke Jerusalem pasal sagam bala murid seorang mayuh pasal Iyampu. Tang jalai Jesus nanya seda ukai ngejalai terus. Ia dulu nanya ke pasal sagam mensia mayuh pasal Iyampu sebedau yang nanya ke sagam bala murid ia. Lalu lebuh Jesus nanya pasal runia mensia pasal ia, dia bala murid Jesus madah kebisi orang umai Jesus tu John Pembaptisa, dia dah hidup baru. Lebisi megak umai Jesus tu Elijah, bisi megak umai Jeremiah, takwa siku ada bala nabi buat penyakup lama. Uji kita berarti kerti sagam ramayuh pasal Jesus itu. Terubah kita berarti ke ukai muti Herod aja tisaruk ke Jesus serta ngumai John Pembaptisa tambala mayuh megak. Jadi tu nunjuk ke mayuh mensia mayanya nang lalo John Pembaptisa tu nabi kita bilang sampai kita sangka kulih angkat hidup baru are mati. Sekedak bala tingumai Jesus tu Elijah kebenar bisik ngelala sekedap perkara bersegut pawat ngau Jesus. Elijah tu berpengarap orang Juda, ianya Nabi ti pengabis saya terbilang, serta besai lu sidak mandiang ke Jesus tu ngau Elijah. Lalu kedua, Elijah mereka orang tidak ada kirum kalah talo dulu ada Kristus datai. Nyadi ke pengerandang jalaya, kita dah macam tu bersurat Melakai bagi 4 ayat 5. Nyalai lebuah orang nyagam Jesus tu Elijah, retinya penemu sidak pasal Jesus udah tinggi. Amat dia bedau tentu betul. Lalu pasal Jeremiah tu, bisi megak cerita orang Juda, timadah kesebedau bala orang Juda, dia baik nyadi orang tangkap ke Babylon. Jeremiah bisik ngambil peti lampang batu adat. Atau kalau mikir putih, Ark of Covenant. Ngau
altar tialai nunu menyan keluar dari rumah semiang. Serta long lalai kenyak basiti lubang gua bok bukit nebo. Lalu netiah ke cerita sebedau Kristus datai, Jeremiah ke dulu datai, serta ngeluar kutai kuda lalai kianya. Nyalai buat Jeremiah tu, sagam sidok pasal Jesus pun tinggi. Jeremiah maka ilajah ndang sama ke datai dulu dari Kristus. Udah Jesus ninga penemu ramayuh pasal ya, dia Jesus lundanya bala murid dia mpu, kuya, kati dalam penemu kita, siapa aku tu? Sangka aku lebih Jesus nanya tu, bala murid dia tentu sama sunyi magang. Serta kakang maksud ke penemu baru dia sidak. Nyalai pita lebanya ketuai bala murid, lalu nyawat ke semua bala sidak, serta madah ke Jesus tu Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Jesus tu Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Lebih Jesus dengar tu, artinya sangka aku bisik berasai lempung. Laban habis kurang sikuk mensia, bisik udah ngelala, siapa ia tibenar. Lalu, lebih kita mandang ke sawat pita, nitiah ke depadah berinjil Matthew, Mark, ngolup, kita medak bisik beda mimin. Bok Matthew terbaca kita, jakuk pita ianya, nuantu Kristus anak Allah Ta'ala tidur. Lalu buat Injil St. Mark, Peter mesti nyebut ianya nuan Kristus. St. Mark bagi 8 ayat 29. Lalu buat Injil St. Luke, Peter nyebut nuantu Kristus didismaya Allah Ta'ala. Nuantu Kristus didismaya Allah Ta'ala. Injil St. Luke bagi 9 ayat 20. Menjadi reti jakuk Kristus ti jakuk Greka sama dengan Mesaya dalam jakuk Hebrew. Lu reti jakuk dua itu ianya ia ti ditato. Ia ti ditato. Tau kau dalam jakuk orang putih ya? The Anointed One. Kebuah disebut ditato ianya laban raja keliak ndang ditatok ngeminya nama de ciri nya de raja. Kristus tu raja atas semua manusia, lalu ia udah ditatok Allah Ta'ala. Dalam sawat pita, kita ada berarti kedua itu perkara. Sawat pita nya betul, lalu hari tu kita medak sagam manusia pasal Jesus, lebih sedang membayar John Pembaptisa, ke Elijah, ke Jeremiah, dah tak cukup. Amat yang cukup tinggi hari tinjau manusia. Kebenar menjadi, laban Jesus tu Allah Ta'ala, banding manusia dah lagi kurang. Munyi ke jakuk siku tuai orang France keliak Napoleon, kuya, aku ngelala manusia. Tang Jesus tu lebih hari manusia. Aku ngelala manusia, tak Jesus tu lebih hari manusia. Nyalai lebih pita nyawut ke diri empu. Nyebut utai di dalam hati empu. Menjadi, jakuk nemu tu bisik dua itu reti. Kita tahu nemu pasal Jesus hari tu suai orang, bukai, tentu nak nguntung ke kita. Jesus dekat ke kita yang ngelalau ya enggak benar. Ngelalau ya tak berkawal enggak ya. Nyalai dia tu kemai kita berarti ketimbal Jesus ngagai pita. Kut Jesus penemu pita tu ukai datai dari manusia tangri pemandang Allah Ta'ala tenunjuk ke ngagai pita. Udanya Jesus menyebut pasal nama pita. Menjadi kita ingat ke nama pita kebenarinya Simon anak John. Tang buat ayat kita ditu Jesus meriya nama pita. Nama pita dalam jakuk Greka ianya Petros. Lalu tu nyau kok sembunyi dengan jakuk Petra. Lerti Petra ianya batu. Dalam jakuk Aramaik, nama pita ianya Kifas.
Lorat itu dalam Aramaik ianya batu muka. Nyalai udah pita ngaku Jesusnya Kristus, Jesus lalu madah ngagaya nuantu Petrus. Lalu datas Petrus tu aku dekat nombor ke iklesia aku. Lepas Jesus ngumbai pita batu tu jaku puji te cukup besar benar. Bala rabai orang Judah ngenak jaku batu nyemak ke Abraham. Abraham tu daripada orang Judah ianya batu pemuan. Tialai negeri ngau penekok Allah talong di duduk. Kita itu nanya nama reti toko sapa ketika ngumai Jesus di tu batu. Saint Augustine ngumai batu di tu ianya Jesus mpu. Siti mengerti batu dia tu, ianya pembenar di mana ke Jesus tu, anak Allah Ta'ala tidur. Reti batu di ketiga, ianya pengarap pita. Pengarap pita di ngaku Jesusnya Kristus, nyadi ke pelasar pengarap kita bukai. Lalu reti di keempat, lalu tu senutu agi sepiaku, ianya batu tu pita mpu. Tanya ukai batu tialai iklesia ditumbuh, batunya Allah talampu. Pita tu siti are batu ti jadi iklesia. Tialai batu bukai nampil. Pita tu mensio ke terubah yang pengarap ngelala Jesus tu anak Allah Ta'ala ti hidup. Pita tu nyadi ke orang ti terubah masuk dalam iklesia. Lalu resegi tu ia bakerti batu pemun. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita yang bakal keminggu tu delengkok kaku nak katu. Lalu kena aku ngangkat ke diri, aku dulu maik bala peninga sama dia jenuh, selalu sama bersampai dengan aku. Ngagailah tala tip taro ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup keminggu tu, nyak minggu Trinity ke-12. Allah tala tim ada berkuasa tindam meruan, nuan selalu kot ninga, tajak kami lembau semiang. Lalu dikemari lebih lagi dari kedepintok kami. Lebih lagi dari terpatut disabot kami. Beri ke kami pengasih nuan di pemadu besar. Ampun penyalahnya tengah suhati kami takut. Lalu beri ke kami utai badasnya tindak patut dipintok kami. Tindak oleh sawab pemadas ngesmiang anak nuan Jesus Kristus Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah siku aja dia tu ledatai ke belum lama ya. Amin. Nyalai nganti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu dan berkat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngap ngidup kita. Lebih lagi buat minggu tidak datai. Mupu aku.

Live, lagu kena merindang kita buat penggerak pagi. Jadi kita tadi udah bugulai engkau Bishop Eris Sumpinjingan buat lalau penghidup ke dikeluar ke Melati Badi. Okey, jadi ke sekali tu peningat tu macam pesan ke bisi diterima kami bawa YFM ke baru aja diterima bawa YFM kalau pesan tu hari Margaret Margaret anak depa atau ke Indai Salam. Jadi pesan tu dituju ngagi ke Bambelayan bawa rumah Juan Simpang Kabo, rumah Ali Rantau Kecalak, rumah Misi Sungai Tapang, rumah Jimmy Ingu Ili, rumah Legi Ingu Ulu, rumah Bibiana Sungai Rian, rumah Patricia Sungai Bangkuang, rumah Manggi Sungai Menggeris, rumah Gupi Meruji Ili, rumah Matali Meruji Ulu, rumah Haji Jawong, rumah Buan Balai Ruai, rumah Makup Nanga Lempak, rumah Cunggat Munggu Ubah, rumah Richard Lubuk Kerupuk, rumah Isa Tegan, rumah Serudin Semambu Ulu, rumah Mudin Munggu Pisang, rumah Margaret, rumah Juli Lubuk Terunjam, Kaban Belayan Kediau di Batang Kabo Ngau Buduk, semua Kaban Belayan Kediau di Batang Krian, Kaban Belayan di Batang Julau, tiga buah rumah Bak Mendas Ratua, serta Kaban Belayan ke Ngelala Kemarau Anak Jili tau ke laki ngagai Margaret anak depa. Jadi pesan tu madah ke Kemarau Anak Jili. Kemarau Anak Jili udah nadai kena 21 2008 2026, lalu dekat di itu malam 24 2008 2026, tau ke malam hari 1 bak rumah ikat kantan Sungai Jirak Kabo Seratua, lalu niang tu dekat di Anjong pagi 25 2008 2026, tagak pagi hari 2. Jadi penerang ke Siliak, Kaban Belayan telefon ngagai Margaret anak depa tu ba nombor 011-55-87-8556. Aku nando baru isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Kemarau Anak Jili. Kemarau Anak Jili udah nadai kena 21 2008 2026, lalu ni antu dekat diintu malam 24 2008 2026, atau ke malam hari 1 bak rumah ikat kantan Sungai Jirak Kabo Seratua, lalu ni antu dekat di Anjong pagi 25 2008 2026, atau ke pagi hari 2. Jadi penerang ke Siliak, Kaban Belayan telefon ngagai Margaret anak depa ba telumur 011-55-87-8556. Nya pesan ti diterima ba YFM ke baru aja diterima kami ba YFM. Lalu pukul 8:30 tu terus kita sama mendiang ke tungkat semangat Bulengau Pastor Raymond Goliang. Tuhan lebuhku berundiang. Elisa Ludan.

Tuhan. Selamat rehat sambil kita nengok ke jaku Tuhan. Tidak harap ke uliah merangsang kita. Awak ke kita sama belak diberkat Tuhan. Aram kita ngau aku berarti ke jaku Tuhan. Lengkok ke dulu utai bukai lalu dengok ke jaku Tuhan. Sekali itu jaku Tuhan baik aku lansok kita diperhati kita ianya nusui utai ti udah digagok Tuhan. Bob Mazmur 118 ayat 17. Jadi ku dituk madah ke aku nak mati tang deka hidup lalu nusui pengawak ti udah digagok Tuhan. Sekali itu kita berarti ke setiap hari mayuh macam pemanah pengawak Tuhan ngagai kita tang kita kena perasan. Besik mayuh macam utai ti deka ngerusak nyawa ngemedis kita tang tiap kali kita berserah lalu ngangau ke nama Tuhan Yesus. Perkara tidak datai deka ngemedis deka ngerusak kita lari laban ngenduak ngagai nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nama cerita ti digagak Tuhan ngasuh nuan tetap hidup tajak pen pengalaman toko penelebok nuan asai ke ngenggam semangat yang kau mayo bukai tadi bisik peluang oleh nusui ngagai pengandiri ngi aku pan bisi tang sekali tu kita berarti ke cerita orang tik nulis Mazmur tu ianya kita maca hari 100 Mazmur 118 ayat 17 penulis Mazmur tu nyerah ke pengalaman yo nerang ke pengalaman yo nyerita ke pengalaman yo dalam perang dikelingi musuh tang laban sidak berpangai bahwa ibun ngau iring Tuhan untuk penulis Mazmur tu dia ya sidak ti nemiak Tuhan ngasai kau pemenang dengar ke ayat 12 sidak malut aku baka induk manyi tang sidak jampat angus baka babas ti dempok api mena kuasa Tuhan aku dah ngalah aku dah ngerusak sidak. Tuhan udah nolong aku. Kita nyangka nak nyatup keadaan di sebakal. Tang Tuhan tentu ngayan ke diri nolong kita. Haleluya. Nama pengawak tidak gagak penulis Mazmur tu. Kepatut benar ditunak kita. Bawa ayat 19, ayat 9 madah ke. Mana hagi Arab ke Tuhan. Ari tiba pangai bawa tuai mensio. Ayat 19, buka pintu rumah sembiang ke aku. Aku dekat tamak ke dalam lalu muji Tuhan. Pulai ngagai orang ti nulis Mazmur tu. Tadi, kita nak dikelingi mensio. Tang kita dikelingi kuasa pemetang. Ti berkuasa di udara beka belantu. Ngau melikat pemetang. Efesus 6 ayat 12. Lalu ku episode 1 awak ke ayat 3 awak ke kita meri terima kasih ya ngagai Allah Taala ti apai Yesus Kristus Tuhan kita ketegal ngau Kristus ia udah berkat ke kita uliah meri kita berkat Roh Kudus ari perintah ia di surga nyalai berkat Roh Kudus tu senyata tidak kena kita berperang laban kuasa pemetang datai ari Roh Tuhan Roh Kudus ia nemu leka jaku ti patut disebut lebuh nuan besampi ngangau ke Tuhan Yesus siku orang sebulan dua tu keudah pansut ari kereta ti endak de beriak ia lalu keretanya belabuh belancar maliak ia kibok kanan nadai terpedak kurang dia ia lalu ngangau

Nama Tuhan Yesus di ujung ke keretanya ngetu belancar. Yang atas bukit tadi, nanti nak dia kengau ke nama Tuhan. Kadang nak habis keretanya labuh ke baruah, labuh ke darung. Dan mau tadi nyadi, pakaian tidak kena ya cariak lengan, cariak kaki, bakal metudah. Bisik balau negur ya. Nama nuan saya wagi ke kereta, hari nyawa dirimpu. Tang puji Tuhan. Amat nanti kita berunding ke panjai. Utai buka lagi ulih lagi ke kita. Tang nyawa deh. Katiku. Utai kena sebut aku ditu. Tuhan kita bisik semak orang di Arab ke ya. Laban ku ya madah bawa dini nur. Jeremiah 23 ayat 23. Nyebut munyitu. Nyak. Ko ditu madah ke Jeremiah ayat 23 aku tu Allah Ta'ala di sebarang nur ukai bak nur siti aja nadai siku orang tau belalai ke aku ianya Tuhan ni ngol kan ngawan banyak kengar tau kau mimi seminak bisik munyi Tuhan ni ngol indah nuan seminak ngangau Tuhan dalam hati tik dua narap. Tuhan dekat ngayan ke pemesai kuasa ya. Jeremiah 23, ya 23 tadi. Madah ngaga kita. Ya bisik, dini nur ke nur kita. Diau atau ke nur kita. Ngidup ke diri. Tuhan bisik dalam semua perkara. Nyalai Arab meh ke Tuhan. Laban ya rindu ke kita. Lalu dekat nyawut sampai kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya.

0: sikap siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan rundi yang tak nak manah kau kita rundi yang tak negatif aja utai berundi yang ya serta selalu kutap mereka kata aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman tu no datang ngaji rundi yang kau gambaran ya bakal gempa buminya nak ya. Nah ya, lebuah ya, bedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita bedak api apa ya, naka mengak nah ya, lalu lebuah api yang meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelingiknya. Nyak kebuah berguna amat. Bak ati kita, bak ati nuan, bak ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua lagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa, anak beranau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul, anak beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Terima kasih ngagi kita kagi mengkam gulengah kami bawa YFM pengerak pagi agi gulengah kuning si tambah mata ke isinya itu baca ikas pengamah angin saat itu nak pukul 8 pagi itu tadi peningat kalai angin di Serian mengkam namanah ke pengerai serta ngelikut ke baca tikas pengamah angin atau ke IPU ke pemadu balat di Sarawak nak pukul 8 pagi itu tadi ianya 197. Jadi di Kuching ditangkan kanya engau di Kuching 185, Semerahan 176, Sri Aman 178, Sri Kai 128 nya ikas pengamah angin ke nak mana ke pengerai. Jadi Sibu ngerikut ke 86 ikas pengamah angin ke Jelan ya lalu Mukah Bintulu sama 97 Semelaju 94 Miri 91 Kapit 67 hingga Limbang 77 nyak meh ikas pengamah angin ke Pemadu Baru nak ke pukul 8 pagi tu tadi terus berlengok kami buat YFM tu lagu Ari Daniel Bond, Beautiful Sunday.

0: dengar merindang kita apa ngerak pagi sehari tu. Jadi dia tu awak ngagai pengeluar program kami yang nanti sigih ke dekat natai ke berita pekawa dengan program balik Kapit Raf Safari Safari BKRS edisi ke 29 tahun 2026. Bergelang aku. Hello, selamat pagi teh.
1: Ya, hello Ci. Selamat pagi. Selamat jalan ke pengawal selama ujung minggu dah.
0: Ya, selamat jalan ke pengawal dengan Wan Mega. Ujung minggu tu pun disik. Betul baru tu lah. Minggunya kemarin.
1: Ya, betul. Minggunya kemarin. Grofest. So itu kita main berita safari. Tajak pun sepuluh selalu mimik. Sehingga bakal kadang-kadang.
0: This is surprise buat ujung je dah.
1: Betul.
0: Okay, terima kasih terus. Ngagai Nuan, kena takkan report berkawal dengan balik Kapit Raf Safari.
1: Okay, terima kasih HIC di Konti YFM. Peninggal mayo hari aku di Kapit ke sekali itu dulu berkongsi dengan gaya hari cukup manah gaya hari kami di Kapit dalam kandang dua hari itu kalai program ke dia tu di bagi benua kita di Kapit hanya Balis Safari edisi ke 29. Jadi pagi itu tadi urung yang pukul 7:30 akhirnya berkenyak dia sidak ke ngau berakit safari itu sudah dilepas ke hari rumah Jonas. Jadi ke tahun tu edisi ke 29 mayuh diri tim ke ngau ke dekat berebut ke beberapa itik kategori ke bisik dipekit ke ianya kategori lelaki bisik 23 itik tim udahnya kategori induk bisik 9 itik tim lalu kategori sakai 2 bisik 4 itik tim jadi sidak tu dilepas ke serentak bak genap itik-itik kategorinya ambil ke banding maka kategori lelaki 23 itik tim tadi serta udahnya kategori induk maka kategori sakai 2 bisik 4 itik tim jadi semua tu bisik 36 itik tim tu ke dekat diantik kita nanti nak salahku penyawahnya lebih kurang 4 jam lebih ya. No sidak yang kenapa kita rempu gaya wap kita di Kapit itu dalam pukul 10 lebih ya kelaju sikit dan apa yang lagi sebelum pukul 12 ku pelabok ke akhir tu tadi gerinti udah datai makan empat dana okey seraya ke nganti akhir tu datai dia kami dua hari ke udah sitik mereka pengawak ke cukup dikerinduk ke bagi menua kita di Kapit supaya kenganti akhir datai ianya pekit lanas tak ke lumak sepi but laju bagi menua kita di Kapit hari penyukung kita nak yang kalau panas nal tajapan bisik bersebun ngarap ke mereka nyaga pengerai derimpu nyaga pelikun derimpu lebih ke ngau medak utai ke berketuk anang kurang iroai au anang kalau nyemi derimpu cukup nerima samut ke mana dua hari kau dah atau hari ketiga kalai tu nu masuk ngagai final sidak ke ngau bas tentang lumak sepi botol jadi ke tahun tu bisa 131 iti namanya sepi bot ke ngau bak genap iti pekit ke dipekit ke tu nyengkawum mayu macam hari bala ke datai hari kategori atau ke bagi daerah ke sama ngau bas tentang lumak sepi bot kita ke tahun tu hari genap iti daerah ne pihak aku nyengkawum hari menua Brunei Darussalam bisik hari julau dalak lunduk kita kapit pu song tubau bintulu semua limang bisik magang le ke sama ngau nganjung itik tim bisik 171 itik kategori jadi itu udah berlabuh awas sedak ke ngau belumaknya sikit udah didingal ni cik ngau megak peringat mayu kemarik megak basentang semi final pen cukup noi mak sama ke mana. Jadi anak ingat datai meh ngagai wap kita dia no medak genap itik pelumak bersentang bot laju atau ke lumak sibut kita lanas macam itik kategori ambil ke banding bakal kategori 30 kuasa kuda 2 piston udahnya 18 kuasa kuda bisik megak 30 kuasa kuda 3 piston bisik megak 40 kuasa kuda ke bisik engkau bak pekit kita ke tahun tu lalu ke tahun tu megak akhirnya ya Kapit megak mencita sejarah munyi ke Tuan Wallace ke ngatu pengawak speedboat kita laban tu ke Terubaya Kapit pemisik kategori 40 kuasa kuda 2 piston nyak utai kan jadi kanan kerja tu bawa wap kita dikapit selaya ke ngantik akit kita ke atai. Okey, sama-sama kita nurun ngerami pengawak safari balai rakyat kita edisi ke-29 bagi menua kita dikapit hari itu hari ke peludi. Okey Cik, banyak utai ke ulit di lansa aku berita kita ke pagi itu hari bagi menua kita dikapit. Terima kasih Cik, sudah meriawak dengan kami dikapit. Boleh baru dengan Wandi Kunti YFM.
0: Ya, terima kasih. Tadi Menteri Sigih aku dah menatai ke berita berkawal dengan balai kapit Raf Safari BKRS edisi ke-29 tahun 2026 pukul 9 tu lagi. Terus kita sama mendiang ke berita cerita berterus dari Kota Media Angka Sapuri di Kuala Lumpur, lalu nangkan kenya lagi bawah 9.12 dia kita dekat bulan dengan pengeluar program kami ke Bukai terus ke program 24 jam nintiang hari merindang kita enggak tu. Selama hujung minggu, selamat belalak ngagai kita semua, dan ingat nyaga dirimpu.

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Sementara itu, Dato' Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sabmud berkata isu itu turut dibawa ke mesyuarat kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita nak dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Datuk Mustafa Sabmud. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
3: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangka ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is presenteeism. Hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity. Dan paling besar adalah the loss of life.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
4: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih kurang lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus. Malaysia menggesa negara anggota ASEAN memperkukuh kesiapsiagaan menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran perlu dipertingkat. Menurut beliau, keadaan kering di selatan rantau ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan jerebu dengan risiko lebih meluas luas susulan fenomena El Niño yang dijangka menguat. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung satu keluarga warga asing pelarian Myanmar datang ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD Kulai bagi mendapatkan bantuan. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata wanita berkenaan hadir ke pejabat atas arahan mahkamah.
5: Sebenarnya wanita tersebut datang ke pejabat JKM bukan untuk mendapatkan bantuan JKM, tetapi telah diarahkan oleh mahkamah untuk pergi ke JKM sebab kita nak buat soal sidik berkaitan dengan anak-anak yang ada di situ. Kalau kita tak pasti, kita jangan kongsi dan jangan cuba mewujudkan satu situasi yang kurang selesa dalam masyarakat.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: hamba.
1: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
2: Ustazah Nur Atibah Rosin,
3: saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta, Allah bagi rumah tangga, Allah bagi anak pinak, Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi, sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni, dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam, ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak kita nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita, insya-Allah.

apa khabar kita all semua pagi Tok Tek? Dan semestinya ada yang meluangkan masa bersama keluarga, memanfaatkan masa yang ada di hujung minggu Tok Nak. Tapi apa-apa pun berhati-hati, kita masih lagi di dalam zon jerebu, kata orang. Lepas tu kami akan share status cuaca kita di Seri Aman dan Betong untuk hari ini Ahad 23 Ogos 2026. minit pagi, jom kita bukakan Spektra 912 warnai harimu kita hari tu dengan lagu dendangan daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Lakaran Kehidupan.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Sri Ahmad 89.5 MHz.

9.25 minit pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum kepada yang baru jet tune bersama kami di Sri Aman FM. Yang dengarkan kami di frekuensi 89.5 MHz. Terima kasih banyak-banyak. Selain daripada kita boleh juga dengarkan kami menerusi Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Dalam masa yang sama, boleh juga kita dengarkan kami menerusi telefon pintar anda. Mudah aja, muat turun aplikasi RTM Click. Jadi kita boleh dengarkan kami di Sri Aman FM. Banyak lagi stesen dalam aplikasi yang sama di mana saja anda berada secara percuma. Baik, kami nak kongsikan berkaitan dengan bacaan indeks pencemaran udara IPUD Sarawak setakat pukul 8 pagi tadi yang dah pun di-update di Facebook berita RTM Sarawak mengatakan 5 kawasan mencatatkan bacaan IPU kategori tidak sihat, iaitu Serian 197, diikuti Kuching 185, seterusnya Semerahan 176, Seri Aman 178 dan Seri K 128. Manakala 7 lagi kawasannya di kategori sederhana, iaitu Sibu 86, Samalaju 94, Kapit 67, Limbang 77, Mukah dan Bintulu masing-masing 97 dan Miri 91. Baik, nampaknya Sri Aman masih lagi dalam orang madah dalam ranking kategori tidak sihat untuk bacaan IPU setakat pukul 8 pagi tadi.

0: Jadi apa-apa pun, teruskan menjaga kesihatan masing-masing. Mendapat elakkanlah kita berada di luar dengan keadaan cuaca kita kini itu yang berjerebu. Pakai pelitup separuh muka sekiranya perlu, gila-gila kita nak keluar. Manakala golongan berisiko ya, warga emas, kanak-kanak, mendapat elakkanlah berada di luar bangunan. Bukan apa, ia adalah untuk kesihatan kita jua. Baik, 9.27 minit pagi ya. Selamat bersarapan kepada yang tengah bersarapan di mana saja anda berada. Di dapur rumah, di pantry pejabat, di premis makanan. Selamat menjamu selera dan di hujung minggu tu. Yang tengah bekerja, selamat bekerja juga. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Dan si lupa juga kepada yang pendengar kita yang tengah dalam kenderaan ya menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, jom kita teruskan berhibur pagi tu. Jam pertama untuk Spektra 9.12 warnai harimu dengan lagu dendangan daripada Ernie Zakri, Sejambak Bunga. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Hai, upin ipin dek kawan-kawan nak pergi berada sempena hari kebangsaan.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

9.37 minit pagi. Kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada kakak Azraf berjudul Berubah. Semoga terhibur hendaknya. Baik, kepada pendengar-pendengar kita yang tengah dengarkan, kita menerusi frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi, yang tengah menonton di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Anda adalah dialogkan untuk drop komen, salam anda, ucapan anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang spektra 9.12 warna. Naik harimu untuk hari ini.

Baik, 9.38 minit pagi, sedikit perkongsian berkaitan dengan panduan pengurusan dan alternatif pelaksanaan acara luar ketika Cerebu yang dikongsikan di Facebook Unit Promosi Kesihatan Bahagian Seri Aman. Berikut adalah langkah

langkah alternatif yang boleh diambil bagi memastikan program yang dirancang dapat dilaksanakan secara selamat. Yang pertama, pemindahan lokasi ke ruang tertutup iaitu indoor. Ubah lokasi program terbuka ke Dewan Serbaguna ataupun Kompleks Sukan Tertutup atau premis berhawa dingin dengan sistem pengudaraan yang baik. Seterusnya, pelaksanaan secara maya. Bagi program berbentuk taklimat, seminar atau larian santai, beralih kepada format dalam talian atau virtual run di kediaman masing-masing. Langkah yang ketiga adalah peningkatan tempoh program. Sekiranya program di luar premis tidak dapat dielakkan dengan syarat indeks pencemaran udara IPU berada di bawah paras 100, kurangkan durasi acara dan dikecualikan aktiviti sampingan bagi memendekkan masa pendedahan. Seterusnya, pengurangan intensiti aktiviti fizikal. Elakkan aktiviti berintensiti tinggi atau senaman berat di luar bangunan yang boleh meningkatkan kadar pernafasan dan penyerapan partikel tercemar. Dan langkah yang kelima, penangguhan acara. Sekiranya bacaan IPU mencecah paras sangat tidak sihat iaitu 200 dan ke atas, penganjur disarankan menangguhkan program ke satu tarikh baharu demi keselamatan awam. Baik, ya, ada lima langkah panduan pengurusan dan alternatif pelaksanaan acara luar ketika jerebu. Sementara ya, ada juga situ, langkah keselamatan ketika berada di luar premis, mengambil kuantiti air bersih yang mencukupi untuk mengekalkan hidrasi badan, menggunakan pelitup muka jenis N95 yang bersesuaian bagi menapis partikel halus. Dan yang ketiga, memantau status bacaan indeks pencemaran udara terkini menerusi aplikasi rasmi MyIPU atau portal Jabatan Alam Sekitar JAS dari semasa ke semasa. Kekal sihat untuk kita semua.

0: 9.49 minit pagi. Terima kasih kepada semua peringat yang masih lagi tune bersama kami. Teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga pukul 12.30 hari. Bertemankan saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Ahad 23 Ogos 2026 bersamaan 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, insyaAllah pada pukul 10 pagi kelak kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jangan lupa pendengar-pendengar kita yang belum lagi drop komen ucapan anda di ruangan komen, dialu-alukan untuk kita orang drop komen ucapan anda kepada rakan taulan, sahabat handai, keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah jam kedua untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu, kami akan bacakan pesanan-pesanan anda di ruangan komen. Jangan lupa selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, jom kita dengarkan lagu daripada Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Kano, sinang iba bendera ka?
1: Ay, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
0: Kami nang suka nangga bendera pergibah tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
1: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
0: Oh, ya abah. Mungkin kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
1: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
0: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
0: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang.
2: Lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

10:14 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Ahad 23 Ogos 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada pendengar Sri Aman FM yang masih lagi tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat ini 10:14 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak dan teruskan kesetiaan anda menemani saya Azimah dalam Spektra 9-12 Warnai Harimu Jam Kedua edisi Ahad hari ini. Baik, sebelum saya menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, saya nak kongsikan satu pengumuman yang mana 3 program utama di Sarawak yang dijadualkan berlangsung hujung bulan ini hingga awal September ditangguhkan susulan keadaan jerebu dan kualiti udara tidak sihat di beberapa kawasan negeri. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS berkata keputusan itu dibuat sebagai langkah berjaga-jaga dengan mengambil kira keadaan semasa serta keutamaan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan orang awam. Program yang ditangguhkan adalah program Sarawak Kusayang yang dijadualkan pada 28 hingga 30 Ogos di Mukah. Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak 2026 pada 30 dan 31 Ogos di Kapit serta sambutan 100 tahun Rumah Mendit Penom SPAW pada 1 September. Menurut JPBNS, pemantauan berterusan terhadap cuaca panas dan kualiti udara sedang dilaksanakan di seluruh Sarawak bagi memastikan sebarang risiko kepada orang awam dapat ditangani sewajarnya. Berdasarkan kemaskini keadaan kualiti udara, pada 8 pagi hari ini sebanyak 18 lokasi pemantauan merekodkan PM2.5 antara 68 hingga 190. Sehubungan itu, JPBNS turut menyarankan aktiviti atau majlis yang melibatkan orang ramai khususnya program luar bangunan dan aktiviti keramaian ditangguhkan ke tarikh yang bersesuaian sebagai langkah mengurangkan pendedahan kepada kualiti udara tidak sihat. Orang ramai turut dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar khususnya apabila bacaan kualiti udara berada pada tahap tidak sihat atau lebih tinggi selain mengelakkan aktiviti fizikal lasak dan sukan di luar sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk. Golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah pernafasan atau jantung turut dinasihatkan menghadkan pendedahan kepada udara tercemar. JPBNS juga mengingatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka selain mendapatkan maklumat berkaitan kualiti udara melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar JAS dan tidak menyebarkan maklumat yang tidak disahkan. Baik, ya, sedikit perkongsian berkaitan dengan 3 program utama di Sarawak yang dijadualkan berlangsung hujung bulan ini hingga awal September ditangguhkan susulan dengan jerebu. Baik, 10:17 minit pagi, jom kita menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Di Asan. Di Asan Madah, assalamualaikum DJ yang bertugas, layan je pagi ni katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Di Asan dan layan Sri Aman FM pagi awal hari minggu kita tu. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya Ramli Lee dengan ucapan salam DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas, semoga sihat ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sri Aman FM, mantap katanya. Panas cuaca kami di Sibu tok katanya. Alhamdulillah, baik-baik jua. Panas di luar ya, jangan benar gila panas di hujung minggu tu nak. Berpanas pun pakai payung ataupun pakai cap ataupun pakai pelitup separuh muka dengan keadaan kita tok yang semenentu. Baik, terima kasih Ramli Lee dah drop komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita Beruka Apau dengan ucapan selamat pagi DJ katanya. Selamat pagi Beruka Apau. Cuaca baik di Kota Semerahan pagi tu tapi tebal jerebu katanya. Minta DJ masang lagu dari Ella, Standing in the Eyes of the World untuk hiburan kita semua. Happy County DJ katanya. Terima kasih Beruka Apau. InsyaAllah saya akan mainkan lagu kegemaran anda yang kita request dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Pada
Pendengar kita yang seterusnya, Dabin K. Baja, dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Aziz. Selamat pagi juga kepada kita, Dabin K. Baja. Dabin K. Baja, madah lagi. Ceria-ceria selalu. Baik-baik. Cuaca di Batu 15 Kuching, Seriantok katanya. Minta putar sebarang lagu buat CMS Fred, Sindown AD, Indok Kanawit, Bulan Pengerindu, Mary Uban Martin, Shasha Amanda, Cecilia Malone, Peter Tingkah Kujam, Poli Masing, Mas Nahloso, Jaiton Ace, dan Biah-Biah katanya. Ceria-ceria selalu dan jaga-jaga. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama. Terima kasih juga kepada kita, Dabin K. Baja, dan juga pendengar-pendengar kita yang lain, ya. Lepas tu kami akan sambung lagi baca komen dan ucapan daripada rakan pendengar kita yang lain. Kepada yang belum lagi drop komen dan salam anda, bolehlah sampaikan salam anda dan ucapan anda kepada rakan taulan, sahabat anda dan keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami. Baik, kami nak tunaikan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu Ella, Standing in the Eyes of the World, Malay version. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan Kakak Azraf. Thank you very much.

demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: 10:27 minit pagi. Kita baru jadi dinangkan dengan lagu dinangkan daripada Ella, Standing in the Eyes of the World. Request daripada pendengar kita di ruangan komen Facebook Seri Amin FM tadi. Kepada pendengar kita yang lain yang nak dengarkan lagu kegemaran anda, bolehlah request juga di ruangan komen Facebook Seri Amin FM. InsyaAllah saya akan tunaikan dari semasa ke semasa. Baik, sebelum saya menyambung lagi menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Seri Amin FM, sedikit info terbaru yang saya perolehi di Facebook Berita RTM Sarawak yang berheadline kan, semua sekolah di Sarawak dibuka esok. Semua sekolah di daerah, di 6 daerah di Sarawak akan dibuka semula esok. Pengarah Jabatan Pendidikan Sarawak, Omar Mahli berkata, keputusan itu diambil selepas mengambil kira bacaan indeks pencemaran udara IPU di bawah 200 setakat pukul 8 pagi ini. Beliau dihubungi pemberita RTM menjelaskan perkara itu di Kuching pagi tadi. Omar turut mengulangi keputusan menutup operasi sekolah tertakluk kepada keadaan semasa. Namun, beliau mengingatkan penutupan sekolah akan menjejaskan masa pembelajaran pelajar yang hanya mempunyai 190 hari setahun. Oleh itu, jika bacaan IPU di bawah 200, sesi persekolahan akan berjalan seperti biasa namun tiada aktiviti luar dibenarkan. Baik, ia adalah info setakat ini, setakat pukul 8 pagi ini yang dikeluarkan oleh Pengarah Jabatan Pendidikan Sarawak, Omar Mahli, berkaitan dengan sekolah yang akan beroperasi esok. Baik, jom kita sambung menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM daripada Ujoh Chaung. Katanya, selamat pagi DJ, selamat pagi. Selamat menjalankan tugas pagi Ahad, katanya cuaca cerah di Sabah pagi ini. Ceria-ceria di pagi ini. Terima kasih Ujoh Chaung dah beri komen dan wish di pagi Ahad ini. Seterusnya, pendengar kita Kawi Kurus dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM. Spektra 912 mewarnai harimu, inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Taala. Mohon putarkan lagu Pulai Kesarang nyanyian Remjana dengan lagu Oh Jamilah, katanya, untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Stay tune Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu di menanti anda. Be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding us. Allahumma amin. Terima kasih Kawi Kurus atas ucapan dan juga doa. Doa yang sama juga kepada kita kembali. Terima kasih. Dah request lagu, insyaAllah sekiranya ada, saya akan mainkan lagu kegemaran anda dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita Azlan semestinya yang akan sertakan dengan emotikon hari tu. Dengan ucapan, salam DJ Azimah, selamat pagi, katanya, selamat bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, selamat bertugas juga kepada kita Azlan dan juga pendengar-pendengar kita yang tengah bekerja. Ya. Just be happy, kita kerja. Kita adalah insan yang terpilih bekerja di hujung minggu. Baik, 10:31 minit pagi. Jom kita berhibur dengan lagu dinangan daripada Bunga Memahami. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Perlu Haninda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.

parti yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

11:07 pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM yang masih lagi tune. Terima kasih banyak-banyak yang baru je tune. Terima kasih kerana sudi mendengar kami di Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 warna iharimu jam ketiga bertemankan saya Azimah untuk edisi Ahad 23 Ogos 2026 bersamaan 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang dah tune bersama kami. Sekira menerusi frekuensi 89.5 MHz yang dengarkan kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Sila lupa juga pendengar kita yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Kepada yang belum lagi muat turun, dialu-alukan untuk muat turun aplikasi RTM Click kerana ia memudahkan anda untuk mendengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma menerusi telefon pintar anda.

0: Pak Sergei Puan Sian yang kami dapat di Facebook Public Health Malaysia tu pun agak menarik juga untuk kita. Yang Mada Sito pernah tak bangun tidur, tiba-tiba leher rasa ketat, berat dan susah hendak dipusing. Orang selalu madanya adalah salah bantal. Di situ admin Public Health Malaysia Mada ada betulnya. Bila kepala berada terlalu tinggi atau terlalu rendah, atau leher berada dalam posisi janggal terlalu lama, otot dan sendi di bahagian tengkuk boleh menjadi tegang sepanjang malam. Jadi sebab ya, bila kita bangun pagi nak toleh kerek pun sakit, nak pandang kanan pun satu badan kena pusing. Pernah terjadi kepada diri saya ini. Kebanyakan sakit leher seperti ini tidak berbahaya dan biasanya beransur pulih dalam beberapa hari. Jadi admin Public Health Malaysia hanya share apa yang kita boleh pola sekiranya kita rasa kedaya tidak di tengkuk kita. Tuam suam pada kawasan sakit selama 10 hingga 15 minit beberapa kali sehari. Elakkan mengurut atau memulas leher dengan kuat ketika masih sakit. Jika perlu, ubat tahan sakit seperti paracetamol boleh digunakan. Ibuprofen juga boleh membantu bagi sesetengah orang, tetapi tidak sesuai untuk semua, katanya situ. Apabila sakit mula berkurang, gerakkan leher perlahan-lahan dan lakukan regangan dengan lembut. Jangan biarkan leher langsung tidak bergerak terlalu lama. Jadi sebelum tidur malam tu, kata admin Public Health Malaysia, tangga balik bantal kita orangnya. Bantal ya baik, bukan semestinya paling mahal atau paling empuk, katanya. Yang penting ia menyokong leher supaya kepala berada selari dengan tulang belakang. Bukan mendongak terlalu tinggi atau terbenam terlalu rendah. Jika tidur mengiring, ruang antara bahu dan kepala perlu disokong dengan baik. Sekiranya kita orang nanggal lagi nak macam kediri berkaitan dengan tersilap bantal, otot leher menanggung akibat, bolehlah kita orang refer ke Facebook Public Health Malaysia. Di situ dan ada juga share apa yang kita boleh pola sekiranya geruk kita tu terkehel ke sakit manoleh lekat kita bangun tidur. Semestinya majoriti kita pernah merasa benda yang sama ini terjadi kepada diri kita. Baik, 11.12 minit pagi, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Bunga Citra Lestari dan Yuna Watak Utama. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lagu Bintang, dendangan daripada Tajul, Hakim Rosli dan Afiq Syazwan.
1: Strong 93.2 MHz.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 11.22 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM. Sekiranya kita dengarkan kami menerusi frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Terima kasih banyak-banyak yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak juga. Dan yang mengikuti saran kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan kesetiaan anda menemani kami sehingga pukul 12.30 hari. Baik, ulang siar untuk hebahan berkaitan dengan jerebu melanda. Apa yang kita boleh buat lah? Kita ambil langkah-langkah berjaga, langkah-langkah alternatif yang boleh diambil sekiranya ada program yang dirancang dapat dilaksanakan secara selamat. Yang pertama, pemindahan lokasi ke ruang tertutup indoor. Ubah lokasi program terbuka ke Dewan Serbaguna, kompleks sukan tertutup atau premis berhawa dingin dengan sistem pengudaraan yang baik. Langkah alternatif yang kedua adalah pelaksanaan secara maya bagi program berbentuk taklimat, seminar atau larian santai, beralih kepada format dalam talian atau virtual run di kediaman masing-masing. Dan yang ketiga, peningkatan tempoh program sekiranya program di luar premis tidak dapat dielakkan dengan syarat indeks pencemaran udara IPU berada di bawah paras 100, kurangkan durasi acara dan kecualikan aktiviti sampingan bagi memendekkan masa pendedahan. Alternatif yang keempat, pengurangan intensiti aktiviti fizikal, elakkan aktiviti berintensiti tinggi atau senaman berat di luar bangunan yang boleh meningkatkan kadar pernafasan dan penyerapan partikel tercemar. Dan yang kelima, langkah alternatif yang boleh diambil untuk pengurusan dan alternatif pelaksanaan acara luar ketika jerebu adalah penangguhan acara sekiranya bacaan IPU mencecah paras sangat tidak sihat, iaitu melebihi 200. Penganjur disarankan menangguhkan program ke satu tarikh baru demi keselamatan awam. Ia adalah panduan pengurusan dan alternatif pelaksanaan acara luar ketika jerebu kini. Jangan lupa wajib minum banyak air kosong, pakai pelitup muka jenis N95, mask biasa atau mask kain tidak dapat menapis asap jerebu. Ia adalah perbezaan pelitup separuh muka. Yang baik adalah pakai pelitup muka jenis N95. Sentiasa semak bacaan IPU di aplikasi My IPU sebelum keluar rumah. Baik, 11.25 minit pagi. Jom kita teruskan berhibur dengan lagu dendangan daripada Hel Husaini yang berjudul Sayang Do You Love Me. Tapi sebelumnya, jom kita dengar dulu Blackpink, If It's Your Last.
1: Spau 99.5 MHz.

11.33 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM. Kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Hale Husaini berjudul Sayang Do You Love Me. Semoga terhibur semua anda. Jom, baik, kami nak share berkaitan IPU lagi tu. Yang dipaparkan di portal berita RTM yang mengatakan IPU

0: 11.36 minit pagi. InsyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi kelak, saya akan sharekan berkaitan dengan info solat bagi Zon 6 untuk pendengar-pendengar di Seri Aman FM. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Mishar Omar yang berjudul Break. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Seri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Terima kasih kerana mendengar Seri Aman FM.
4: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: 11.52 minit pagi. Kita dah nak penghujung Spektra 912 warnai harimu hari ini. Sebelum saya Azimah melaburkan tirai Spektra 912 kita, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar-pendengar yang dah setia menemani saya Azimah seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah menghampiri 12 tengah hari ini. Saya lupa juga kepada pendengar kita yang dah drop komen dan salam sedapnya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kami rasa kami dah baca dah semua. Saya dah berhutang dah. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan kesetiaan anda menyokong kami di Sri Aman FM. Dan kepada yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, di mana saja anda berada, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. InsyaAllah pada pukul 12.30 hari nanti kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siarannya dari YFM yang akan ditemani oleh DJ Stephen kita yang telah bersedia untuk sambung bertugas di konti selepas ini. Baik, 11.53 minit pagi, saya akan tutupkan Spektra 912 kita hari ini dengan lagu terakhir iaitu daripada Bedroom Sanctuary yang berjudul Lagu. Sehingga kita berjumpa lagi pada hari dan waktu yang lain. InsyaAllah, saya Azimah Kasih mengundur diri. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Κανό, sinangiba bendera ka.
1: Ay, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
0: Kami nang suka nangga bendera pergiba tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
1: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
0: Oh, ya abah. Mungkin kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
1: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
0: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
0: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang.
2: Lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
3: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Selamat tengah hari bergelang aku Daniel Stephen ba berita tengah hari YFM. UPS Menteri Besar dekat ngatur awam dengan UPS Menteri Pengangkut Nur Ngigak Cara dikena mutar ke tambang bilun di Majak Niki ungkup Sabah ngau Sarawak. Menteri UPS Menteri Besar Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud mada ke perkara yang megak di ke natai kebak awam kabinet minggu tu tadi. Berindia hari nerima sebana hari semua orang. Sebagai hari kebuah tambang Niki ianya ungkus operasi company penerbai bilun kemegah Niki berindia hari krisis bekal minyak dunia. Sama di Kemerat ianya raban nembiak terdekat dengan register bak palan pelajar tinggi serta palan pelajar ngau latih serta vocational ngau vocational TVET kena bulan 9 tu. Kelebih lagi sidak ti berkena ke bilun. Perintah dekat bergempur dengan UPS Menteri Pelajar Tinggi nonentu ke bagi raban tu sebedau rintai nama dibaik ngagai kabinet ngambil dipansi atur ti oleh ngamudah ke pejalai sidak. Sebuah nasab di Sarawak bisa berlinsur mimin. Lebuh di Serikai ngerikut ke baca ikas pengamah angin IPU. Batikas jalan pemersi ianya kurang hari 100. Nakak pukul 11 pagi tadi. Data bahas sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS UPIS Rampak Menua madah ke Serian agi ngerikut baca pemadu tinggi 190. Ditangkan ke Kuching 180. Seri Aman 176. Ngau Sembrahan 173. Lalu 9 lagi kandang menua yang kaum Sibu Bintulu, Miri, Kapit, Limbang, Serikai Ngau Mukah. Ngerikut baca IPU Batikas Jalan Pemersi ianya kurang 100. Semua sekolah bah 10 buah UPS pelajar pelilih PPD Kuching, Padawan, Bau, Londok, Sembrahan, Semunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Ngau Betung. Dekat dibuka baru pergilah pengudah baca ikas pengamih angin IPU naka pukul 8 pagi tadi, kurang hari 200. Direktur UPS Pelajar Sarawak, Omar Mahli, madah ke pemutusnya, digagak berlalu ke baca kualiti angin jam ke diatuk. Yang maksud ke Jakutuk maya dirandau pemberita RTM di Kuching pagi tadi. Yang ada ke pemutus nutup sekolah dekat berpanggai ngagai gaya ngau baca IPU ke pemadu baru. Yang megak nyemetak madah ke atur nutup sekolah. Oleh ngerogak timpuh nembiak belajar di seminak bisik 190 hari bersekolah dalam setahun. Yang madah ke henti baca IPU mengkang kurang hari 200, sekolah dekat dibuka bakal selama dan semua aktiviti luar sigi nak dikemendarkan. Pengawal ngelancar ke stesen bertanam tupi Sungai Asap Belaga nyanyadi ke pemungkal ngagai pengawal ti besai agi. Kena nyadi ke sektor bertanam tupi penyungkah ekonomi rakyat di Menua Ulu. Adun Murum kena dicupai ugun madah ke stesennya patutnya dipalan alai ngembing meri latih ngau mindah ke teknologi ngagai orang bumai berkebun serta orang dagang tani. Yang megah meri langgur penemu ngambil numbuh kepalan transformasi bertanam bertupi ATC cara Smart Farming Center. Nyadi terminal pemakai alai ngumpul ngagak ngau nyual hasil bertanam bertupi serta ngermai ke projek ngagak ngau ngangkat ke pemanah jalai kebun. Yang ada ketuk berguna benar kena numbuh ke ekosistem bertanam bertupi di cukup ngambil oleh nambah ke pemansut hasil peluang gawak ngau penatai pemisi rakyat di Menua Ulu. Yang maksud ke Jakutu bapak pengerami ngelancar ke stesen bertanam bertupi Sungai Asap di Belaga. Langgur nangkir waterfront sematan ke baru diatuk agi bapak pengawak meresa gaya tanah ngau nyukan. Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan madah ke kerjanya benuang di pejalai ke opis tanah ngau survei. Dikena nentu ke langgur projek tu oleh diteruskan. Yang madah ke pengawak nangkir waterfront tu oleh ngangkat ke pemanah kandang sematan. Kelebih lagi hari sukut perengkah guna, pengantin Mansia Mayuh serta nyari palan tinarit ati bak menuanya. Yang maksud ke Jakutu bak program Zero Waste Sematan ke diatur bak Waterfront Sematan.
yang megak minta Mansia Mayo semampai nyaga pemerasi muai sampai bandar ke betul serta ngatur gotor ruyung kena nentu kepahalan komuniti meruan berasi likun ngau kondisif. Tenaga kami nabur ke berita RYFM. Jadi berita tu di Tusun Sarifah Jawiyah Wan Abdul Rahman. Lalu di Salin Ailinda Suil. Hari beliau berita RTM Kuching.

0: Finale hari. Pada lemai. Pemandang malam.
1: Sebulan sejalan. Maya hari ke balat angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
3: Lagu peminta antara stesen.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merinang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu
1: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu piamega bekunsi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
2: Hari kucing ngage bandaraya miri ngelansak berita info menua-menua serata Sarawak bekulai ngap ngap program hari YFM Kucing, YFM Sri Aman, YFM Sibu, YFM Pintulu ngau YFM Miri ba program ninjau Sarawak nintiang hari Minggu.
3: Ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: sebelah.
1: Ninjau Sarawak. Mintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

0: Selamat hujung minggu, selamat tengah hari ngagai. Kita semua KBC bukanlah dengan kami by YFM. Jadi bakal selamat tengah hari-hari minggu. Dia kami dekat datai baru. Kelebagi kami dekat bukanlah dengan kita bak lagu peminta antara stesen. Ngau megak ninjau Sarawak sebedau lagu peminta antara stesen. Aku Daniel Stephen dari YFM di RTM Kuching di tu dekat bukanlah dengan pengelola program. Hari YFM Sri Aman, YFM Limbang Sibu Bintulu. Ngau megak miri dekat bergulai dengan kita mengenai ke berita serta mengenai lagu ke kita untuk semua nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi. Okey, kita ngagai utara menua Limbang dulu ke dekat bergulai dengan aku dengan moga pengeluar program kebukaan moga. Okey, kita ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello Neil.
0: Hello nah, mau berita nah.
1: Mana berita tu? Tanya mentah gaya hari kita di Limbang tu agi panas tu Neil. Bangat banget panas tu.
0: Cukup hangat.
1: Cukup panas. Ya, cukup banget.
0: Ya, pasut mimian alu lekat asa itu buah nah.
1: Iya, teman ke. Ya tadi puji Tuhan ke moga besi ke hujan mainnya tang mayanya mah minggu yang tu kemarin deh. Tanya apa tadi ngujuangnya nyu biar balai ke tadi.
0: Ya.
1: Nanti udah ke hujan.
0: Atena menjuk kau nak lapan nyam eh asap. Nyu datai sedatai. Sebuah nyu datai sedatai bagi tadi tu. Semandi mah penusah nguasnya tadi mojo di padam nada yang dia
1: lah. Betul.
0: Ya. Tanya tadi.
1: Bahaya ke begau mah tadi.
0: Ya.
1: Laban ke bunyi kita kayak ke ngelangkung tadi tadi dan laban kita tadi Limbang tadinya dalam lagi deh tengah lagi. Nada itu semai ika ngau ke kita di serian dia nada kucian dia nak semai deh.
0: Nak semai sempadan.
1: Nak semai sempadan. Minat kami tu semai sempadan ngau garis sentrum ngau Brunei tadi deh. Tanya mantai Brunei kena tadi Limbang kumpum kena.
0: Ya.
1: Ngau bergelawas dia.
0: Ya. Okey.
1: Nak mah tadi berita.
0: Ya, puji Tuhan mah kira ke kurang mimin mah di Limbangnya. Nah. Okey, kita ke Miri. Hello Miri.
2: Ya, selamat tengah hari Neil. Selamat tengah hari Hana.
0: Selamat tengah hari nah. Mau berita kita di Miri nah.
2: Oh, berita mana gayari pandang seluruhan kemarau tajak pihak IPU bisa mana mimet ba jalan ke jalan pembersih mah tenitih ke baripot 91 API di Bandaraya Miri dan ya.
0: Kira kau okey mah yang nah.
2: Ya.
0: Agi batikas gadung tidak salah ko.
2: Ya gadung.
0: Okey kuning. Lebih 100 tidak salah ko nya kuning.
2: Ya 100 katas kuning. 200 katanya nyo merah.
0: Nah ni. Ya. Ya. Gena. Okey. Gena kita ngangau ke orang Bintulu do. Hello Bintulu.
3: Hello.
0: Yon mau berita Yon.
3: Mana?
0: Gerai serta yon?
3: Gerai.
0: Gerai ni, nadai pada rekong lah.
3: Nadai. Pihak me ya.
0: Lapan, bukan apa lapan hari kemarau tu. Pada rekong tu kat mana? Batu-batu. Asai gata-gata rekong tadi. Nyak ke, namanya, bakku lah kat mana. Kita ngasai kota bukannya lah.
3: Nggak ada cara bukain ni, kena pemampu tanya mah. Kita yang kena apa mampu hidung mulutnya deh.
0: Ya.
3: Ya, macam cara kita yang kena kena ko nagang ya minya.
0: Ya. Okay, kau nagang satu peratus tanya mah. Kena nyeliah kau mimi
3: mana dia? Bama me.
0: Ya. Okay, kita ke Sibu. Hello Sibu.
4: Hello Nia, selamat tengah hari.
0: Nia, selamat tengah hari. Mau berita di Sibu?
4: Berita dari empu mana tau? Sari tau cukup gerai ke hari pun panas. Bekau de malam banget hujan den ya.
0: Oh, si hujan eh?
4: Kemarin. Banget hujan hari ko dua ngali hari kemarin. Selemai-lemai semalam malam pagi tau berengkah baru ya, panas baru.
0: Bisi tunggak ke bintang okian ke orang bisi ngepos hujan batu.
4: Bisi demaran ya. Ya, nyak meh.
0: Besibu nandai?
4: Besi pun ada hujan batu temen banget mat kemarin aku pulai gawak pukul 3 kemarin deh.
0: Ya meh dalam sejarah ya korang ada lama orang dah benda hujan batu tu aku tu umur aku tu nak kalau benda hujan batu dan umur kita kalau benda nak
2: nada ini tang ba kucing tahun berapa ke bisa renya oh
0: ah
2: baka tekat kang ayes
4: baka nyam ya
0: ya kenyam ya pada ko ba
4: ya ba
2: bintang na to pe kenya bisa mengko kepala tinggal nan ya
0: oke nyam mien nyam batu nya aku ngombai so ba hujan batu to nan ta batu nan tang nebonya tadi segi leka ayes nya
4: Awalnya kira ke nuci mimiat meh namanya angin bermenua tungak ke tengah Sarawak itu jalan yang pembersih gak sehari itu dia ni awalnya di angkanya di umak ke demalam nanti di sibu itu bisa balamnya dek kita ke bangsa Cina deh sida ya bisa bakal bertunung ke duit duit kena ke duit Cina deh nak
0: duit
4: orang mati duit antunya deh lepas demalam pun Hungry Golf Festival 2026 ya bisa daripada aku lah nak daik aku tu pansut kemari laban kenyak mahari hujan di umat ke ngau kodek yang angin ke berpuput yang nak ke balat deras tenyak ni lalu program Carnival Sibu Jaya pun mujur megat di malam diatur bak Sibu Jaya lagi aku ngelansak tau kaku lagi minta dulu ni kasih ke menteri aku dah berjemi bawa spray kapit dia
0: nah macam celur menteri
4: ya aku madak ya anu gue makai dulu dan nanti kaku ngano ya dia dulu deh
2: Bukai nak dah atas
1: kasih yang sudah kapan
0: perlu cia menteri dia tu nah
4: laban tu dah tua ya bersambung hari SKS hari nyamat dan ada yang tahu ya banyak mato laban namanya program sambutan hari namanya sambutan hari kebangsaan Arung Abno Sarawak tu di
2: di tangguh
4: ubah ngagai ngagai hari bulan kebaru ke dekat daripada kela deh pihak mega antai nuna ya bala pun kat nurun ke muka hujung minggu tu nyak pun di ubah baru ngagai hari bulan kebukai
0: ya dilanjar ke nyak meh laban sebuah tu nanti ya
4: Oh, nyam aku tanya sino ke menteri dah berjemai dia.
0: Okey, kita ngaji siapa
2: dulu. Berjemai dia nan ya. Kapa ya berjemai. Balang kau. Melis
1: kalian dulu ya.
0: Menung luwet kampua ya dia.
2: Kita ke
1: Melis kalian dulu berjemai.
2: Tahu ke ya sengaja ngambil gamal tadi minta kasih.
4: Nah, lapan namanya buti ke pemadu rasmi munyi kurang deh. Tu dah ke berjemai. Lapan ya pemurai anak apa perlu bakal sobat. Dia tahu dia celup pintu.
0: Empat pemenang kau kan? Berapa kita yang dari SKS?
4: Ya, enggak program-program bukai banyak meh. Terima kasih mengagai bala sidak ke oleh nurun ngagai lokasi ke oleh merek berita ngagai kita lebih agak-agak ya lagi. Ngagai aku kan ya?
0: Okey.
4: Ngagau ke dulu meh.
0: Ngagau ke orang Sreman tu. Sreman, hello.
5: Hello, kucing.
0: Ya, mau berita, Min.
5: Berita dari empat mana? Gaya ripan... boleh agak tidak bakal sari kemari laban ke bekal bisa hujan tajak pandak lama pukul 9 sekali pukul 6 tadi megah sekali
0: si hujan gampir bisa, kita hujan dia nih
2: ya. Kira nama atau bio hari sibu punya nah biar nah
5: ya kamai bos tajak penpihak harap kena dai hujan batu
0: kalau muda hujan batu min
5: nadai mpai
0: kalau lu budak aku tu budak sama tu
5: aku tadi lu usah utai kesebut kita nyak main nah bisa nyadi babi tangor
0: ya kalau bisa dia benda video nah
5: bisa
0: nah gaya hujan batu bin kau tu muda babi video muda ngau mata jerempu tu nak kalah bin
5: baya saya benar ke ruar dan po. Saya zaman mana?
4: Kita ngabakin pun nyuruh dia tanya. Kaya nyuruh dia cahaya ke ya. Nanti dia ngapa sehujan batu ke
0: ya. Nanti dia ke ya.
4: Nanti dia ke ya. Ini jadi air.
0: Ini dulu ya. Okey, kita kasih ke Menti. Ada perlu aja Dian ke. Ngagak dia macam?
4: Ngagak aku dulu. Terima kasih. Ngawak ke kami hari sibuk dulu. Bapak awak ni nyau Sarawak kita. Pemekat sekali lagi. Selamat. Tengah hari ngagai kita sebuat hari Hana di Limbang dengan iu kita Ibu Miri ngayut bintulu ni apa yang mengganggu ibin serta bala peningat kita jadi sebenarnya aku ngangau komenti aku ngomong kita mending ke situ lagu terdolok

0: Ianya lagu kena kaitan mungkau berita resibo ni nyau Sarawak dia terus ngagai di kulu kian teh.
1: Au terus tengah kau ne.
0: Au dulu mere selamat tengah hari ngagai dia. Okey,
1: selamat tengah hari ga. Hari kami ba au benar mau wap tane.
0: Au kumai sida pula dia tadi ba wap tai.
1: Ya no mandi anau. Pedau ga kau ka pakit ne.
0: Aba, oh, nyame.
2: Ba ke Wap Express ke bisa langkau dia dan nanti.
1: Aau dia tahu balangkau kita
2: ini. Ya, bulan aku betul ya. Betul rempung. Kau sudah ngomai di bapak nasta.
0: Rempung baru. Kau ya barakir. Eh tadi aau.
1: Tadi barakir. Tunggu ribut dulu. Nih kata dulu kita.
0: Nah,
1: kita sebagai orang juara deh. Udah juara.
3: Nyo kepada kita ini.
2: Aau pada kita.
1: Ya, nyo kepada.
4: Anak nggak ngerti di rentil.
1: Betul. Jam yang ada dan
0: pun deh. Aau, kita banyak kita yang baik pun, aku berita mana tadi bisa namanya bala sida tim kino ketrubah baru udah sangkai bawa kape dan teh sida ketrubah.
1: Betul, baru mama sangkai.
0: Berapa jamnya tadi di tate hari kita ke namanya ngelepas ke sida antara? Lebih kurang 6 jam lah.
1: Nak ya, lebih kurang 4 jam.
0: Lapan
1: tahun tu sudah ya dilepas ke Seretai bagaimana itu kategori deh. Nang era jam os bakal kita ya, mereka banding kita berselangau serinya deh. Akhir tu dilepas ke jam ano dah jadi 5 minit si kau akhir si teh bagaimana deh. Jadi tu nak kategori tu lepas ke Seretai. Besai ayah kami deh yang main nung lepas ke Seretai.
0: Bakal ke ngelepas kira ke lumak sepebuat tarik nah.
1: Ah betul, bekanya amia lebih kurang bekanya. Tegal betul bahkinya amonya tu 42 km.
0: Oh, nadai kategori bukai sikit 42 antai ne.
1: Nadai laban tu antai baka tahun ke udah ya bisi duit namanya nong duit nong lepas. Jadi tahun tu ya dilepas ke Seretai. Hari rumah Jonas. Oh.
0: Rino, why? 42.
1: Nah, nemu ke pengrino antai ngau.
2: Ngerti nyana ngau mada nanti.
1: Aku nusi kaku ke ngau tu nak sebab kau ya biar entah dek lubang bu lo.
2: Ya nanti boleh percaya kau reino tenen ya.
0: Saya ada yang ngasai maya safari bak selangkari. Kumai
2: kau mang ngau tadi ni ngau bengal abak abak kip ni.
3: Ya mau mendanya mendan terin.
1: Ngau mau tau kau mau begau
2: ngau begau di tu ngau
1: begau maya.
2: Ngau begau. Okay. Mas mas.
0: Terus nggak berita deh dulu dia mentai.
1: Aau, nala laban sudah bayar belum
0: yo? Yo.
2: Okay. Berita yang saya dia tim, kena ni.
1: Betul. Aau, mesti ngemaya kebetul. Aau, terima kasih di Jelusia kepada kita sebuat ke pukulan kita ke sekali tau. Jadi aku dia tau agi bakal orang pembuka yang agi ngante akhir ke datai bisa. Nah ya lebih hari 10 itu ke udah datai akhir kita ke sekali itu. Jadi ke tahun itu edisi ke 29 bisa namanya tambah kaki tradisi ya ne. Kita benda tidak ke lumus satu deh. Tim atau ke kelab gagung kirai bisa 3 buah perahu namanya nyempulang akhir ke lumus satu. Pei kenyok wai kita keriang. Pei orang kaget. Ini aku nak ngau maunya merjuak bekaik kyo.
0: Yo, ngena gaguang orang yang ngiri yang tare.
1: Kena gaguang, wah, ya kalau mau satu.
0: Balik kali yang lorun.
4: Rendah. Aku
1: nak ngamat kali yang deh.
2: Orang yang tiap orang laki ke mana yang nanti?
1: Ya, tiap orang laki ke mana yang dulu datai nih, lalu bakal coba deh.
4: Oh benar.
2: Tempat jari, tempat piano.
4: Boleh deh benar. Boleh.
0: Tegeri laki, nyol,
1: lagi tinggi.
2: Jadi ada lagi.
1: Kita ada ni tahun tu tidak akan ngau berkayuhnya bisa 6 ikut nah. Berakhirnya kriang mana 6 ikutnya nanti kita ada ni ya ke boleh lumur satu bagi kategori lelaki rakit buka sudah ngalah ke 23 itu akhir kebukai. Ianya tim

0: Udahnya ya sudah datai sudah ke ilok tu lumo satu rakit wanita terbuka bisik sembilan itu tim ke nganyung ngau berpekit ke sekali itu lumo satu nya ladies unimas ya ke lumo satu mega pa selangau
1: ini adalah ke kita sarinya.
0: Dena salah asai sampai aku ini dua atau lumo satu. Ya kemayam kini kengalah ke tuan.
2: Sip. Ini bangsa tegar.
0: Ya tegar, amat tegar itu. Adanya lumo dua, kut muara dua. Amat isi raja ngau mega pemusuri sungai. Amat tenang ke tuan itu. Dan kita yang pengen terima yang keempat datai pakai dua. Bisa lima titim ke nganyung. Pakai dua. Dua itu aja berkayu hawai 42 kilometer.
1: Marah ya, nyantik tua. Kadang nulis ngumpu.
0: Aman ya. Payah bawai. Ya, bawai. Lepau pun.
3: Nyong ke bawai mah bagi.
0: Lepas duit kena bagi nya deh. Duit kena bagi nya mayu ke. Bawai mah ke. Aok. Nyak berkawu ngau safari balik kita agi mengkangan te siapa ke lihat kapai pai mau ngagai palan tu agi mayu ne agi to ke bedau datai nyalai lumak sibu tu di ketu ke dolo tu sudah kena pai rempu jadi bisi dua te da final pas dan mang lumak sibu de ianya ba kategori 40 kuasa kuda 2 piston ngau muka namanya 50 kuasa kuda ke bedau final. Oh. Sampai lemai kami dia
1: tahu deh. Ya, lemai tahu lagi. Sida ke tanya ngena injen besarnya nanti.
0: Ngena injen air ke laju. Ya, lemai lagi. Diketuk dulu lah. Akhir tu majak datai. Pamaya sisa sudah datai. Nanti jawab. Nung bertangkan dia sudah ya deh.
1: Amat.
0: Kumpah dah sama ke sudah datai wai.
1: Mua ke diri empu na.
0: Bukan lah. Lama mua ke diri empu. Dia kalah ngasai teka mungkinnya. Ya, ya, ya. Ya, ngam baga. Kita sebuat ke dia. Utai ke. Boleh dikongsi ke aku. Rafter Fahri. Rakyat edisi ke 29. Bagi menua kita dikapit. Kalai jam ke dia tu. Yang berhormat. Mayuh ke sudah datai. Lebih lagi baga. Yang berhormat. Dato' je pensen jamin anak unyat. Baga sama udah ngatai ke diri empu. Yang berhormat. Wesen nyabung pan udah datai. Sidak yang ke datai empat tahun kembali price hadiah. Agai sidak ke udah boleh nombor. Okay.
1: Okay, terima kasih. Ya,
0: terima kasih yang boleh warungan Nuan Deko.
1: Ya, jadinya berita kedebai mentin tadi peningan ngobala kita sebuahnya. Alawah sidak yang ngau balih kapit, ngau balih gemre report balih kapit RAF separi BKRS edisi ke-29. Sepeda aku nyuang agai bala kebuka itu ni, mic kita kita mending kata dulu peningat laban lapan hari bulan 9 tak capan lagi jawah dan dia tok tumu kita ngera berkawan dengan pekit Miss BDCF 2026.
4: Yalah ya Siti pengrami kenarir ati mensia mayuah bukai semina di menua Sibu teng di serata menua Sarawak atau ke di menua bukai ianya pekit Miss BDCF tahun 2026. Nyalah dia tau borang pekit Miss BDCF tu udah keluar. Lalu dekat ditutup kena 23 hari bulan 8 tau ah. Pekit tu sigi dibuka ngagai Indo Daya. Retinya Indo Dayu Uleh, Indo Kayan, Indo Kenyah, Asaya Bangsa Daya. Mesti warga negara ketempul abak Malaysia ditau. Lalu umur sigi dipilih hari 18 ngagai 30 tahun ya kage darah au sampai kalah belaki lah nyalai yuran pepekit tau nya RM50 peningge ya sige 5 kaki 2 inci lalu bisi talent au udah kami nerima borangnya udah closing hari bulan baru madeh kemaya nyalai ke final maya tau pemilihan ya deh maya 6 bulan 9 tau semua dekat dipilih lah siapa ke masuk final ianya 8 ikut hari semua ke diterima kami ya lalu bala ke 8 ikut tu dekat di pedak kita bak dataran Sibu kena 8 hari bulan 9 ha? Lalu pian mengaku kamadea pasal final to ha? Tahun to lain dari yang lain bala pemekir to.

0: Uliang ngena ngepan bedayua, uliang ngena ngepan urang ulau, uliang ngena ngepan iban. Teng, maya sida udah masuk final. Sida cabut ni ya, sida cabut ini nama ngepan ke dicabut sida ya. So, contohlah nanti induknya induk bedayua nyabut ngepan iban, ngena ngepan iban le ya. Ah, so dia tahu kategori ya. Ya bisa berapa itu bengkeh ngepan kita dayak ke di kena maya malam final.
1: Nya penerang hari Puan Angelin Uci Masing, nya chairman SIDS Pampang Sibu tadi ngenang pekit Miss BDCF 2026. Nya mayuh program atau ke pengawal diatur di Sibu di tahun ni ya, bala peningang ngau yu tanya nyumpan cekuak ke tanya rumput kami berdataran dia start hari tanya subah na. SKE sambung hari Sarawak sambung program-program kami mati rumput yang kita mansak.
2: Mucau wala rumput ya.
1: Mucau. Baru kan gaduang kan
2: seru. Berapa umur indok kata ngau tadi?
1: Ya, nak kata nemu 18 tahun ke atas.
2: Oh, agak uliah murah lah imbang asur kita tahu.
1: Bisa lah nyuang ya pada aku dah.
3: Kau nangis ngai kesida ya lo baduk mage yang ngau.
1: Nama agak baduk ne.
3: Ngau ngai sih ngau.
4: Kita yang ngau ngeroh kai ya menyana. Bisa baju ya ke kita yang diba jemari ya ke lama nak kena nya mah kena. Saya ke baju nya.
2: Ya, jadi cenggeram pula jana ni.
4: Ya, kita ke milih menang dah.
3: Oh, dan nyokong ke mana mah? Lu cenggeram tu pintu.
2: Bukan dia boleh cenggeram masa kekurangnya Pak Les kelima atasnya mana
1: nah nyukur sekali sudah kelaki
3: maya lah nyukur sekali
1: kekurang maya oke ya tanya bura yang enggak register lima
3: maya bura register sponsor MUA deh
2: boleh kami tiga kunci maya registernya ada
4: kudu beli spray buat aja kudu
3: ada naga bajian tu ni ya.
4: Iben, nama mulai Iben kasut tunjuk.
5: Oh, ane rawat dia, muka dua rawai dua ite tu di to. Sige kumpul sama kumpul anjur.
3: Oh, apa benar mengenai rawai dua ite?
5: Sige temu kau rawai apa tampuang dah?
3: Nam tampuang rawai kau ber, nam kata dia apa kemau kau ber.
4: Berapa pinggang daya saya sih?
3: Si buai.
4: No mas berawai ben saya sudah lama sih.
5: Aman. Anak erau kena umbas rawai mesti dua tampuang.
4: Dua. Aku tampuang. Anak erau. Aman gini ada.
3: Anak erau kau tahu.
2: Dah jauh pernah yang ben dua rawai.
3: Nih aku mana ben lagi ni ben.
5: Umbas ya.
4: Okey nah. Nggak kita di mana.
3: Okey, terima kasih okay. Kita semua dah ngawak kena kita ngerangkai ke omnya kita ranglek kita dulu. Jadi sebenarnya aku mai kita ninggal ke berita kita hari limang dulu aku mai kita ninggal ke tu dulu.

0: Benderanya meh seteria identiti sebengkah menua. Bukai seminak yang kain bercorak ajak, tang bisik ngemuan basal, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngemuan julu ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau kagaris bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta, ngembuan pejalai ti sebaka, enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maerti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Surak putih, ngambil ke pemanah enggau pengelurus.
1: Curak biru, ngambil ke penghidup serakup tirukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambil ke pengarap rakyat ngambil raja enggau menua.
3: Selamat nyambut Hari Kebangsaan enggau Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Nail Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu jam-jam selesai hari yang ketika lebaran main minat di YMM.

0: Oh, dia tadi lagu ke diberi nama Ambai Payet Daun Pasak Riwan di LA. Tadi kena menang kita bawa apa awak kita di Sarawak untuk Limbang FM tadi. Jadi belum meninggal. Terima kasih telah mengajak kita ke Gibu Lai Mengkang kami bawa sekali tu. Nyapa megap. Terima kasih yang pengelola program kita di Kuching Sherman Sibu Bintulu Ngau di Miri. Nak tinggal mengajak kita ke bisi dengan kita ber RTM Click atau ke Badin Dini Nur Media Ramal kita. Jadi sekali tu 23 bulan Ogos tahun 2026 nyeri ngajak ke kita gerai megang. Nah. Jadi kecubah aku juga berkongsi ke dulu API kita di Limbang itu ke Air Pollutant Index Management kita, sistem kita itu bisa daripada kita ber MyEQMS tu tadi hanya di Limbang di itu bisa di agi bercorak gaduang hanya 75 kita perlu bacaan ya tadi ne. Di internet ke Metrology Malaysia tu, Met Malaysia tu tadi. Jadi pagi itu tadi daripada aku tadi kita lagi si sesebuan mimit teka jerbu mimit kita tu pagi kita ngelih kelemai di pelabak ke bisi ribut ngau malam lagi enggaknya bisi hujan terkena di hujan lapannya petar aja tengah tur semua tadi lah jadi ngelih ngelih ke kita sampai bersampai ngarap ke kita gerai megang. Jadi malam peninggal itu aku juga berkongsi ke sekedar berita kita di Limbang Ngau di Lawas. Ti udah nyadi ngau megati dekat nyadi di Limbang Ngau Lawas. Jadi keterbahaya itu di Limbang yang mengangkat mana kawasan ti dituntun ribut diatur ngau lengkas. Ini proses mulai ke pemenah kena luar ti dituntun ribut buat sekedar luar di Limbang udah di lengkas ke. Nengah pengawal berarti ke pengurusan ngau coordination yang bantu dari komiti mutar ke penusah ngenyit pilih menua JPBD. Jadi sampai Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kena Menua Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengawal mersa ti komprehensif berguna dikena ngelala takah pengerusak ngau utai ti diguna mensia mayu sebedau bantu diagih ke. Jadi ni tiah ku ya, penusahnya diklarifikasi ke hanya di penusah ngenyit renggat satu ngau JPBD dian saya ngambil ke berarti ke kandang nur ke kena penusahnya sebedar bantu di coordination dengan komiti mutar ke penusah ngenyit negeri Sarawak. Jadi yang megak merangsang peranak ke ulih ngagak pengawal ngemanah keterubah seraya nganti pansi resmi seraya ungkus ngemanah ulih di berarti ke baru ungkup nuntut baru berpangai berpansi pihak berkuasa. Ini kerjasama antara JKKK ngau agensi berkawal mega berguna dikena nentu ke proses ngangkat mana berjalan ngau lancar serta gaya pulai baka selama. Jadi tu aku dekat berkongsi ke berita kita di Lawas. Pelan langkar tiap mana saja tidak cukup, arkitek patut nurun padang sebedau merambu. Di sapit menteri, teka sapit Premier Sarawak, Dato' Amarawan Tengah Liasan nyemetak madah ke setiap projek pemansang ukai semina mesti narik hati dari sukut langkar dan megak mesti praktikal likun serta keman ngau gaya kebenar berpalanya. Koya, arkitek ke dicirinya mesti nurun ke padang berarti ke gaya palan sebedau merambu teka ngagak sebarang ubah berlangkar projek. Ia madah bunyinya pengudah ngabas projek Anjung Usahawan Nor Islam di kampung Nor Islam Kuala Lawas. Jadi kenok koya, perambu projek mesti berplasar ke empat batang prinsip ianya function, practical, pengelikun engau pemanah. Jadi pemansang ke sebeka, Dato' Amarawan Tengah dekat ke projek 2.35 juta ringgitnya tembuk bulan September tu, tumu agi hari target asal bulan Oktober tu. Projek tu dekat nyendia ke ruang agak peranak menua tu ngambil ke ulih ngerja pengawal dagang miat ngau tengan pemesai kelimpah hari bisik potensial muka peluang ngelaku ke produk menua tu ngagai Brunei ngau Singapura. Yang megak ngelalau orang dagang menua tu ngambil ke ukai semina ngemerat ke pengawal ngeluar ke produk aja tang megak berundiang ke
1: jalur gemilang enti udah terima kasih enti pedau agi bisik masa berserimbai ngau hari kebangsaan ngau hari Malaysia tu.
2: Namanya nah.
0: Nadai kena kan ya. Sopo nak kan ya.
2: Bicak.
0: Nak ngaku sih dah yo.
3: Salah kan. Sore.
0: Oh, aku nak warun eh. Sikit sengaja lah kan
4: deh. Runi kita buka air deh. Kita ke sini ni ngapain tahuan tengah nak deh.
3: Sama baru.
0: aku nampung baru lah berita tadi. Jadi projek tu dekat nyedekan ruang agak pernah menua tu ngambil ke ulih kerja pengawal dagang mit ngau tengah pemesai kelimpah hari bisik potensial muka peluang laku ke produk menua tu ngagak Brunei ngau Singapura. Jadi ia mega ngelalau orang dagang menua tu ngambil ke ukai seminar ngemerat ke pengawal ngeluar ke produk aja tang mega berunding ke strategi market ngau ngeremai ke market. Jadi kau ya palan lawas bersama dengan Brunei patut digunang yang kaum menengah bantu upis dagang temuai Sarawak di Brunei. Yang kaum menengah bantu upis dagang temuai di Brunei stay top. Dikena nyambung produk engau servis menua tu engau market menua sepia. Jadi singkan tu berguna dikena nentu ke perangka guna ke disedia ke dikena engau penuah lalu engau nya nambah ke peluang ekonomi engau penatai pemisik komuniti dia. Dia nya tadi sekedar berita kita di lima ngalawas di itu ke berkongsi ke ngagai bala peningah ke lebih lagi ke si dia di lawas din inya program klinik ngelik bergerak. Jadi mayuh macam inisiatif perintah Sarawak ngau opis Menteri Pengerai Malaysia KKM ti nyedia ke servis merasa ngobat pengerai ngelik peranak berkana menua pesisir ngau ulu sungai. Jadi nyalai servis ngelik bergerak bisik disediakan di datur klinik ngelik lawas ngagai bala mayuh di lawas. Jadi servis klinik ngelik bergerak dekat retai ngagai tiap klinik pengerai di lawas. Maka tu tadi untuk bulan 8 tadi itu kepenuh dia ianya 27 bulan 8 2006 kena rimpat wila klinik pengerai long sukang berkelalan ngau long semadoh din. Jadi beneran ti terang berkawal ngau jadual ti sudah ditetap ke bala mayuh tak bertelepon ngagai nombor 014-395-5909. Jadi yang tadi berkawal ngau program klinik ngelik bergerak. Jadi itu hanya berkawal ngau pengerami terdekat diatur tangnya tadi abis notis baru dipansut ke hanya pengerami melidur rasul peringkat teka renggat pelilih menua limbang hanya ngau tu dipadah ke ngagai semua peninggal ngau komuniti di pelilih menua limbang hanya gempuruk pengerami melidur rasul peringkat pelilih menua limbang tahun 1448 Hijrah setiap ngau tahun 2006 udah dikinsil. Jadi pengawal insilnya berplasar ke lalau ngau atur dari komiti mutar ke penusahan nyet negeri Sarawak ngau Majlis Islam Sarawak. Jadi berkawal ngau tu pekit berbaris ngau ngagak banner tadi arti berkawal ngau pengawal tu mega udah dikinsil. Jadi pengatur komiti tetap pengerami Islam Limbang minta ampun nanti bisa penanggul di tahun jadi ketegak pengeraminya adik kinsia tadi jadi ini tadi ketegak kita jerbu ke sebuan kita tadi lemajak jadi dia tu dah yang kena nyaga pengerai kita ini. Awalnya tadi senentang pengerami Meridon Rasul ke dah dikinsil ke jadi itu dia tahu berkongsi ke ianya Hari Keluarga ACS atau ke Hari Keluarga Gerempuang Gereja-Gereja di Sarawak Pampang Limbang kena ungkup tahun 2026 tahu ianya dekat diatur kena 25 Ogos 2026 ianya kena hari 2 berengkah jam 7.30 pagi. Jadi ngarap ke anak datai 7.30 pagi ti boleh datai tumu gerinya ngambil ke pengawal kita boleh diatur ngau mana lagi ngau badas lagi nah. Lalu pengawalnya dekat diatur Dewan Gereja Methodist Limbang. Jadi mayu macam aktiviti tinarik hati ianya baka radio patah main lombok ngau main main berita main belon strong ngau getah ngau pengawal berikan butul. Jadi ke seminar bermain aja tang tu tadi nyadi siti punya kita nyadi siti peluang agai kita bergempur berkelala ngau pangan diri serta ngerapit ke kawal antara diri sebilang ngau komite agar hija tadi awalnya tadi semengkah pengawati dekat datu di Limbang untuk bergerija kita. Jadi itu hanya pengawal ti dianti tak ke dekat nyadi ke datu di Club Recreation RTM Limbang. Ianya kos tukang kengau personality serta gaya tubuh tadi. Jadi jago tersau ngai bala kita ti dekat tempat agi anda lati berkarisma serta landi lebuh buat mua bala peningah. Jadi anda mai peluang ngau bengkel peningkatan penyampaian pengacara majlis serta personality ke dan keterampilan. Jadi penguat tu dekat datur kena 9 September 2026 kena hari 3 jam 8 pagi nyentuk ke pukul 5 lemai. Jadi dekat datur buat auditorium RTM Limbang. Jadi penguat tu nadai nama tu penguat tu berbayar RM950 aja. Jadi bala peserta kukai seminar boleh mengangkat ke pengandal hati dengan pengandil jadi tukang kangau dan megak istipikit dengan barang pengingat megak bisik disediakan. Jadi kena nambah ke penemu kita itu tadi, penemu dalam kita senantang kurs tukang kangau atau ke personality atau ke personality keterampilan itu tadi tahu ngau penghuat itu. Nanti kita ada media ke ngau pun tahu ada salah dan kita ada kucing kangau itu pun ada masalah. Tiket maya ke diri. Oh, jadi penerang tiba kawal atau... Register
3: ke kami dulu.
0: Boleh, ialah nuan ngau pengurus kita, kita tahu. Jangan nanti nuan ngau kita nak.
3: Oh,
0: jadi penerang, jadi penerang tiba kawal atau telefon negai 019-847-4065. Nanti dekat nombor penerang ngau lebih hasil kelihatan lagi. Menyekut tadi, kos tadi diatur Club Recreation RTM Lembang. Nya tadi senantang kurs ke besi datur ungkup RTM kita di Lembang Labang Mayuh menggak bala peninggal besi nanya ke Maya besi ngatur ke kurs. Jadi dia tahu kita sudah ngagak kurs ya. Jadi ngarap ke semua kita ikan rindu ngau pengawak jadi MC menyu kita. Jadi tukang kangau tadi tahu ngeregister diri. Dia tahu ngau lengkas ya.
3: Orang luar boleh ngau piana?
0: Uliah ngau.
3: Tidak
0: ada salah. Nanti nyemaknya kalau mayuh lagi kita yang ngatur ke siti lagi engkau kita yang nak diwan kebukai ke kini. Kita yang nak kena tahu lagi uliah. Lagi uliah nampuang pemayuh tubuh ke register. Ya ke berregister dia tahu dah.
2: Berapa ikon?
0: Awalnya di dia tahu bisa manggai 50 ikon.
3: Kita tim Limbang dia ajak lah.
0: Di auditorium RTM Limbang itu termasuk staff itu empu ngau kita itu ngau pengelola program kita itu meh ngau sekali ngau pemega balau peninga atau ke berapa bisi minat hari agensi bukai pun gak bisi ngau sama ngau dia ya. Jadi situ itu ke last kepenudi itu akhirnya pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang 2026. Jadi ini kita bisi malam special ke diatur kita ungkup malam amal 55 tahun RTM Limbang tahun 2026 nya tahun 7 sebuah RTM Limbang tu sudah diada ke kita 17 April 1971 sebuah. Jadi pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang ti diatur kena 25 September 2026 bulan 9 nila pukul 7:30 lemai ba Dewan Sorah Limbang. Jadi malam tadi bilang tu tadi ngena bisi tim tadi, bisi pakaian, bisi tema pakaian tadi nya bercura emas serta celum. Jadi pengawak tadi bisi kami mega bisi ngangau ke artis ke kemenangan kita nya Urai. Jadi pian mega pengawak King and Queen of the Night mega bisi diatur ke. Pian mega ke paling dikerenok kata itu tadi nya bisi mega cabut tiket penasihat tadi. Jadi rega sigi meja tadi 600 ungkup si tek meja. Jadi bopo-bopo kita 6 tau. Tau punya deh. Tiga-tiga.
3: Malik meja ke? Siapa akan puan meja?
2: Baik dia makan meja kita.
0: Lantai meja kita.
3: Okay, kau siapa ngumpul meja udah itu dah.
0: Siapa ngumpul meja?
3: Dah
0: bagi,
3: siapa ngumpul meja?
0: Berbagi kita ke udah mayar nyok. Oh. Jadi meja tadi lega punya kita tadi mereka kita dinner ngelama tadi ya melis tadi meja tadi engkau ngau pengawaknya tadi lah bapaknya kita tadi nya tadi pengerami malam amal tadi dah jadi meli tato tak ke pengawak tu
3: kena maya tato, pemakai ya rete tadi kan meli meja
0: iya kena maya pemakai no kita duduk ada meja tadi meh jadi tadi kira ungkup site meja tadi ungkup 10 kau duduk dia tadi jadi tato ukai semina orang di Limbang aja tau ngau tang orang serta menua Limbang pun tahu serta menua Sarawak tu pun tahu selampau menua Malaysia tu pun tahu ngau nada salah nyunya aku tadi tiket bilur meli ke direm pomah ke penak. jadi 50 punya aku tadi punya kita 55 tahun tu tadi nanti nitih ke umur sebab dia tahu sudah segitu dah cukup pincin tadi nah dan lamanannya yang dikisik-kisik kan yang benar pincin punya tadi nyarinya siti meraih pengalaman orang ke mayuh penemu punya kita nanti nak ke umur kita mensia tadi nah jadi 55 tahun bergulai nyarakup kenyawa meraih inspiration dengan community jadi nanti kita akan empah meja teka bukian meja kita tahu bertelepon dengan 019-782-0435 tahu ke kita tahu mendak ngagai media ramah Facebook kita Limbang FM dia bisik nama tu yang po e-poster bisik di dingkah dia tadi kita tahu mendak dia ngau penerang terlebih sili tahu enggak kita telefon ngagai nombor ke dah di bantai ke dia tadi nah jadi apa kena ada berita ke buka nanti nyama bisik lagi kita berkongsi ke baru jadi play baru ke Nuan Nil di kucing
2: Okay, kita ke Miri nah Ya, kita di Miri nah.
3: Ya, terima kasih Neil. Sebelum aku main berita di Miri, kita mengawak dulu ngolagu aku dah dipilih ke sekali tau.

0: dawai kena menggal awak ninja Sarawak ketika sekali itu. Sebenarnya aku main berita atau ni, Ben, nanya seduai dulu. Lagu tu buat artis seduai dah. Sanggup ke seduai dia puji ketegahnya dia suha. Nanti kita berarti ke nyo suara nike dabai. Mandu suap tulang kerigai, ngupak. Tajak sakit gawa gak sanggup sebenarnya.
1: Nak aku
0: nerima pujinya aku.
1: Nak aku nak.
0: Aku nak mengkaka berbuli gaya sidak kino.
1: Kau ngelangkung ni aku nak.
0: Kau itu niat mana?
2: Mana aja masih kena nemu neke pun kayo. Kita
3: sebut aja nak mengupa.
2: Sebut aja nak mengupa. Kesan pendapat.
0: Tegang ngai berapa ngai semuanya puji laki nene.
2: Alasan aja nak kecil.
3: Kedali
0: yang ngai. Ya, ini pun setuju sama kami tiga. Setuju ya, dengan
2: Ion. Tidak, Ion setuju. Nak setuju Ion.
1: Setuju Ion.
0: Sanggup. Nak sanggup boleh petuai punya ni Ion.
1: Ya.
3: Ngai pun lah buat pun dah baik lagi.
0: Ya, amal Ion ni singanya. Amal sige, amal berhenti. Nak nemu nike, asa puji ke.
3: Ya, tanya hanya aneh. Hanya bangsa, bangsa kejugau. Nya suha nike. Ke kedai mayu. Kesibu mayu.
2: Okeynya
3: okay,
2: okay, okay, tadi,
3: iya,
2: tadi, iya,
3: kena main
2: betul, betul. Iya, mereka madah mayosin, iya tadi dejanya madah kedai aja, ko, madah ke pengeraja ya.
0: Mereka makanya madah aja, mana muji-muji laki kita ingat cara kena tu betul.
2: Iya, kita kena dah pada hari lalu nak paham paham.
1: Nada mau nikah, so nikah.
0: Nikah, kami tidak puji. Nada
3: laki orang
0: bukan
3: nikah pun
0: dah
3: baik.
2: Banyak mengaku.
3: Dijauh dah orang nak kuda.
0: Padahal kita muji lagi.
2: Tapi kalau kami tahu ni tahu minyaknya. Sehingga ngai kan tidak dah lah. Sehingga ngai kita tinggal aja.
0: Kita tahu berita ke terubah hari ini. Jadi suruhan jaya perkhidmatan awam negeri Sarawak begulai ngau pias residence dan mega pias pelilih menua miris serta mega sektor private sudah muji orang atau program kembara kerjaya SPA di studio Bandaraya Miri kemari ngau tuju ya. Kena negap ke SS Surabaya Miak ngagai ngamik ke tulis ke penerang kawan ke pengawal puang megak peluang gawak. Jadi bisa empat segmen besar ke diatur sepamanya hari kemarin ya. Keterubah penerang tips individu pengawal mandang ke kerja tinggal lebih 30 agensi perintah ngau private ujian perasa fizika ngau megak pengerai UFVK ngau megak interview terbuka ungkap pangkuk pengawal TSCP Speak ya. Jadi Chairman SPA Dato' Sri Dr. Ahmad Jalaini Muhammad madah ke SPA nerima lebih 1,000,000 peminta setahun di Serata Menua. Lalu Sarawak merekod lebih 114,000 peminta bertahun 2025. Terhasil hari program nurun ngabas di mereka penerang ke sila agik ngagai calon pasal peluang serta mega proses ngambil gawak. Jadi yang masuk ke jakutnya bah ngagai pengarang berita maya program kembara kerjaya SPA Miri bah studium Bandaraya Miri kemari. Lalu kedua tu ATX JTM Campus Miri dekat ngatur pengerami convocation ke 29 begulai ngau CCTX 2026 kena 28 ngagai 29 hari bulan 8 tu ialah. Jadi pengerami convocation tu diatur kena 29 hari bulan 8 tu ba Dewan Interims ATX JTM Campus Miri timungkut 719 ikut graduate dari kampus Miri Kota Semarahan ngau Bintulu. Berbangunnya mega CCTech 2026 diatur penglama 2 hari ba foyer banker ATX JTM Campus Miri beramai ke jako IR 4. Kusung ngau Sustainable Energy. Jadi tapi puji mah ngagai 719 ikut bala graduate ke mujur atau ke dekan terima skron lama dah. Jadi ATX Campus JTM Miri nampak pemujur ngeremai ke innovation. Gue yang berita ketiga tu Gerempuang Bangsa Kenya Sarawak PPKS dekat ngatur pengerami Mainasa Kenya Sarawak atau ke SKCF kena berlabuh hari 31 Ogos ngagai 4 hari bulan 9 2026 ba Palan Main Asa Forum Miri. Jadi mungkau SKCF kena 31/2008 tu bisa pekan main badminton ngamaga main bol. Lalu pemainnya SKCF menyuh macam ITBT ngante nyengkau melumba ngau main rakyat main gasi yang nyala nyumpit nyulamani demonstration nyumai pemakai asal bingke sape ngau lutang pekit ngagak mutip ngau ngagak kerap asal jadi muak kemalam megak bisa showcase kebudayaan belagu lagu rakyat ngau concert culture evolution. Jadi ingat ke 31/2008 ke 4/2009 tu ialah sebengkah pengerami ke mana atau ke rami buat forum Miri. Jadi masuk percuma. Jadi ke kena ujung ke Ninja Sarawak kita ke pagi tu. Jadi Taiwan Buddhist Zuchi Foundation Malaysia Miri dekat ngatur kempen ngerupan meresi tebing tasik ya atau ke beach cleaning campaign kena 30 hari bulan 8 tu ialah hari Minggu 7 pagi hingga 9 pagi ianya bak tebing tasik kampung Pulau Melayu Miri ya. Jadi nanti semak kita habis hati dekat ngau masuk program tu atau ke kempen tu kita tahu nguji muka Facebook Taiwan Buddhist Zuchi Foundation Malaysia Pampa Miri kita tahu register dia ba QR code ke bisa disedia ke dia tahu ke telefon ngagai ofis sidang nak lumur 011-106-0013. Jadi hanya nakak berita tak ada baik bawa Ninja Sarawak hari Miri tu ni.
1: Okey, terima kasih Ana.
0: Ya.
1: Kita ke Bintulu, Yon.
4: Okey, terima kasih Neil. Jadi sebelum aku berkongsi ke berita kami di Bintulu, kita berperindahan dulu. Ngawal setiap lagu hari Bon Jovi, Kunci Hati.

0: Ya, hanya tadi lagu kena kita menggalawak ninja Sarawak. Jadi meri selamat ngeliaring agai semua kita lalu berita keterubah ke dipengungsi kaku hanya bisik 150 ikut penyerta hari 12 buah rumah panjai di kandang menua sebawah udah mujur nembuk kekus program outreach community bertanam tupik tau ke AgriCorp 2026. Pengawak nutup programnya diatur bak rumah renang Pasir Putih Sungai Sigup Pandan Sebawah kena hari 2 tu kemarin yang 18 hari bulan 8. Menteri Industri Pemakai Komoditi dengan Pemansang Kandang Menua Sarawak Kemegak Kaban Kunci Negeri Adun Kemena Datuk Seri Dr. Steven Rundiana Utomadah pemujur programnya hendak patut disukat seminat dengan pengawak nyuak ke sepikit ajak kelimparinya ya madah ke abatan tanya ya yang nakat ni penemu ngolah tiah ke diterima ulih mai ubah bak cara orang kawak serta ngangkat ke tikas penghidup komuniti yang megak merik perambu ngambil ke rentayan industri bertanam bertupik dibagi ni tiah ke pengelandia yang kawa mbak sukut nanam ngangkut makin ngau memproses hasil lalu yang megak madah ke tiap renggat berguna ke pengelandia ngolah tiah ke spesifik dikena nentu hasil bertanam bertupik tu tadi ulih merik pulai ke mana lagi ngagai komuniti. Dr. Runi megak nyemetak madaka program apakah AgriCorp patut diperambu berpelasar ke penauk ngautai ke amat berguna bak komuniti setempat. Jadi banyak tadi berita keterubah hari kami di Bintulu. Lalu berita kedua nangkan kenyak kemari udah mujur diatur sebengkah program kedikumbai program Aging with Grace 2026 Spital Bintulu bak Dewan Suara Bintulu bak programnya maya bengkah pengawal diatur bakal lica berkawal ngau pemakai ke pengerai ortopedik ngau osteoporosis serta pengesanan awal Alzheimer ngau brain games pengawalnya udah dipejadi ke oleh Datuk Sri Tiong King Sing Menteri Dagang Temuan Seni ngau main asal lebih banyak ia bisik mansur ke Jakob mada ke komuniti dikingat ngambil ke nak lalai ke tau ke nak ingat anang nak ingat ke orang tuai laban penghidup kediasai kemayari tu megak ditempa hasil ari jasa ngau pemberi rebak ke duluk subak kenuk kuya pengintu pengelantang pendia orang tuai ukai seminat tanggung pengawal perintah ajak tang berguna ke kerjasama ari semua raban jengkau pengerja pengawal pengerai ruang bilik ngau komuniti perintah kuya dekat terus berbendar nangkut peminta orang tuai tang rabannya megak berguna kawak diberi maksud ke penemu langgur penemu ngau penanggul ti ditapik sidak ya yang megak ngelalau kaban lembaga temuai seperti Bintulu jalai ke tanggung pengawak ngau lebih efektif lagi mantuk mutar ke sebarang isu ngau penanggul ke bisiknya di semua raban patut duduk bergulai berandangung igak cara mutal ke penanggul dikena nentu ke retuai nerima servis ngau perubat ke patut lalu yang megak merik besar terima kasih ya. Ngagai Spital Bintulu ngau lembaga temuai spital di udah ngatur programnya yang berita kedua lalu berita ketiga berkawal ngau pengawak ke bisik diatur klinik pengerai bagi menua Bintulu ke belabuh hari pun bulan 8 tu tadi yang nyap pengawak ke dikumbai Minggu Penyusuan Susu Ibu tahun 2026. Lalu tujuh pengawak tu diatur tentu ya dikenal ngirik pemerhati hati berkawal ngau pemesai guna ngau pemanah air tusu indai ungkup anak. Jadi kena hari 24 hari bulan 8 tu dia pengawak tu diatur pak klinik pengeresangan 26 hari bulan 8 bak klinik pengerai belaga 27 hari bulan 8 bak klinik pengerai sungai asap lalu 3 hari bulan 9 bak klinik sungai koyan awaknya tadi berkawal ngau minggu penyusuan susu ibu tahun 2026 ke diatur sidak hari klinik pengerai bagi menua Bintulu lalu berita ke penudi berkawal ngau Sarawak Aerobic Day 2026 kediatur sida hari UPS Nembiak ngau lumbak Pelilia Bintulu udah tukar lokasi ngagai lokasi baru di Naim Street Mall Paragon Bintulu kena 4 hari bulan 10 tahun 2026 jam pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 9 pagi. Jadi ngagai kita ke dia buat Bintulu dia tu atau keluar dari Bintulu ke dekat ngau buat program aerobic day 2026 penyerta gig dibuka ngagai 31 hari bulan 8 tu. Lalu cara kita ngeregister, kita boleh ngeregister kena kod QR buat poster atau kena form register. Lalu penerang kesiliat kita atau ngelawak Facebook rasmi Pejabat Belia dan Sukan bahagian Bintulu kena kita meda info ke siliat lagi. Okey Neil, nyak tadi ngujung ke berita kami dari Bintulu Neil.
1: Okey, ke Sri Aman Bin.
2: Okey, terima kasih Neil. Selamat tengah hari ngagai kita bukai. Jadi hari Sri Aman dekat Punsi ke berita tentang sebenarnya mai kita mendiang kita dulu ditangkan ke sebuah lagu.

0: Ya, lagu hari Mary Camilla, lagu kena kembali Tujuh Mimpi. Yang lama tu mendak di media sosial aja lagu tu, tang sari tu kita bisik dalam sistem. Lalu aku berkongsi ke Nadal.
1: Nadal bin
2: Tujuh Mimpi ni apa mah lapan
0: ya. Soal kesiko aja.
2: Ya.
0: Okey bos, aku berkongsi ke berita dulu dari YFM Sri Aman. Tu ngena ngau cara ngelansak dua bengkah program yang kediatur bersuimbai ngau Hari Bangsa atau ke bulan Bangsa. Sari tu 23 berengkah hari 8 pagi tadi nyentuk ke 5 lemai tu lagi. 23 hari bulan 8 badewan layar opis pelilih menua betuang. Menuang diatur pekit main PUBG Mobile. Main sidahanah tu. Ungkup terbuka betuang aja gitu anah 2026 sari tu 23. Hari pukul 8 tadi nyentuh aku ngagai 5 lemai Bak Dewan Layar Upis Pelilih Menua Betuang. Lalu program tu dipejalai ke Pejabat Penerangan Malaysia bagi Menua Betuang. Ngau kerjasama Rakan Muda Betuang, PM Ngau Upis Menteri Inembia, Lomba Ngau Pemansang Orang Dagang Sarawak. Berserimai ngau program Jiwa at Hari Bangsa Ngau Hari Malaysia HKHM 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Nangkan kenyang megah kemarin 22/8/2026 berserimai dengan program nyambut dari bangsa Hari Malaysia HKHM 2026 Badewan Layar Opis Pelilih Menua Betuang megah berengkah hari 7 pagi kemarin itu dipejalai ke pengawas Zumba. Program Jiwa Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 peringkat pelilih Menua Betuang Dip Jalai Kemega, Pejabat Penerangan Malaysia Betuang, Engkau Kerjasama Rakan Muda Betuang, PM Engkau Upis Menteri Nimbia, Lomba Engkau Pemansang Orang Dagang Sarawak. Jadi kelimpah hari pengawal Zumba, menyatuk diatur Mega pengawal tiket, mencabut tiket bernasib. Lalu program kemarin Mega diatur, ianya mayuh macam program bukai, bakal pengawal tu kemarin, bisik megak di pasuak macam pengari agensi perintah biar megak komuniti pemansang engkau pengelikuan genturong peniau nembiak-nembiak sekolah ari peliliah menua betuang biar megak komuniti ari palan-palan penampung pelajar palan-palan nampung pelajar di peliliah menua betuang di tok megak nyatari berkawal engkau program Zumba yang kediatur kemarin 22/8. Lalu kita ingin siat mimit ngagai peliliah betuang ianya bagi menua betuang bak peliliah suratua. Kalai berengkah hari 21 insana nyentuak ke kemari 22/8/2026 mujur diatur program kedikumbai jelajah agensi National Malaysia Sehat ANMS peringkat Parlimen

0: Nembia, pihak mega mesti mayuah ngawa sudah sebilia program senam aerobik, program senam aerobik, pengawak ngerupan pihak mega lica pengerai, lalu program tu kemarin dipenyadi ke kemarin mega 22/8/2026 dipenyadi yang berhormat Tuan Friday anak belia kaban konsen negeri N39 Krian. Jadi belak datai berprogram tu kemarin ianya yang berhormat Senator Pilih Peter Tingwom, pihak mega yang berusaha Dr. Haji Nur Haizim, pegawai upis pengerai bagi menobetuang, pihak mega SAO Hajah Hajijah, ngari ke dia suratua, pihak mega pemesai upis perintah di pelilih suratua, nangkan kenyak bisi datai ianya pengulu Josephine Tira, konselor Parti Gimang, tuai-tuai Reban Bansa, serta Mensi Mayuah. Ia kebersemak ngondor ngatur program tu Rumah Cunggat Munggu Ubah Kabo Krian Seratua. Lalu berita ke penudi dia berkongsi dalam awak ke sekali tu berkawal ngau program Pantok 2026, Pengerami Pantok 2026 edisi ke 17. Lalu program tu dekat diatur ujung minggu ke dekat datai semakna dia penanggul 28 nyentuk 30/8/2026 bandur ke dikumadi tu panggau pantok pelilih pantok Sri Aman dipegai bagi menua Sri Aman. Jadi macam aktiviti maka selama maka dia pejalai ke nyerumak pengerami pantok 2026 edisi ke-17 baka bazaria gerai komuniti ngau sejati madani pemerintah atas panggau pekit main takraw, pekit nyurak, pekit ngelukis poster pentas pesta pantok, pihak mega street soccer junior, ungkup nembiak ia kebiak hari 12 tahun, pekit pantok junior idol, lalu bisi mega diatur pengawal mandang kebarang serta penerang hari upis perintah ngawa company luar, badataran pantok diampu, lalu pihak mega fun walk diatur mega berserimbai ngepengerami pantok, nangkan kenyak soft opening diatur 28 hari bulan 8, 9 pagi ditangkan ke pengawak Pekit Genang Pampat, Pekit Pantok Idol, Pekit Kilauan Emas, Merinang Atas Banggau, Tok Ungkup 28 hari bulan 8, lalu 29 hari bulan 8, 2026, pengerami berjadi ke Pesta Pantok diatur 9 pagi, 29 hari bulan 8, hari 6 Tok, lalu ditangkan ke pengawak Nur ngatur pekit Ratu Kebaya Otai, Ratu Etnik Pesta Pantok. Lalu ngujung ke program hari kedua, hari rasmi ya, ianya pemerintang atas panggau. Lalu untuk di kenyak 30 hari bulan 8, 2026, 9 pagi program penangguhan Pesta Pantok. Di tampung ngau pengawal mencabut tiket penasit, sebedau ngatur pengawal kepenudi, ungkup hari kepenudi 30 hari bulan 8, ianya pengawak nyuak ke perayas ungkup sidak ia kemenang bak pekit bansal berjual ke barang komuniti pemadok mana. Ya tadi kira ya ngau cara ngelansak ngatur berkongsi ke aktiviti ia kedatur bersermai ngau pengerami pantok 2026 edisi ke-17 diatur 28 nyentuk 30 hari bulan 8 2026 minggu ujung minggu kedekat data itu. Okey Niel, nya berita dari Sri Aman.
1: Okey Ben, terima kasih Ben. Aku lo terus maca berita atau ke kunci ke info hari kucing itu sebelum nebah ke lagu dan yang kita dekat terus bergulai ba lagu peminta antara stesen. Okey, ba berita ke terubah tu bekau ngau fun run, kala fun run 5 km ke dia tu kemari ba Gereja St. Philip Pedawan nerima sambut ke cukup mana hari Mansia Mayuh. Jadi fun run tu diatur kemari tidak pasuk kira 200 ikut orang diatur berserimbai dengan Carnival Kesihatan Pedawan 2026. Jadi kelimpah hari fun run aktiviti bukai ke diatur yang kau merasa pengerai merasa ngeli bisa menggak jualan ramah lucky draw kita nyurat gambar untuk nami engkau mayagi meh aktiviti kebukai. Jadi pengawal tu mungkin bisa digolok sapit Menteri Pengangkut Sarawak kemegak kaban konsel negeri Mambuang ianya Datuk Dr. Jerib Susil. Jadi ya mada ke pengawal di begetuk megak ku ya oleh merangsang Mansia Mayuh ngemeran ke penghidup di pengerai. Okey, lalu perbangunnya begitu berita kedua, kalai 616 ikut orang hari Raban B4.

2020 ia kediau ba kandang Parlimen Sentubung udah boleh lisin motosikal hasil ari bantu perintah. Jadi sida tu semina mayar RM250 dibanding kengau RM750 nanti nadai dibantu perintah kira ke subsidi perintah mah sida ke semina maya RM250 subsidi ya ianya RM500 subsidi ke diberi perintah. Jadi sedak ke boleh lisin tu yang kaum nembiak sekolah orang ke udah bekerja bisi megak sedak ke ngau minta lisin tu yang kaum anak menghindai pan megak bisi lalu menteri orang itu ruang bilik ngau peman serban bangsa ianya Datuk Sri Nancy Sukri kepegak Parlimen Santubong bisa nyerah ke lisin tu ia ke diberi ngagai 616 ikut orang jadi pengawal mari lisin tu diatur peke mari. Okey, lalu ke sekali itu tu kau ngau bantu kau dah diberi kalau kira 392,000 bantu RM392,000 ringgit tu udah diberi ngagai ruang bilik ke DPL ya di Lundo dari program Semarak Kasih Lundo di program mari bantu tu diatur kena hari 4 tu tadi lalu bantunya diberi ngau kerjasama sekedar agensi tip kawal ke diatur ba Dewan Masyarakat Kampung Tanah Hitam di Lundo. Okey, lalu ke menudi itu tu berita berkau ngau gayari semoga berita tengah hari tadi kalai Direktur Upis Pelajar Sarawak ini Omar Mahli madah ke anti baca IPU tikas pengamai angin ngelui hari 200 yang baru dipadah ke sekolah dekat ditutup dan angkat ke dia tu 6 sekolah enam bagi benua di Sarawak itu dekat dibuka pergilah artinya kita itu tadi kira kenganjung anak bekas lama meh semadi menti bisi tikas pengamai angin yang tadi nyomanggai 200 dalam tempoh 2-3 jam tu kini nyak baru pis pelajar madah ke baru nama atur ke patut di dekat di kerja atau ke sekali ke sekolahnya ditutup atau kena laban dekat ke dia tu nya tadi nanti nak ngelui hari 200 dekat ngepun ke sekolah bekas lama sesi sekolahnya dekat berengkah atau ke dipejalai ke bekas lama semadi masih dah yang tadi nak uliah ngaga aktiviti ba luar sida semina ngaga aktiviti ba dalam kelas atau ke dalam dewan ajak dan ba luar kelas tadi sida ia nak dikemudarkan ngaga aktiviti ba luar sekolah atau ke ba luar bangunan hanya jakuari direktor upis pelajar Sarawak mah berkawan ngau gaya ariti balat bersebun. Okey Hana ibin cia yon ngau mega bana udah tu lagi kita dekat buku lebar lagu peminta antara stesen dan sebenarnya kita ingatkan lagu dulu.

0: 6 pintu begunsi site pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari minggu.
1: Okay, kita bukalah bah lagu peminta antara Stetson, Hana, Ibin, Chia Yon, Hengau Mega, Bana di Miri. Siapa dulu? Bin, dulu Bin.
2: Okay, terima kasih Neil.
3: Makasih gabe anda baik kau nak dahiku nyegi yang tadi pin.
2: Okay.
3: Kau punya ketawa ketawa jahit nanti tadi pin.
2: Okay.
3: Aw, cuma ya.
2: Dek kemana lagi nuna ya?
3: Aw, meh. Aw jadi terima kasih gabe belum tinggal kaki bulan kau kami bawa ke sekali tadi tu kita bawa punya ke ini yang tadi bawa lagu minta trans station. Jadi itu aku rekam macam sekedar pesan rindu hati kau bisa diterima kita di tu pin. Ini hari Syasha Amanda, selamat tengah hari, selamat jumpa minggu kau ya. Hari itu hari yang lain dot. Selamat tengah hari DJ Baji kau ya bisa atau kau bisa amat panas kami di Kerubung Serikai. Minta lagu Rikin The Sun, nasib tua buat sikut petara. Kena merendah semua ke sini ngah aku ya. Tu hari James Anyau, sama tengah hari DJ, sama berjalan ke pengawak, minta non nebah ke lagu hari ini utai orang. Kena merendah Rempo, gay Mary Ibu Matin, Emilia Sam, Indu Kenawi, Serena Senau Janang, Lina Bugis, Rose Liao, Margaret Unciang, Benefit Sifpi, Hasinun Idi, Catherine Robin, Nancy Sembah, Ines Lima, Maria Yud, ini Jimmy, ngau kaban FB, ngau WhatsApp. Nama berita, terima kasih DJ Panas Arim Nori Kenawet ke ya. Tari Felika Jandi ya. Minta lagu dari Ricky Anderson, lagu Bungai Pinang, kena menang, menang gawak ke ya. Tu dari Kevin Pilus, selamat lemai, ngau sama berjalan ke pengawak. Serta sama hari Minggu, hari Kudat Sabah tu DJ ke. Minta ditambahkan lagu dari penyanyi Florence High, Call Antara Tua. Ada kena merindang semua kawan FB ke selalu nuju ke lagu. Agak yang lemah tau ku ya. Nuju ke non-mega DJ serta semua peminat YFM Iban. Anggau semua peninggal YFM Iban. Harap semua kita terperindang serta gerai belama. Terima kasih DJ. Sekolah sejalai. Sama belak bisa minta lagu tik sama tadi dari Gloria Larry. Jadi tu duit tik, kau macam duit tik lagi Ben.
2: Okay.
3: Hari Alien Nampanit, sama kali hari DJ, selamat berjalan ke pengawal. Hari Minggu tu minta tebah ke lagu Menyadi. Hari Baik Masterpiece, dikenal merendang kaban Facebook dengan grup WhatsApp di Sebar nama tu.
2: Sebarang.
3: Sebarang Nuriau. Okay, gak. Sebarang. Mesti S tadi deh. Nuriau. Okay, kita mesti. Anang langkong kota ini ni. Anang o-ong kota.
2: Dari clearance Medan.
3: Dari pakan clearance Medan. Panas bisa dipakan cerita DJ. Minta tebah ke lagu dari Duno. Duna tu sebenarnya. Aku tetap sayang kena merindang semua peninggal YFM ke ngelih hari tu. Lalu menuju ke balakaban FB Syasha Manda, Damia Lina Lin, Demiri, Dayan, Diana Irene di Hospital Limbang. Lalu menuju kita nampin tu DJ pesan aku terpindang Amek tengah hari tu. Terima kasih DJ. Ngau nama tu. Ngau bala sida peninggal kita ke sini kita live buat TikTok tu tau. Hanya hei tum ketumbak ke hari geris laut tu. Mayu mati tu sida tu. Nana muka nama tu sida tu sebenarnya.
2: Hei tum ketumbak.
3: Boleh habis nyapa kita meh. Tu hei tum ketumbak. Engkau jangan kakau gini.
2: Aduh.
3: Hei.
1: Nama ya kan hei tum ketumbak.
3: No. Ya nyapa ngau sebut ya hei tum ketumbak ya. Engkau dah panjai ini ragu mendai dia itu narai ke sebab dia.
4: Bisa nau sound effect kena nyau. Malah nau sound effect kena ene. Kena apa bunyi nyati ini ya ada.
3: Am.
5: Bahaya mah siapa orang kau temui nyana ya.
3: Am mana itu tumba kena nanya.
5: Ino malamnya regau lagi labannya.
3: Ya, tak ya. Mau baik tino buat ke.
4: Itu soal untuk kamar ni kau.
1: Aku nak kalah orang nyapa muninya.
5: Nama.
4: Tarik orang kaki kena.
1: Tahu pelian kena ni.
3: Tahu ni lagi kena pulut kuning kita nak buat.
2: Mai orang mansa. Kena dulu ada buai kurang ketumba.
3: Dulu mana lagi pen?
2: Okay, Dana.
3: Aja terus kena, terus haus kena, terus lagi kita nampak baru gak tips awak lagi dah.
2: Okay. Jadi balap ninga ke rekap telefon Gus Yaman 083-325-436. Ambil ninga ke teropa. Halo, selamat hari.
6: Halo, Je.
2: Halo, siapa tu?
6: Uje semalam tu.
2: Ketika?
6: Oi.
2: Siapa tu tadi?
6: Bujang semalam.
2: Bujang semalam.
4: Bujang semalam.
3: Bujang semalam. Namanya semalam aja deh.
2: Ketika himen nakanya. Okay, teruskan.
3: Okay.
2: Oh, nama ya? Nama ya?
6: Minta lagu buku.
2: Ah, lagu nama?
6: Lagu minta.
2: Lagu minta.
6: Lagu ngepung lalu orang.
2: Hmm.
3: Ngepung lalu orang.
2: Oh.
3: Ngepung lalu aku. Ngepung
6: lalu aku.
2: Oh. Tujuh ke siapa ada? Tujuh ke siapa ada?
6: Tujuh orang ngepung utai.
2: Betul juga. Oh, nyaja. Oh, terima kasih. Oh, ya.
5: Ngepung lalu aku. Bagaimana ya? Aku ini gak nyoba lagunya. Dalam kandang seminggu tebalan. Nah, teman sabar wai FB. Cerita harus ibu nama. Harus ibu. Ini bisa ya mansan ya?
1: Ya, kebah hotel kedainya nah.
5: Oh, ini lain.
3: Oh, bisa ya mansan.
2: Pedang gak maksud itu bos.
3: Umbahnya, umbah.
2: Oke, okay. Kedua.
3: Halo, Mak Jai Kevin.
2: Halo, selamat malam hari.
7: Halo, selamat malam hari ini DJ Bin.
2: Oh, siapa tau?
7: Jessica Ribau.
2: Jessica, nama berita. Wiwit,
7: tak boleh kurang. Mana kami? Kan, di Besebun ni tau.
2: Dia tau di Bau.
7: Ya, berumah Bau.
2: Oh, okey. Jaga pengerai. Anang kelalu pindah.
7: Wisi ni dah nak ke gereja, nak ke pasar sekejap tadi wisi lah.
2: Oh, okey, okey, okey. Oh, okay. Teruskah?
7: Okey, minta nubah ke lagu Nadai Adik Pengrindu Ari Ekses Ekspul. Lagu tu kena merindang. Ini tadi kita merindang kita nasihkan bahawa konti dia. Lalu merindang kami tematik, bala dak cousin, bala dak Nibia. Grup Aram Bapantun, grup admin PWI, grup Ngandang Semangat, grup Cata Kenyalang. Nau peminat setia WSM ia ke Benuang Mendiang ke Rejo bakal ke ngalih hari itu ala kita sama nyaga penggerai ni ngiru air menyu-menyu lalu anak berpikir atau buka kita ke gerai tak anak jalan di Jibin. Terima kasih ya, bye.
2: Sama-sama Jessica, terima kasih yang megak kepesan penggerai rinuannya tadi. Sebenarnya kita berkongsi kedua bekas pesan atau ketiga atau kini sampai bisik tu peningai ke telefon baru. Siti tu hari Mary Jamba selama berjalan ke pengawak. Okay, semua yang keninga, panas kami ba serikai minta sebarang lagu dituju ngagai-ngagai orang kengelala. Pihak mereka bala uco ya di JP, Arab Kegerai, Leri Banta di Kuala Baram, Arab Kegerai mereka. Lalu tu Mr. Uka di Kemoyang Sibu minta sebarang lagu dituju ke yang agai anak ya baka Jobster Jabun atau Kemek Ban Negeri Sembilan pihak mega Felixen Megun atau Kejang Bak Terengganu Arab Kesedua ya nyaga pengerai Irup Aik Mayuah Musin Panas Toko ya agai semua yang ngelala Arab Kelantang dalam semua pengawal. Si Teto sebenarnya mengenai ke lagu yang dipinta bala peninga. Bisik minta lagu dari Winnie Albert. Jeffrey Jeff, hari bertau kawah kucing. Selamat ngalih hari, selamat berkonti ke semua kita. Minta tebah ke lagu. Hari Duna, aku tetap sayau dituju ke semua yang kengelala. Kelebih lagi, Lema Thomas di Bayong, Surikai. Agai semua yang kemudian ke enam stesen. Pesan harap kita terperindang. Ngagai nuan lemah Thomas ku ya. Harap kesabar semua pengawak napik semua pengawak berseri-seri ku ya ngagai ko pesan Jeffrey Jeff tu ngagai lemah Thomas. Hanah ngau kita buka ya ku bisa nyedia ke lagu hari Winnie Albert bisik ganti nuan.

0: Okey, nyama lagu kada kumbaya bisik ganti nuan hari ini Albert. Neil ngau bos bana bisi ningas dua di minggu nyen tadi. Nama lagu tujuh kanah kita.
1: Aku nada ninga ko ben.
0: Lagu apa pun nyen tadi? Tujuh kanah kita.
2: Ni.
0: 3,000 lebih lah lagu-lagunya tujuh ke kita.
1: Aku sampai hati.
0: Sampai hati kuda bos.
2: Berkucing itu mesti 8,000 lebih lah itu lagu ke dia pilih. Ni agak pilihan ni.
1: Gitu nah. Nyajak ngaya nanti. Apa mari hari katanya nah ni hari kena dai sekali nah.
2: Ya, pemang.
3: Kita kena dai nya.
1: Hari kena dai. Lagi
3: kita ko. Tajak kita selalu berkelik ku lagi muka saya kita.
4: Tasudu, wah, bayar naga penyayang udah bisa dibagi ngusida tiga, yud, kan ngira dia nih.
2: Nyamanya kau ke madu mentas. Lama aku nanti nga orang jago madu mentas ke kenyak.
1: Aneh tanya, memang ninga.
3: Dini dekat ingat orang bekal kau tahu, udah ke baji, mana ya, ke mentas, ke madu mentasnya.
0: Nyak nah, sumarin ni dalam mentas.
4: Miss BDCF kok kami.
5: Oh, ila aku nulung namanya bagai spanduk ke kita.
3: Entah bisa pekit kesentuh. Entah bisa pekit kedua ke aku enggak.
2: Nama kedua dia pian.
4: Tanpa syarat ada ada keduanya.
5: Ada syarat.
4: Ada persyarat.
1: Napa tahu ke kedua ni kan sumba yang mana mana.
2: Ya kaku. Napa aku selim deh papa aku. Ada yang di kedua mana.
3: Kau nak lanjut ni.
1: Bila kala aku bertemu batang batang muang oya dan ya.
3: Dalam. Anak kau bola kami yang terbius sudah dia aku siap turun.
1: Ada
2: kau. Kala aku.
3: Okay ga.
2: Kau minta bayi makai balim bang dia nak ya. Mai aku makai nanti mai makai.
1: Nang lalanan ya.
3: Masa kita bagaimana? Nanti nak bakal orang nyian mesti masa lama kesabai. Halo nak mung tengok tu di limbang kapak aku. Si buah ai.
0: Bawa pisang boleh ke?
4: Tadi yang mati ya.
2: Tahu aja orang ke masa yang tadi nana. Nah.
3: Tahu aja ni ya. Tak kau masa bermuah pemindah ramadhan. Bisik ya sana waktu kau solo sana waktu. Apa ya meh ni buah meh masa kita. Nak gambih duit kita ni.
4: Biasalah deh intinya kan biasa di kelawang. Sapa aja
2: deh.
3: Nah. Meh tadi.
2: Aku kalah. Nak meh yang aku makai.
4: Nak bayar makai.
2: Nanti ya.
3: Pulang. Jai nak. Kelalau kau pulang kan? Nah. Kita
2: mau kena kalau. Pulang mana? Tahu ni kemarin ya. Mana hilang ingatan mana? Nah.
1: Pengrami kenyangan ya. Namanya.
3: Kelalau mana? Oh, mana ke NRF kau? Tahu ni kemarin kan?
2: Baru tadi deh. Mari jaga mana yang gak kau? Aku kalah kian deh ingat. Berapa yang mana? Akun.
3: Kalau, bisa kau belanja deh.
1: Pulangnya,
3: bisa kau belanja.
2: Akun mana? Gak ingat.
3: Aku melanya di I we drink deh.
2: Nandai. Aku nandai ambil air.
3: Nandai aku ya.
2: Nandai ambil air aku. Nandai berbola dia nak.
4: Salah berair.
3: Bola. Bala DJ kona ambil magai yang kami itu kena ambil.
2: Nandai aku nandai. Dah ngagai yon kita. Mak dan jago. Ringan aku tu.
3: Jai dekama.
5: Oke. Terima kasih Neil. Oh, kami dua cia ga
4: tua lewan kelawang tuaro tu dari limen
3: cai sudah kau kasih tau udah
4: kasih yang mana ane ane kapan dia sore tu
3: bisa kapan lagi kau gigit kapan kau ga membahasnya
4: oke hanya di ente kami dua ion bala peringat ke di Sibu tau telepon ke kami ba konti Sibu FM di tu 084 bala namunyi
3: nama bunyi
4: 084 353 224 ya 084 353 224 bala peringat atau bertelepon ke kami ba konti di Sibu di tu nah jadi bisik mengka sekedap bala kita ke bisik udah nganjung pesan boleh kami dalam program kita jadi keterupa tu terima kasih agai Claren Midan minta lagu Ari Duno aku tetap sayau aku ya
3: kena tadinya cia
4: udah entar eh
3: udah
4: baik ingat the love aku selalu ada love ku
3: nanti kebuka Ari
4: kau lenya jilan udah
3: bedau
4: madah de rempu hari awiat 100 aku ya minta lagu Ari Remjana Bina maya, bina bisik maya berporos semua kena merinan di rempung ngau inai boy di lengan, inai dom di kuci ngau inai tangai di ulu empit pakan ngau balane serta balam nyade. Pesan ngagai semua sida ya ngarap kemujo dalam semua pengawak. Lalu buri nyalu megak mereka selama berjalan ke pengawak madah ke dimiri dia tahu penumpang panas. Ngau pesan ti ketiga datang hari meke bungin minta lagu joget kerana manuak kena merina belakang Facebook ngau pesan ngarap ke semua sidak ke bisi mending ke program ke ngali hari tu terperindah pada ujung minggu ya. Terima kasih maka ngagai balap mengeluar program ke maca pesan. Oh, jadi ini antara kuliah di kenatai kaku ke bisik di anjung bala peringat kita. Nangkan kini nanti nyemak kita akan berpesan arus telepon kami agak menggang dibuka Yun ya. Barang maya ya bisik telepon aku nyawun ketua ke lagi aku nemu nanti telepon ya Yun.
5: Boleh. Ya. Ya. Okey. Terima kasih Cia. Jadi aku terus baca pesan ke bisik di kenatai ke peringat kita ba Facebook RTM Bintulu dari William Tunggat Yam. Hari kapit tu kami minta ditebah ke lagu Ari Ernesto Kalum, Pintu Sebayan dikenai merindang semua peninggal WFM serta merik selamat Hari Merdeka. Menuju semua selamat berlelak ngagai kita semua aku ya. Udahnya Linda anak Lada anak Kangi Enjob. Hari kapit tu aku ya. Amina Kak Madah ke Bisik Jerebu kami di kapit itu aku ya. Minta lagu Ari Ricky Ribot Penguji Solo dikenak berendang Indai Gisang Indai Nyawai ngau Indai Muni di Sungai Amang Kapit. Terima kasih aku ya minta kita semua jaga pengerai. Udahnya Diasan belum mendiang ke kita dengar 97.5 tu aku ya. Terima kasih Diasan. Lalu Siti tu Ari Akik Muam minta lagu Ari Tanah Bernyang Band Arisa dikenak berendang semua aku ya. Ngau pesan Bless Sunday aku ya. Lalu gue yang agak TikTok tu Juni di Ruji minta lagu Kemayang Pengerindu Ari Linda. Roslin sama ngali hari aku ya, minta lagu sebarang lagu dituju ngagai sidak serumah di Dayat. Ngau Misha Ari Pakan minta lagu Lelengau Ari Fazil. Bisa kangau dia cia
4: okay, dia tahu nada Yun
5: nada ini oh, nang awak ke angka
4: tahu ya Yun
5: ah bisa.
4: Okay. Okay, hello, selamat ngali hari.
6: Hello, selamat ngali hari di Rusia.
4: Au, siapa tu?
6: Mina Jembato.
4: Mina, ni hari ni Mina.
6: Hari Kucing Batu 3.
4: Au. Au, berita mana sehari tu ni ya?
6: Mana berita aku sehari tu, terima kasih DJ. Apa berita DJ ada?
4: Maneh magang aku kami sebuah tu. Nyak meh gagati ngante haneh ke kak pekit Miss BDCF tu. Bulan baru tu lah.
6: Mana banyak meh gagatnya.
4: Nyukung ya sama kita ya.
6: Aku boleh nyukung.
1: Terus nyukung saya yang lain aja.
4: Aku terus ke pesan Mina.
6: Pesan aku minta lagu terbaik oleh hatanya Richard Lee nah.
4: Nuan berga di mataku.
6: Dituju ku ngagai kami duit miade. Kabisik ni ngapa aku berdakuk tu. Kawan-kawan kalau laku. Ngagai kita semua DJ dia lah. Happy Sunday, selamat Hari Merdeka ngagai kita semua.
4: Terima kasih.
6: Ni aja. Okay, bye-bye DJ.
4: Bye-bye. Ya, nyak kangau hari kucingnya tadi namanya Ion. Peningat kita hari kucing. Nada gaya berkijap na. Lemau, bala peningat sehari tau. Atau kedua sih kira kira. Hello, selamat ngali hari.
7: Hello, selamat ngali hari.
4: Siapa peningat tau?
7: Cali tau.
4: Katikai?
7: Cali.
5: Cali.
4: Ama peningat tu, nak boleh ngau mingis tau. Hari ni cale.
7: Hari tu hari rumah subah aku tahu bukti tahu.
4: Bukti ya?
7: Aku tadi aku tindu, jangan aku nani lah.
4: Dia bukti ada.
1: Itu dia ni masih bos dia cale.
7: Aku ibu tahu, bukan subah aku tahu.
2: Batas betulnya.
1: Ketemu yang lainnya ada cari.
7: Aku nak satu gua ada pasal malam tu, pasal malam lama.
1: Oh, nak jauh dia.
7: Tak jauh, cuma nak aku kerja tu, pakai tias tu.
4: Oh, sari tu nak gawat na.
7: Malam dia aku kerja malam, aku tujuh.
4: Oh, sampai pagi lah nak kerja.
7: Sampai pukul 5.
4: Okay, terus ke pesan cari.
7: Tu tujuh aku ngajai tu rumah pesi di Semira, ngajai Uyung ba Ibu Jaya, ngajai madik aku di Serian dia, di Seri Jauh, ngajai kak aku, ngana madik aku di Senanjung Din, kerja sekarang bini nak, ngajai kita nak pintu ke bejai. Mana lagu pesan lagi ni? Nama lagu pesan dia. Belah tahu ni.
4: Sebenarnya dah ngelekat ke ranau tu tadi. Jakob semangat dengan gay DJ Hannah yang kau pebekit Miss BCF.
7: Semangat.
4: Yeah.
7: Okay. Oh, harap ke nombor satu lah.
4: Oh, ne.
3: Nyak kita tengok kita ni.
7: Nombor
4: satu nya.
7: Madang aku
4: telefon kau dia rasa. Madang telefon aku. Dia telefon kau orang kebunga pebekit.
7: Madang dia lah.
1: Nama kabar dia ke ajal ni.
4: Gagal nak cari dia ya bapak kiri lah bapak belakang paksa dia kia mana
3: ya semua yang lebih
1: kalau sewa kedai pernah jawab dia ya tahu
7: nyampe atau tahu aku pernah nak jawab pasal malam tu aku kerja tahu
1: kiri cuan ya cari cuan
7: nyampe
4: okay bye bye cari
3: jaga onti nana mesti kemas sepandu agak kau lah.
4: Ya mak dengar orang pekin ni rau dah sepanduaknya ke belas ibu
3: ni rau sekali. Mesti kau terayang lah sepanduak. Napa dah?
5: Mayu sponsor.
4: Mayu, hantar dia datang dari
1: Tenggung. Calai, dia kan sponsor nama rau.
4: Penginapan lah kau calai.
2: Logistik you say.
4: Oh, logistik
3: you say. Nah, rau kau sekali kau.
4: Amat mengapa pekin aja.
3: Nurun aja.
5: Nurun ngepan si orang sponsor.
2: Kita belajar dulu dia berjalan ikut nama sebab dia kalau ngau pekinnya. Belajar dulu lah. Lama lama udah ndak kan dia tanya baru kan belajar.
3: Lama liwat. Lama liwat iya menya.
1: Rawai biar no dia sponsor.
2: Ya rawai dia bisi.
4: Rini yang nak aku main tanah udah dia ketawa ni ngajuri lagi nyampoi kan.
3: Ya ke mana anda pula.
2: Ya. Anda untung kakak nak kita ketawa. Aku main
5: nak ngajuri korek.
2: Untung mulut ketawa kita.
3: Peren kau jurinya.
4: Tahu gede yun ada yang peningat telepon.
5: Okey. Nak ngawak. Ngawaknya kita terus berperinam dengan lagu ke bisik dipinta peningat kita Facebook tadi. Lagu hari Tanah Berenyang Band Arisa.

0: tadi lagu kami dua Lucia Neil.
1: Okay, terima kasih Yon. Kita ke Miri Bana.
2: Tua konsennya.
1: Tua konsi.
2: Tua aja okay. Tinggal korang tanya ni.
1: Kelawang korang ketua.
2: Ya kelawang korang. Ngai kapan ketua anak orang kan?
3: Merican seduai nuan. Merican seduai nuan ngerada di re.
1: Di kengerai.
2: Aku ingat ke arisanya dan ya. Mudah di pos just le jabu dan mai orang ke ino ke benar riba de tau ke ante ane ino ke ngambo ngangkat ke nama arisa dah. Oh, tau dia angkat ke nama arisa
1: gitu. Ya tapi dia angkat nama arisa. Ada nah
3: dia tahu.
1: Bisa
3: calon kumai
1: apa bulan gede dan nah.
2: Aris lepian harap kaki mendiang ke radio Boniface tak ada minta lagu hari Igo Anthony meligai pengerindu dia kena merindang rengga senga Dennis Lani ngau buka Charlie Jaili nang ngau bulan pegari tua rumah igang apa yang mau seligi ngau mega Ina Jimmy necklace ambi jam sanyau Sloman pagang nucu balabak rumah dangat ulu anak tatau ngau mega sidas rumah baru mehigang sungai selepian harap ke terperindang. Terima kasih genuan Boniface to Stamus Davis to love mega bisa nyapa di tu selamat ngeraja pengawal again one megang te gawak beka kami sebuat tu Stamus minta tebah ke lagu temegah hari unan Majun dia kena merindang Viviana Rovina punya nama baru Rovina dia tahu kan
1: Viviana ni
2: bisa tambah Viviana apa ya Ibian Ibian lala ge Rovina Viviana Rovina Ani Tinggi Emilia Amy Richard Tony James Shasha Amanda ngau mega induk kenawit pagi tak putus dia tahu ngau James Miran Dunilim Alices David Biju Dublin K Baja Bulan Pengerindu Dini Hassan Ros Liao Margaret Unciang Mayuh Kaban Stamus Zaleha Hani Putra Borneo Putra Borneo terbaru aku ingat tau ke Siga lelaki tau ni ngau mega Eric Jandin Sidhaun Idi Miri Ubun Matin Apai Lambai Dibit Alu Rowe Kuang ngau mega Soja Sono Reno Pita Tingkau Kujam Alex Delta Vina Watabarau selamat berkat hari minggu ke semua bala kita aku ya. Jadi nanti semua kita amat naingan buat kota deh. Nombor telefon ba konti kami dia baru dia 085 427 053 angka bisa ka ngatai ke pesan nak harus telefon meh 085 427 053. Haunya dulu ngak hari mirai tu ni.
1: Okey nah ku ngaji nyon kang out tu. Ba harus telefon tadi bisa tu nyo padam baru gitu nah. Kita ke dekat kita ke pesan baru telefon oleh telefon dia tu 082-258-6344. Okey, nyawon kangau situ tu kita telefon dengan gaya 258-6344. Tu bersih kangau tu. YFM. Hello. Siapa tu?
4: Bali ya tak?
1: Bali ya. Jawab Mimin dari radio Bali ya.
4: Okey.
1: Hari ni Bali ya?
4: Hari STP sibuk
1: kau. Nuju ke pesan kini tu dah.
4: Ada orang ketibas kan?
1: Terus ke dia.
4: Ada buka ya ko.
1: Ya.
4: Minta ke pesan jaga Mikai, jaga Hasan, minta kirim dia Pama.
1: Pama.
4: Ya, aku. Okey, dah ada
1: hari ni pamaknya hari
2: Narik tibas.
4: Narik tibas.
1: Oh, banyak pamak dia nih.
2: Nama salai pamak. Okay. Kirim enggak?
4: Okay. Najat dah kau kuat.
2: Oh,
1: okay.
3: Krik krik.
1: Salai pamak. Engkau aman salai kini nak? Engkau ada tuh kayak musim pamak.
2: Kayak ente ya kayak tinya ya. Nak terus lebay nalahnya buat ke pamak labanan ya. Ente salai nak ngawa nanti kira penglama data dia.
1: Ya, nyamati diri nak nyamai gih agak. Pamak tu kan nyetan deh.
2: Hmm.
1: Okay, Siti gi kangau tu. YFM.
5: Hello.
1: Yeah. Hello, siapa tu?
5: Indah Sadit.
1: Oh, Indah Sadit. Nama pengawal Indah Sadit.
5: Dua-dua aja, pulai Senayan Sadai.
1: Hmm, ada mindah lemai tu lagi dah.
5: Lagi tak pasal, kembali sayur ke pasal, kejual main lagi.
1: Hmm, dan ni ada.
5: Pada sudah cabai.
1: Oh.
5: Minta sayur. Nama berita kita dah, hari Minggu tu.
1: Mana, gerai. Hmm.
5: Kasih sama itu dah gendutnya lah, mau kita aja.
1: Ada ya gendut deh.
2: Siapa?
5: Ya, kasih sama yang mau yang dia tu dah gendut. Mau kasih ya.
1: Kamu itu nadai madah ya gendut lah.
3: Oh. Di sini boleh penemu.
5: Kita gendut ya, sadeh dah.
2: Calon pikir kuma yang bisi.
1: Oh.
5: Ya.
1: Nah,
5: kita nganu yang lain mai kita nganu yang kasih ya.
1: Kami itu kan angkat kia kangau mungkin kuma yang.
3: Dah masalah ya, nanginya kuma yang dua.
1: Oh.
2: Ya buang rasa belayar.
3: Butuh uang koin.
5: Ini penjalan yang lain tu. Sebelah
3: na
5: belah
3: na, mesti
5: ngelupuat. Kasih ya sudah ya, nadai ngau kita dia deh. Hmm. Kita tu baru tahu sebelah
1: na. Dengar deh, Indah Sadit. Di kalau ngau orang Bukit Kumeng?
5: Kalau.
1: Bekeni ke pejalai ke betul Bukit Kumeng? Jepang dah kah?
5: Kalau ngayun ke jalai, kalau mikir ke kaki, mesti ke tidis-tidis, baru satu.
1: Hmm.
5: Bakatnya belagu, mantai nanti dia ketiuan, nanti dia muncit, bekenya, ya.
1: Hmm. Kaki yang tu pikah, pihak kia?
5: Ya, nanti sih gak cepikah, cepikah, enggak. Nanti sih gak udah kalah ya, deh.
2: Baik.
3: Tulis
5: deh,
3: ini anak tawa,
5: deh. Anak-anak kemudian aja kita, kasih ya. Tuh, ingat, kita berdasar, menuk ya, tuh.
1: Ini pesan ditujung ke siapa, ini Sadin? Pesan ditujung ke siapa?
5: Ada kita lima, kita enam dia. Anak-anak kenal lagi kita.
3: Pesannya, pada hukumnya. Ya, jauh pesannya.
5: Halo,
3: kasih, ada sedih.
5: Ini gua ya, ada sudah menyadai aku di mata buah. Ada menyadai aku babelengian. Ada bala betunga aku babentulu. Ada baputek dia. Aga adit aku ditur senadin selain alu aga bala tunggal ke beklebram alu bala aga benak balapu arah putel jual mujual aga denan aga kelabit bala ke berjual hari tiga lah arah putih jual maju laku gerai nyamai lanteng seneng kenyang kok kenduatnya tadi lagi kita nyingga sampai lagi kita buang ya lagi nyalangan lo ya kita kasih ya
1: mas
2: tidak bisa ya. Bujang breki ya kan
3: tidak bisa kasih
5: ya aneh udah bisa ya ini main-main wah.
2: Kalian pelanjang. Dah, terima kasih ya.
5: Oke, okay, selamat tengah hari. Bye, pulai gajima.
3: Bye,
5: bye, Nud.
3: Oh, terima kasih.
2: Ya, kenyebuannya gendawannya.
1: Anda nyalah kami deh, Hana.
3: Mana orang kami, pementas orang kami, Nes.
6: Oh, kira gendut lah nama dia, dia tahu.
3: Gendut, tahu. DJ gendut, ilah kenukan nama DJ Hana gendut, ilah.
6: Oh, Nud.
3: Mana anda bunyi?
1: Dengar deh. Ajar ya, anda yang tu ngayon ke kaki, ku ya.
3: Anda apa pikir?
1: Jalan yang anda pikir.
3: Nada itu kri jalan pikir.
7: Baya. Boleh buat.
3: Pedih lah banyak.
1: Lagi macam sekedar pesan tu neh. Hari Kennedy ama tu, hari lambir. Dia baca tadi bedau saya ku neh. Eh, ya
2: bedau.
1: Oh, keningal ke sebarang lagu tujuh ngagi orang kengelala baka kaban bawa. Saya mengau Facebook ku ya. Balap tunggal ya, Cikgu Raymond merayang di Long Lamah, Albert Ayum, Nelson Pati di Mokah, Runin di Bintulu, ngal sedaya serumah, ngarau ke terperindah mah kuya. Nangkan kini hari Rimbuah, Rimbuah tau ke Mak Misil hari hari Ama. Selamat pagi, selamat pagi, selamat hari Minggu, ya dua sama pagi. Selamat hari Minggu, agak kita enam pintu, minta tebah ke lagu Roselina. Lagu kemari ngejam pergi kena merindang baki mabuk ngau WhatsApp ngau peningah YFM ngau ke terperindang. Okey, ni hari kami di Kuching tu nak.
8: Jadi nanti semua gebi sekak nak tanya kepesan 0854270053 dan nanti nak ada terus mengau awak tu ngau lagu kena ni ya. Tu lagu kena merindang bala peningah ke benar-benar yang ke kita sebuat bahawa lagu peminta antara stesen dari VT Bau yang bergetil.

0: meka WFM Kucing nan ya. Oh, ni ngadahan ya barian ngabuah nama kota dai.
1: Pelam. Buan
0: Timuan. Buan Timuan nan tahu
1: buku. Ni kini kena ngigam Pelam.
2: Iya, Pelam belum tahu.
0: Enggak tahu. Mulai dia nan beno.
3: Enggak jadi baco.
0: Nah, tahu simpa meraga sitenya.
2: Oh, betul.
0: Okay, dah kini nak
1: dia. Ya, nama motif tadi dah.
0: Kena tebak ya, ngah kini jahe ke buah timun.
2: Oh, kena lah jual.
0: Oh, ngah ina laku ada.
3: Okay, Hana, dia dah tebak lagu tadi dah.
1: Oh, mudah
3: lah. Oh, ngah gede kia kak.
0: Ringan, ada lagi ni. Tidak
1: ada. Ada itu yang suringan, ada murni.
3: Ngah kena bayar orang Eropah nama kia ina.
1: Eh, orang ngah kawan kita ini buah. Ah, macam sekedar pesan rindu hati orang dulu nih. Pesan rindu hati dari Sembah Ratu tu di TikTok tu. Tu kaya nombor kaya berjimat maya mesin jerbu tu DJ. Sampai lama buku ciang amat angat serta jerbu kaya tu. Dah pulai ke KK pama giga di tu tang angat hari di tu kaya. Tu Ri Kamela. Oh, ni boleh nyebut lah kaya best vocal do edit DJ kaya olehnya dia penyanyi akai terima kasih ya.
4: Oleh mama pokit menya best vocal lah banyak bisi talent ni lah
3: kemaya dia belagu nada ninggal dia belagu
0: nada ini
1: nada mekar ada amadah gede ya nama Ri Anjun
0: kaya belagu dari titi tadi ya maya lebih lagu
3: belagu titi tadi jadi bantai ke itu
0: oh iya belagu
1: ni buah kita mesti minta TikTok ku dia
0: aku ngikatnya dulu minus one dulu
3: oh ngikat dulu sementara ke macam
0: lagu penutup lagi tanang
1: nadai nadai
3: saya kena mau dia nak bantai
0: orang ada ninga
3: orang bertitik je keninga orang beradio ke keninga
1: nya penguntuang atare orang beda atare Tori Anjun AJ 609 Mata lagu Manggai Kati Yus Andrew sama Nujum Minggu kuya. Minta-minta ke lagunya oh tu bila peningkat kita ke PC benda Facebook nya Ros Liao sama ngali hari DJ panas hari buat bayang tasiak kuya. Pagi tadi hujan minta tebah ke lagu Ngadang hari Leri Silas kena merindang anak ucuk menantu Madi Isan ya bayan ulu induk kena wiat ngabela ke bandai ke bukai ke besi disebut itu dirintai itu anggap semua kengala nama berita Arab Gerai selalu terima kasih DJ ya. Tu Ari Emily Kelvin sama lemai Ari DJ sama bila ke pangawak minta tebah ke lagu Ari Florence hai ya, kawan tertua kena merindang semua orang kengala jauh atau kesemak ngabela wadik basrikai kucing ngabela ke band ngabela WhatsApp ngabela FB Najak DJ terima kasih Najun Wan Atu Ari Anthony Madalajun Kuyan Also DJ Suryam oh ya Ari Suryaman kaya yang ngasuh masang ke lagu Ekad by Jones Juniaman sedia payung sepeda hujan kaya ngau si tu sama ngali hari DJ Kolina Bugis sama berjalan ke pengawal Nuan Berkonti Ari Kota Madai Johor minta nak nebah ke lagu Ricky Reboot tema nak ke pertara kena merindang semua kebang belayan di Sarawak yang melayu ke ya hari sida sebilik di Johor ke hanya ajak DJ terima kasih ya sendien ucah cawang muka sida terterik alien panit sida James Anyang tu dah terterik sida ke si merik pesan rindu hati yang kita ini nimbang di tu ni ajak
3: Jadi, nampak lagu ni? Mai orang?
1: Nampak lagu? Tahu tak? Mai orang lah. Mai kita yang mai. Semua macam apa dah jam 20 minit.
2: Kan dengar lagi ya.
1: Sama-sama kita. Ya.
3: Stasiko kita yang ketik ya?
1: Semua kita.
3: Macam mimik
1: lah. Sama-sama mai. 20 minit je.
3: Oh, amat. Ya. Lagi ke merek awak
0: yang agaknya. Bagi bayi tutup sekali.
1: Gerinti. 20 minit sekitar kita bayi tutup. Setengah jam tadi. Kita bayi tutup tu.
3: Siapa suara dia dah? Dek mah dribble ke kita dia.
0: Dek ni gak tahu yang dia kami
1: grup ketahui yang
0: kami
1: kawan
0: tim kita gak lagi nan ya. Okey banyak aja jam ni. Ngigak giang dah dia siapa giang dah.
1: Aku ngigak orang kebesit nuat telepon mah. Ngigak cial kia ganti warna ngai.
0: Nginya telepon kami dia tu tahu. Kusul 85423.
1: Aku dah main nuan tadi.
0: 427 kusul 53. Aku aku macam dia tahu kan tetenya. Ente aman mai kami di tanah ni ha.
3: Aman dia main mana?
1: Aman.

0: Nak baca nak ikhlas jadi
1: mana? Nah, aku tak ramai bana bana nak yang awak
2: sekejap sih
1: bana
2: yang awak sekejap.
3: Sekejap sih. Pada ada aku, bukan depan perahu. Jok ke baru, nak yang
1: tahu. Okay.
0: Mai sibuk.
1: Dengar dulu, dengar dulu. Aku mai bana tadi. Ya, ngai yang awak aku orang nak yang awak tadi.
3: Kita bisa dengar.
1: Baik, kau gali sibuk, gali cia.
0: Di mai bana aku tadi.
3: Oh, nadai.
1: Udah temu lagi. Kakak orang flashback baru lagi. Oh,
3: aku macam dulu kau.
4: Membentas naknya bos.
3: Sasha mana udah tetap deh.
1: Udah.
3: Okay. Tuh Alex Data Bina tuh udah. Bisa kita macam tadi. Okay lah. Nampak tu kau sama lagi yang bobo datang di UKI tadi nge stemas ini buat. Tuh dia asal dah bisa kita udah macam tadi.
0: Udah. Kau macamnya.
3: Udah. Jam sanya udah kau. Udah magel. Corina tiang dah.
1: Bedah.
3: Nah, Corina tiang. Selama hari Minggu, Corina hari Kedah tak jauh. Tuh dah. Pesan ditujuh ngagai sida ya. Sebeli lebih lagi ngagai orang kadi kesaya okey. Ana tinggal mega ngagai semua orang ke ngelala harap ke terperindang baka ke ngalih hari tu meh. Nah, melawa kita makai tengah hari tadi. Kaya lalu ngagai selamat berjalan ke pengawal minta tebah ke lagu Ray Florence Hai Bujang apa orang kaya. Terima kasih Genwan. Aku lagi promo nombor telefon tu angka kita kabaran angau darah limbang 085 427 053 nya nombor telefon baru tau tulis kita dia angka ke bebesan minggu barunya ni lah kini atau bisa orang telefon tuhan eh ujian nyawat kangau tak.
5: Hello.
1: Siapa tu?
5: Julai hari nangga bau. Uyak dah
1: lah. Ah, Julai. Ya. Ada melori sari tu Julai.
5: Mana dai? Sari tu cuti.
6: Nemu ya orang melori.
1: Nemu ya apa melori ngatu ti si Julai.
6: Ya, di ni de nemu ritang.
5: Kemari. Ulah
1: dah. Ya.
3: Ada berita kini. Kemari, ya.
5: Mereka pesan dulu terus pesan kau nih.
3: Terus yang
1: terus pesanan.
5: Ia kerjanya cukup.
3: Ya.
5: Pesan tu dituju ke aku ngaji semua saudara tadi di Buyau jam kerja tu. Lalu saya semua saudara Henry, saudara Juni, Sungai Nai, saudara Leah di Tiang Leah, saudara Pringki, saudara Ali, saudara Dimbab, semua saudara di Tiang Leah. Lalu nak tinggal aku ngaji semua saudara tuan-tuan staff di Gudang Agro dia agak unik sih dah ya di sini ya. Selalu saya ingat nama nak menuju kami ya auk koi lah meh. Kalau nak tinggal dia kita 6 pintu agak minta kita main ke lagu Siti Leza Walabat lagu belakangnya boleh
3: ya aneh nebeh lagi enggak
5: ya kalau nanti ya kita semua menjalai ke pengawak lurus saja meh.
3: Okey. Okey, terima kasih. Ini begini tu ya. Tahu ke sambung, tahu ke
0: sambung bapa kau. Sambung lebaran alah lang kita.
3: Alah lang.
0: Lagi ke Mister Life 34 dari sini. Lagi finally
3: saja. Lagi Yon kau datang tapi ya.
0: Lagi Yon.
2: Kau untuk ngaji aku ku macam pesan ke bisik di kenate ke peninga kita Alvina Pauline. Hari Tama Bintang Bintangur minta main ke lagu Hari Jessica Timah Laki Sigat dituju ngagai sidak laki ke bergelar laki sidak lelaki ke bergelar laki ya. Okey ngagai kita punya kita tiga
3: ya ya kepada bergelar laki nai buah laki bergelar indo lain ceritanya ya.
2: Okey, tutup ceritanya. Hari cengeng dudum, selamat ngalih hari, selamat ujung minggu, minta utar ke lagu Tukat Semangat Hari Mawat. Ngau ke penulis tu hari Mualo. Margaret Uceng udah tadi?
0: Margaret Uceng. Kau nak daya
1: macam
0: mana?
1: Nak
2: meligai pengrindu hari Igu Antoni dikenak merindang semua kaban ke bisik mendiang ke radio jam ke dia tu. Okey, ini tadi tiga pesan ke bisik dikenate ke peninggal kita. Okey, siapa lagi? Pas button.
0: Sibuk lah.
3: Agak sibuk.
6: Agak sibuk. Pesan ke bisik diterima ini hari Jonathan Ryan. Mereka selama ngali hari ngagai kita enam ke madah ke gaya hari sidai bapakan dia tu benung panas ko ya sidai benung ngumpul lekas sawit. Jadi yang minta lagu ni yang ke jemaat nak kentik bisik ko ya. Ni aku bisik diterima ko ni tadi ni aku sige ya. Aku buka yang udah baca-baca. Apa sidai tu kibak kanan sidai ya masa ngetan bubur idan.
0: Ni bagi boleh dia am ya. Udah nyata ni nah.
6: Udah.
0: Ibin.
4: Oke, ngambil kangau tu nah. Halo, selamat ngalih hari.
7: Halo, selamat ngalih hari ngagai kita nam.
4: Nama berita Bibiana Robina.
7: Mana berita aku pakai kita nya am ya.
4: Oh, terima kasih.
3: Nama baru ya.
7: Kemayu Jerebo aja kemayu.
4: Dini Mayu Jerebo.
7: Kami bersiukan di situ.
4: Oh, amai. Nama berita Nadai Pulai Kesemanggang.
7: Oh, ya, saya boleh 9 cek, panjai cuti.
4: Oh, panjai cuti.
7: 3 hari.
4: Oh, panjai nah. Oke, okay, teruskah?
7: Nah, ibu anda minta lagunya serikat jam. Tadi di sini pengawaknya ko lawan Nicole.
4: Oke.
7: Okay. Oh,
4: ngagai. Nanya berita anak dah.
7: Ah, nama berita kita 5 deh.
4: Nanya
7: berita situ, lagi nanya mai, lagi nanti nanya berita situ. Orang bukan ada tanya, nanya mai, nanya mai tanya nama berita tak semua.
4: Tak, kami anak je nama pas.
3: Mana aja, mana yang Bibiana?
7: Oh, Pia. Oh, ngaji sudah ini pe yang sudah Valentino Postamos. Ngaji sudah serta Amanda. Indah darah kenawin, ini lubu, iwak ini ayatnya kerubahan selang serikai. Ayat meli lubu, ngau sudah ini darah jantek, ngau gerup upantun, maka sudah sunti, ngau mayuh lagi kebukai, sudah mia, ngagai sudah Jessica Itan, ngagai bala kemayuh nunggu ngelamat tau, menerima kasih kepesan sudah ya. Ngagai sudah Emilia Sam, ngagai sudah Emilia Amy Richard, ngagai kita enam lah, siapa lagu ke ada pasang lagi. Ya mainnya tadi ke minta lagu. Lagi sibuk.
4: Okay.
7: Ninga tadi sisi ninga.
4: Oh.
7: Oh, nyaga pengerai belama maya jerbo tu ai enang kurang hirup. Oh, ente oleh nang pansat are rumah bekurung aja.
4: Kurung aja kita ne.
7: Oh. Oh, terima kasih.
3: Nak kerjaan.
4: Oh. Ya kegawa bukannya deh. Oke, nya dulu. Neo, Aris Riaman.
0: Aku penudi mana? Aku penudi itu mega Ari Kucian tu ke Siti je tu. Ari Felicia Glenn. Selamat ngelari hari. Di Selangor mana gaya hari ku ya? Ninga ke radio online ngobat ati dalengau ke menua. Kan ninga ke lagu Florence High ku ya. Sampai lelengau ke nuan menjadi tuju ngagai menjadi ya meh ku ya. Bersabar nganti aku datang dalam bagi. Okey. Ni hari kami ke penudi Hana.
1: Ya penuh diri kita kita juga penuh diri aku gak terus rindu ke pangan diri bukan kita rindu ke diri empu yang bakal terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawal enggak pengelurus hati nyerinya aja hari aku kumah mentas darah badas darah bagas darah baja iman likun pendil tucum nyingkum sampai tiga launnya di ketengah malam terang jaya kumah ngasuh kita merampau lelengau jadi kami ninggal ke kita enggak lagu
0: setempat hari ini
1: anjay
2: Pretty
1: jadi kumang, kati ne. Okay, okay, ga. Ini rawi lop temu kita ya. Banyak BDCFD ni lah. Nanti bisa. Jadi kena kita nutup kita bawa lagu permintaan Terra Station tau. Minang kita ingat semua lagu-lagu penuh diari. Gwen, sanggup aku. Bye bye.
6: Nah, dekat ya kita.
0: Bye.
6: Bye. Kenyak aja ingat kita.
1: Mesti kenyak aja.
4: Apa? Mentas dan
1: mentas.
4: Mentas dan
1: terima kasih. Mesti mentas. Sama-sama kita berlagu nih.

0: mulai sejalan.
1: 7 kebuah lapa kita patut mending ke YFM.
2: Ketegau hujan ke
1: Tanduari. Ketegau hujan ke Tanduari.
2: Ketegau hujan ke Tanduari.
1: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Bob tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke anda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Bob berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Bob ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamir, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Bob, Jimat Besai, Engka Kita, Deka, Mai, Pulai Emas.
1: Rentak Ngali Hari, Why?

0: Raya Hari Kebala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Okay.
2: Semulai sejalai gau YFM, bab program 34 Serah Jawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buum, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Nemban Pak Adan.
1: Ya, tentu ya. 34.
3: Nama yang ketawa. Nama tu bergembar dunia.
1: Okey. 13 hari nama ke biasa hari itu kena ke hari Minggu 23 hari bulan 8.
3: Okey. 23 hari bulan 8 Serah Nyawa Nemban Mbak Adan pulang ke kami di Bandara Kuching. Okey, tentu ya bakal selama ungkep ya hari Minggu. Tentu ya Sarito kita beri peluang gagai bala kita nang ya sigit dalam industri kreatifnya. Kita sama berkongsi ke penau, kami beri peluang de bala kita nyamantai ke kreativiti kita, penau kita ngagai kita ba 34 Serah Nyawa. Ungkep ya Sarito mega ukai ora bukai mega ke udah di kanggo kita ba konti Sarito ya. Kalau mega interview ya lebuah ya ke dikangau mayanya anugerah carta sapa juara ke-8 ya finalis tangsar itu ia nyingkang ngagai finalis anugerah carta sapa juara ke-9 pia mega ungkep tahunnya kemari ia udah nempak gelar champion. Aku ngelalu ke penatai Diana Shini nyaya.
4: Hai, selamat ngali hari ngagai semua. Kelebih lagi ngagai DJ Matthew, DJ EC. Terima kasih mega ngagai RTM, YFM Iban. Lepas udah ngangau aku dalam program 34 Serah Nyawa bakal sekali tu.
3: Okey, Diana tadi hari segi hari Bandar Kuching tak ke bisa pindah ke Bukai?
4: Maksudnya?
3: Sebab tau datang bak konti.
4: Segi hari Kuching tak.
3: Hari Kuching ni? Okey. Terima kasih laban ke Uliah Limpang nyadi temui kita ungkep ya hari itu. 34 Serah Nyawa Serah Nyawa udah mega live kita ba FB kita ya. Nama minyak ketawa. Okey. Kita kena menda kami live di FB. Terima kasih. Okey, engkanya mesti tanya ngagai Diana Shini lagi. Tahu komen. Okey, anjung tanya kita baru komen kita. Soal kita kagi dalam program kita 34 Serah Nyawa nyitu pukul 4 lemai. Engka mesti balap dengar kita ke nada dengar randau kita ba episod ke sebenar tu. Engka sida ka berkelau siapa Diana Shini tu. Okey, bangsa penatai asal engkau dia tu dia buat ini.
4: Okey, aku sikit bangsa Melayu.
3: Okay.
4: Melayu tulen. Ha. Danya penatai asal aku Ari Miri, tang dia tu aku menetap Pak Kuching di tu.
3: Okey, laban banyak bagi kabar kita ke bertanya Diana Shini tu, laban tinunda ya laban dia Melayu, bekeni atau landia jaku Iban.
4: Okey. Aku tu nadai bebala ngau Iban. Tang aku mayuh berkaban ngau bangsa Iban lah. Dahnya aku pun mayuh belajar di Uncle N. Saleh Acup. Yang penulis leka lagu Selatan Timang. Nama-nama tai ke nak temu aku sikit selalu nanya baik ya lah.
3: Ya.
4: dahnya tambah megak dia tu orang ruang bilik aku si bangsa Iban. Kira ke upgrade gig lah bangsa Iban ku dia tu.
3: Dalam sedewai rumah dia ngena jaku Iban, jaku Melayu campur.
4: Jaku Iban.
3: Okey, temegah, temegah laban kita Ban Sarawak itu kita nemu laban Ban Sarawak itu kita nemu kita itu manja pupu raba bangsa Cina nemu jaku Iban, Bidayuh nemu jaku Iban, Melayu nemu jaku Iban, Iban nemu jaku Iban maka isi. Okey. Jadi tu nyanyingkah ngagai. Siapa ke pemandu manyua nyukung serta meri perangsang ngasan wan tu jadi penyanyi dalam industri kita music tu. Music Iban.
4: Okey, orang ke mayuh marik perangsang ngasuh aku nyadi penyanyi subak sikit bala family ngau bala kaban kumpul lah.
3: Okey. Hari ruang bilik nuan pun bisik apa yang lain atau ke diri menyadi ke segi yang udah nyadi penyanyi?
4: Nadai, aku sikut je.
3: Nuan sikut je ni? Okey. Okey, tu jangan nang senentang pejalai nuan, okey, nyadi penyanyi. Sebab nuan jadi penyanyi, Dina sini ke Dato punya nuan ke Subak. Sebab dikenali orang ramai.
4: Okey. Aku rasa mayuh lah orang nak nunggu cerita tu.
3: Ya. Yeah.
4: Eksklusif bak okay. YFM.
3: Kita berkongsi bak Dato lah.
4: Okey. Okey, kecubah ya aku nama kiri dalam industri muzik Iban tu Subak. Mainnya bak tahun 2020.
3: Ya.
4: Tahun 2020. Aku mainnya di Lama City Production lah. Ianya Twin Tone Production. Cikgu Alan Yuntai.
3: Ya.
4: Okey, mainnya aku lalu mansut ke lagu Ketrubah Hari Aku. Lagu ke diberi nama Tajak Nakat Tok. Dipublish under Twin Tone Production Megak. Okey, udahnya setahun dahnya. Mayanya ACSJ ke-6. Bak Miri. Betul nak?
3: Ya, yeah.
4: Bak Miri. Mainnya salah sikut finalis ACSJ ke-6. Ianya NK Ongai. Ya, ngasuh aku nyadi salah sikut backup singer. Nyak meh kecerubah ya aku ni berdiri bak panggau ACSJ.
3: Oh, okey. Tambilannya ni?
4: 2000...
3: Di Miri ya?
4: Bak Miri. 2021 nak?
3: Ya.
4: Udah nyak. Okey, mainnya sempat gak aku berangan-angan. Munyi korang berangan-angan itu free.
3: Ya, ya, ya.
4: Jadi mainnya aku berdiri bak depan stage SSJ nya kan. Wei.
3: Uji aku buat dia.
4: Ngambil aura lo. Ni nemu satu hari lah aku leh ngau orang berpekit batas stage tu. Ko aku nya sempat. Jadi udah ambis SSJ ke-6-nya Subak. NK Ongai lalu kontak aku lah. Ya madah aku bisik sitik lagu aku rasa lagu tok sesuai lah ngau vokal nuan ya madah udahnya alul terciptalah lagu Abi Pengerinduk Tua.
3: Okay.
4: Lagu lagunya pun mainnya alu hits mainnyalah orang alu start ngelala dari sini udahnya nak gak ku nyangka lagunya udah datai ba final SSJ ke-7.
3: Okey, berkatlah ne.
4: Ya.
3: Okey. Laban nuan tu berbangsa Melayu, Diana. Jadi nama kebuah nuan tu milih lagu kita dalam industri muzik kita Iban. Nuan nak milih lagu Melayu atau ke lagu dalam lagu Melayu Sarawak?
4: Okey, aku milih lagu Iban tu. Laban bagi aku bahasa Iban tu unik, udahnya senang dipelajar. Udahnya tu bakulah pendapat jujur lah kan tiba Sarawak tu lagu Iban ya lebih mendapat sambutan lah dibandingkan dengan lagu Melayu
3: market yang luas lagi
4: ya lah. Betul
3: oh. Labanuan ke madahnya jaku Iban tu nyamai di pelajar kita segi amai laban manyu bahasa bukai sedak ya landi jaku Iban laban Iban ku sedak ya tiga jaku Ibannya semuanya ai lah belakang apai indai ngasuh pulai kemaya kat pulai ari pantai indai mai makan lemai semua ai begang. Okey nundi dah nak sini okey okey tu ngenang senentang tinuannya diberi peluang ne siapa bagi penyanyi Iban kita Ibak Sarawak itu kiralah nanti dalam niat hati nuan engkanya akan nyadi nyatai lagi lah ya ke dalam impian nuan okey aku kat siku tu enggak aku berpadu nyawa udah tu ilah projek
4: okay, lagu single non. Nakak ke Datu, ku rasa ku kak berduet ngau Ika Saiful.
3: Ika Saiful.
4: Tajak vokal kami ton, vokal kami dua ya berbeza. Tang ku rasa bisik lagu kesesuailah untuk kami dua ya.
3: Ini adalah impian ne. Okey, Ika Saiful, ya kebenar nyomai ya sambal nasi lemak ya lemak itu, Ika. Enggak abak ya, jadi dia nak sini tu, bisik nanam impian, kak berduet gagaknya, kalau boleh jadi nyata lah ni.
4: Amin.
3: Tak ada salah ke labannya impian yeah. adalah
4: betul.
3: Free kan?
4: Kalau laban kalau nyadi kan?
3: Betul. Ini nemui lalu tak ya akan jadi nyata. Tahniah. Ika sini ngah, benda nyumai sambal nasi lemak ya.
4: Ketawa dia.
3: Ya, okay. Nama cabaran atau ke penekul dalam industri music Iban ke di Pedak Nuan, penemunan pula.
4: Okay. Tang sebedau ku nyawut soalan tu, aku kan minta ampun dulu. Nyemak bisik jakuk ku nak entung keman di tengah. Okay. Kepada akulah, Siti Ari cabaran dalam industri music Iban ianya penerimaan ngagai perubahan.
3: Iya.
4: Agi bisik sekedap peninga kelebih selesa lah ngau music ke udah biasa didinga sidak ya. Lalu perubahan dalam bunyi tok ke arrangement tak mudah kat diterima. Betul ke tak?
3: Betul.
4: Tang endak ke kita nyalah ke sidak ya.
3: Iya.
4: Laban tiap generasi tok bisik selera music yang pula. Yang penting kita artis mesti kak terus berani nguji ngau ngerembai ke music Iban tang tetap nyaga identiti ngau jati diri kita.
3: Iya. Kira ke ndak salah lah kita mencuba sesuatu yang baru ne. Laban dalam music tu yang manyu yang pu bidang lagu rakyat, lagu berketu, lagu belada, lagu tu tu tu tu. Ndak salah kita nguji sesuatu yang baru ne. Tak kira dalam bila kita nguji ta yang barunya. Peningan manyu nama utai kemunyinya
4: sida ya. Nama munyito.
3: Au labada dah terlebat dengan utai ke biasanya deh. Jadi nada salah ke kita nguji sesuatu yang baru. Bala peningan ga kita nada ga salah mencuba untuk betul. Menerima sesuatu yang baru neh. Inilah kita nyak makai kangkung sumai belacan. Nemu lalu sang kenyak kangkung oleh sumai kita gulai kita bukai neh. Mencubalah.
4: Gulai ngekermel.
3: Okey. Lah parle tai. Okey. Tu ngenang senentang radio ngau TV ukai gi cara andur kita yang ngelaku ke lagu baka ke subak lah neh. Katinuan bedak sekali ke media rama baka Facebook atau ke YouTube ulih kena media rama tu yang nganti radio ngau TV dalam impact industri muzik kita.
4: Okey.
3: Banuan pula.
4: Bak aku media rama amat berguna lah bak artis Datuk laban kami boleh promote lagu kami pula serta terus berinteraksi dengan bala peninga. Contoh ya ber-TikTok kan. Udahnya nanti kita kat promote lagu pun jampat lah Datuk. Maka kita nge-post bak TikTok semua kan. Tang bak aku radio dengan TV agak penting. Laban kedua-dua ya bisik peranan ngau bisik peninga yang pu. Nya alai niteh ke pemansang dunia Datuk, media rama ukai nganti radio ngau TV sepenuhnya. Tang iang ngelengkap ke cara kami promote music ngambil kaulih nyang kawam lebih mayu orang.
3: Okey. Kira ya tak kuma kita bergerak seiringan tapi radio TV berdepan ya di TC.
4: Saling nah. memerlukan.
3: Ya betul. Okey. Pakai kita ke gawat bar radio mega nanti kami ke nyadi DJ sampai radio di kami menjakunya nanti nadai peninga keninga nadai gak guna ne bakanya ya okey apakah saya dak keluarkan lagu mega bakanya mega kita memerlukan
4: satu sama lain
3: sambutan lah antara satu melayu okey lagi kita nampun baru randau tua di sini ungkap ya 34 seranyawan nemban baadan kita mendiang ke mereka tadi dulu ne okey.
2: Semulai sejalai ngau YFM ba program 34 Seranyawa. Nintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglamak sejak hari pukul 3 ngalih hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari ngarang buam mukir fashion movie adat gau main asal boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 stesen radio RTM. YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baatan.
3: Ya, 34 Seranyawa Nemban Badan tadi dengar kita nanti yang hari 6 gau hari Minggu. Sehari itu kena ke 23 hari bulan 8 kita akan pergi minta kami live di FB YFM Iban. Terima kasih tentu ya temuai ke di kangau ungkup ya mengutuk siapa kena ngelala artis kita. Okey, Diana Shini champion ACSJ ke 8 pemegang finalis kita ACSJ ke 9 ke dekat diatur sebarang maya di ngajak ke maya programnya ke dekat diatur. Okey, tu nyau ngui ngagai tanya ba renggat kedua tu Diana. Okey, nama reti anugerah carta siapa juara tau ke ACSJ ba nuan? Oh, bedau on.
4: ACSJ tu siti pekit lagu bakulah. ACSJ merik peluang lah ngagai bala komposer ngau bala penulis leka kena mandang ke karya ngau kreativiti si Daya. Udahnya ACSJ tu ia berpun hari undian bala mayu kan bak CSJ bak catat siapa juara. Udahnya kira settle lah pengawak sidak pengundi tu tadi. Ngundi lagu ti dikerinduk ke sida. Udahnya sampai masa lagu tu tadi dinilai dari sudut kebukai lah. Bekenya ah. Jadi bak akumpu SSJ udah merik mayuh pengalaman lah ngau peluang kena aku ngerembai ke bakat akumpu sebagai penyanyi. Kelebih lagi dalam ngangkat ke lagu-lagu Iban lah. Nya alai SSJ bisik reti kebesai lah pak pejalai aku sebagai siko artis.
3: Ya, nanti tuan tak lapan lagu kita ke masuk ngagai carta sebab ini kan ngagai semi-final atau ke final. Nya ukai dikembang kita satu perjalanan yang mudah ne.
4: Betul.
3: Manyuh yang ke di tapi kita tebal lagi. Lepas kita perlu memenangi hati peninga.
4: Betul.
3: Dari segi undi lah. Lepas tidak ke vote kita, sudah kita nyingkang ngagai pentas semifinal. Kita nguji ke memenangi hati juri.
4: Juri.
3: Nya semifinal. Betul. Yeah. Kita tayi bak peringkat final. Nya lebih lagi dudap-dudap ne.
4: Betul.
3: Okay. Lepas kita sudah medak lemah tu program ke dia tu kita tentu ya balau artis ke segi udah kalah nyingkang gagai semifinal tau ke final semua sedaya nemu berkenia saya ukai nyamai berlagu berpanggaunya sebenarnya.
4: Betul.
3: Tajak penyak lagu kita kadang-kadang lebih kita nikik berpanggau dia keduanya nyu kesal
4: nyadi lagu orang bukan
3: kadang-kadang nyu lupa lirik. Laban baik kesal siti dah ukai nyamai nyadi seorang pemerindang sebenarnya. Okey, tu uji nuan cerita bibit pasal lagu ke dibaik ba ACSJ ke dekat data itu lah.
4: Okey, lagu singkang tu siti lagu ke bisik reti ti dalam lah bak aku. Laban lagu tu nyerita ke pasal pejalai penghidup akumpu. Dalam penghidup tu munyi ko kita nak semua jalan yang muntang.
3: Iya, betul.
4: Bisik maya kita lelak, kak putus asa, tang kita mesti kak terus kering lah. Kering yang percaya berdirimpu ngak terus ningkang. Jadi nyap meh pesan ti dekat disampai ke aku dalam lagu singkang tu.
3: Okey, nanti dibandingkan kau lagu ke tahun yang kemari, ia ke main wan jadi champion ACSJ ke 8. Banding kau lagu singkang tu. Ni bagi ke atas saya bak tinuan pula. Kuat lagi.
4: Susah ke nyawut soalan tu. Okey, bak aku kedua-dua lagu tu ya bisik kekuatan yang pula. Belak bisik tingkat penusah ya. Betul kah? Tingkat penusah, difficulty. Dari segi teknik belagu. Udahnya tangari segi feel singkang tu lebih berat gig lah. Bagi aku, labannya perlu penghayatan ngau emosi ti lebih dalam. Jadi lagu siti ni agi kuat, ku rasa nyak seminak juri jalan mu.
3: Oh, mayanya ne. Okey, laban nuan ke udah megai gelar champion ACSJ ke 8. Maya tu ilak nuan nyikang ngagai final edisi ke 9. Tentu bak hati nuan berasa berat. Aku tu tadi udah champion. Dah patut aku nak boleh nan ke gelarnya deh. Okey, bakani asai ba nuan laban mayatu nuan bepekit ngau orang bukai ke udah kalatnya di champion baga. Ambil ke banding baka kaban kita ke bendung nyumai sambal asi lemak tadi Ika ngau masterpiece. Okey, ba nuan lah. Baran dak tangguh pengawa ke dia asai ke nuan laban udah jadi champion, udah nya nuan bepekit baru ba edisi ke 9 tu.
4: Okey, ba ACSJ ke sekali tu, aku ngai mai nama-nama tekanan lah. Klise. Santai je. Yeah. Laban nanti orang kat nemu, laban lagu Selatan Timang ngau singkang tu subak. Di gagak semina nyadi indur aku bercerita nama tai kedah nyadi ba penghidup aku. Yeah. Nyadi mayanya aku nada tu fikir lagu-lagu tu kak kena dikena aku berpekit.
3: Iya.
4: Nyadi aku mena nyangka lagu-lagu tu udah datai batikas bakal ke datuk lah. Nyadi apa-apa pun aku bersyukur lah ngau rezeki.
3: Bisa mega kaban kita bertanya Diana Shini nama kebendara cerita dalam lagunya sebab Selantang.
4: Selantang Timang.
3: Iya.
4: Cerita ya. Lagunya pasal pengasih
3: seorang
4: indai ngagai anak. Kira kepialah. Cukuplah aku nyebutnya, fahamnya.
3: Laban medak ba intro nuan lebuh ke bepekit kita ba betung pun si datnya lah.
4: Ya.
3: Okey. tu tahun ketiga nuan udah ngagai pentas anugerah carta siapa juara tu begak manyuh penlebak tau ke asai oleh kena nuan kira ke ngetan ke gelar champion.
4: Susah.
3: Diana Shini mesti boleh.
4: Uish, bahaya soalan tu. Okey. Ya, tu udah tahun ketiga aku dengan SSJ. Mayuh penelebak lah di uliah aku kelebih lagi dari segi persediaan. Contoh ya, bakal tu dah tahun ketiga nak. Aku dah boleh expect namanya di hari pertama, hari kedua, ketiga. But then. Jadi aku dah prepare semua utai. Nyak lah kelebihannya lah. Jadi pengalaman buat pentas dan nyak kena cara kak bergaul, bergulai dengan bala artis kebukai.
3: Betul.
4: Ini sangat penting.
3: Betul.
4: Okey, tang aku nak mikir pasal pasal ngetan ke juara tu. Laban nanti kita kalau mikir pasal nyak kan kak menang nyak lah ngasuh kita stres, takut. Jadi mungkin kurang kita mesti kak relax.
3: Nanti jadi champion baru punya adalah anugerah lah.
4: Aku terima.
3: Ini mana nih?
4: Rezeki.
3: Ya, okey. Laban ia ke di saat tadi nyoka ngerampit mimit senentang tanya nombor 15 tadi aku tu kira kena nyak nuan lah untuk kita final edisi ke 9 tila hari percentage 1 ngagai 10 ni nakak nuan udah bersedia ngau final kita
4: 5 lah 5
3: hari segi mental physical semua
4: 5
3: oh semua sekali lah
4: laban final tu kan baru di Padah Maya semifinalnya. Kira ke mengejut gak lah bagi kami ke finalis tu nak.
3: Betul.
4: Berkeni kat Mike tu, preparation tu, baju apa semua. So, kayaknya lah ya.
3: Laban, engka manyuh pedingga bukai tidak ya, tidak faham. Okey, kita akan ngatur program tu kebenarnya bala penyanyi, bala kru ACSJ. Tajak kita mendak programnya selemainya aja, live. Daripada lemain, nyentuk ke mungkin pukul 11 malam. Dan kebenarnya bala finalis kita, bala semifinalis kita, bala kru. Kegawanya udah 3-4 hari, tau ke 5 hari lah. Kita dah buat dia, kita dah menjadi satu keluarga. Hari pagi sampai ke lemai. New tie kena betul, adu baru. New tie kena betul, dialus ke baru. Bukannya main sebenarnya.
4: Betul.
3: Tapi utai ke dipedak bala peninggalnya, engkanya. Keduanya, laban sedak ya berunding. Oh, berkenyak je, aku sedak ya. Sebenarnya pengorbanan bala artis.
4: Betul.
3: Sedak kembali komitmennya, bukannya main lah. Daripada pagi, aku pedak laban kumpulnya di kru dah.
4: Iya.
3: Daripada pukul 8 pagi, kita dah start badin. Ngadu tu, ngadunya.
4: Sampai malam.
3: Riasel, ni ke bedia rekung, ni ke batu. ni kedua ke latahnya kita nyepulai baru ke depan lepas kita main dengan live deh.
4: Di gagai ular
3: ni ke gagai gagai ular mainnya mesti orang main ular. Okey, bukan nyamai sebenarnya tapi semuanya adalah kita yang agak yang terbaik untuk bala peminat kita.
4: Yeah.
3: Ngagai bala peminat, bala fanlist kita lah. Ngagai bala-bala kita ke segi yang nyukung industri muzik Taiwan. Lagi kita nyingkang ngagai soalan yang lebih panas. Udah okay. tu lagi. Okay, kita ngetu dah lama. Apa ni kaman kita dia tu benung ningga ke 34 Seronyawa Nemban Baadan live hari kami di Bandar Kuching.
2: Semulai sejalai gau YFM, bab program 34 Serajawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepenglamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

0: Pelompat Seranyawan Nemban Baadan. Okey, di konti kita Bandar Kuching, kita dia tu agi engkau Dana Cini, sikit orang kau dah boleh gelar champion Anugerah Carta Sapa Juara ke-8 yang megat nyingkang ngagai ACSJ kita edisi ke-9. Bila kita akan mesti tanya ngagai Dana lagi atau tampil ke komen kita lagi, kita nguji nyawat lah agi sempat neh. Tau nyingkang ngagai agi ngenang senentang nuan kau dah jadi champion tu, Dana. Okey, Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 tu, engka nuan tu berkeni asai tu. Nyu soalan ulangan tadi tu.
1: Okey, okey.
0: Berkeni asai batin nuan, Dana harus jadi champion baru tu ke Dana? Ah, biarlah.
1: Surrender.
0: Ah, biarlah. Ah, berkenya. Batin nuan.
1: Tu kira ke enti akulah. Leban subak suah ngau berpekit belagu. Jadi kita ngambil pengalamannya, tu kira ke jakuk perancang ngagai kumpul lah.
0: Iya.
1: Laban dah datai barenggat final tu, aku mesti kat kering ke semangat. Anang guai lah bulu. Anang mejuk dulu sebedau datai badan. Munyi kurang.
0: Betul.
1: Tang, anang gak kita kalau confident. Piak ya. Anang sekali ngemaruh ke orang megak.
0: Iya. Yeah.
1: Udahnya menang tak kenda, kita nak nemu. Enti bisik rezeki, bisik mea. Enti nadai, kita mesti nerima dengan titik terbuka. Ambil kenyadi pengalaman, kena kita nguji baru bak tahun-tahun kebukai.
0: Ya, yeah, laban bak tiap-tiap pekit kita nemu, ni buahlah pekit berlagu ni. Apakah kita ikat berpekit bak sekolah sebab lumba dengan main. Tentu bisik nombor satu, nombor dua, nombor tiga.
1: Yeah.
0: Bisik kena boleh lumur. Utainya berpanggai Siti, engkanya hari hasil tu ampuh ke dah cukup berusahanya Siti. Kedua, kita akan berpikirnya tentu yang berpanggai keputusan juri lah. Manya hutan.

0: Kita mesti terpada ke komen bak FB. Udah kita akan ngatur semi-final tu. Tadi si Raymond dah orang ke sebakar je nyingkang ngagai SSJ final. Oh, labanuan tu siku hari finalis ke nyingkang. Nyingkang, main lagu singkang ngagai final. Okay, komen wan.
1: Okay, bak aku setiap tahun bala artis bisik lagu cerita ngau kreativiti ti berbeda lah. Aku nak ngasal pemilihan tu laban nama semata-mata tang pasal kualiti lagu ngau karya ti dipertandingka.
0: Ya. Yeah.
1: Nyadi bak aku tetap bersyukur lah laban aku agi diberi peluang masuk ngagai renggar final. Terima kasih lah ngagai bala juri.
0: Ya. Yeah. Laban Diana Shini tu ya bisi main city identity ya yang nyata bagi kita tu ya sikup berbangsa Melayu tang ya cukup kini kita menahnya ukai setakat landi tang ya kini mana ni influence kau rapat ya kini si
1: pengaruh
0: tang ya dalam jaku iban sikit nadai penanggul lah lebih ke nyada lagu deh au ia kemek lagu Iban. Okey. Habis mengga orang kena buat entin dak engkau anugerah carta siapa juara. Nadai juara, nadai semifinal pun kami tetap laku dan ambil orang lagu. Tang Bak Nuan ni pemesai pangka SCSJ tu ngagai Nuan. Sekumbang Nuan ke udah nyingkang ngagai industri muzik kita itu.
1: Okey, bak penemu aku dah ngau SCSJ tau ke juaranya sitik pencapaian lah bagi aku. Laban SCSJ tu adalah pekit antara lagu, pengiktirafan antara ngagai siti-siti lagu.
0: Iya.
1: Nada ngira artisnya tak kenal tau kenda, laban ia ukai anugerah lagu paling popular tau ke bintang paling popular. Bisik beda dia.
0: Iya.
1: jadi ku rasa bala peninga harus faham lah format pekit tu lah.
0: Iya.
1: Udahnya SSJ tu megak meri kami platform lah ngau pengalaman ti bergalah tang selebih ya kami mpu agi perlu terus bekerja lah ngagak networking ya. Udahnya promote diri mpu na boleh lah sepenuh ya kita berpanggai ngagai anugerah tu
0: betul
1: kan. Jadi sebagai penyanyi rebak baru tu hari SSJ tu megak ngasuh nama aku lebih dikelala lah agi bak industri kita Iban tu.
0: Iya. Mungkin sebab hari lagu Nuan Kai terubah sedaya meda Diana Chini oh kena jalah tadi sedaya okey dah mata yang besar gitu dah makin mengenali lah kau kita yeah. Okey ba pentasnya ni lah neh laban 12 ikut sedak ke nyingkang ngagai final edisi ke-9 ba ati Nuan pu cabaran yang terdekat ba Nuan
1: ni tahu padah. Oh. Iya, nadailah bak aku semua bisik kekuatan masing-masing udahnya semua merik cabaran semua tahu nyadi juara.
0: Okeylah laban aku kan nutup radio tua atau sekejap. Kira ke bak Tinuan top 3 lah siapa? Asal saya bak Nuan aku madam radio sekejap.
1: Nato pada aku pun dah nemu.
0: Rahsia aneh.
1: Kalau banyak juri je
0: nemu. Betul. Kadang-kadang kami kena jadi kru pun kami bisi neka. Neka itu lagi final. Kami neka itu lagi final. Lebuh imbu. Maya sebab imbu kau insian kena jadi MC. Kami bak TC nyebutil pengan dirinya. Dah betul sebut kau tadi kesiku. Semua kita nya kira bisi impian untuk menjadi juara kalau boleh ne tapi nya adalah rezeki sama juga enggak peminat kita laba kita nya nekai aku kak itu lah menang laba itu baji korop itu cantik okey itu begitu tang tanya semua berpanggai baju juri tu akan berarti Siti suka tak ajak ni. Manya hutai ke daripada ya kebenar ya. Jadi tanggungjawab sebagai jurinya ukai nyamai. Nanti dibanding kengau kita ke naib ba media drama. Okey. Kita beri sanding pada mu nyak tahu tang kita nyak anang kelalu mengkutuk lah. Ke orang putihnya kita beri constructive feedback nyak tahu. Tang anang kelalu condemn lah. Banyak hutai nyak tahu. Ngasuh jiwa kita
1: dan tegoris.
0: Tegoris. Okey, lagi kita nampung baru randa tua bak renggat ketiga kita ngetu nak lama.
2: Semulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Surajawa.

0: tiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat kau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, pendengar manyuh kaki dengan kami. Terima kasih. Okey, 34 Seranyawa di Konti YFM. Kita lagi bergelenggau Diana Shini. Okey, finalis kita edisi ke-9 Champion Anugerah Carta Sapa Juara edisi ke-8. Gau lagu ya selantang timang tang lagu. 9 tila edisi ke-9 ni lagu singkang sama ang-ang belakang ni.
2: S pun sama.
1: Ya, hari depan ni. Nanti ya ang-angnya, nanti cinanya A-nya buang ke O, jadi ong. Mesti ong. Okey. Terima kasih ngagai DJ Nancy tambun kita itu ke isi. Ia ke nyaga TV tua, tina daya tentu TV tua atau kelab. TV tua dekat petang. Nyawa tuan ada yang Mbak Abby. Okay, nama yang ada tu live. Okay, pendengar manyu nampak baru randau kami dua Diana Shini tu nyingkang ngagai tanya kita ke 87 nah.
2: Kalau
1: okay, dalam 5 ke 10 tahun ke dekat datai, nama kini perambunuan dalam dunia pemerindang.
2: Aku harap mainnya aku agik dalam dunia pemerindang tu lah. Adanya terus berkarya ngau ngeluar ke lagu-lagu tik berkualiti. Ngarap ku aku leh terus ngerembai ke bakat diri ukai seminat jadi penyanyi. Tang megak jadi artis ke bisi identiti diri empu.
1: Kan jadi token new ke ni nemu 10 tahun akan datang.
2: Kita nemu. Kita bangan itu percuma.
1: Betul. Ya. Yeah. Menanam impiannya nak ada berbayar.
2: Ya.
1: Okey. Lagu nuan kelimpah hari lagu singkang. Dia tu lagu nuan ke didengar kita buat radio. Dipinta balamanyu. Lagu megak udah dipasuk ke buat carota kita. Lagu nuan isi artiku. Okey. Dia tu buat carota kita. Buat top 5. Okey. Nama pengarap nuan pun buat lagunya.
2: Aku rasa semua orang pun pengarap sama aja lah.
1: Yeah.
2: Ngarap ke lagu tu boleh nitih ke singkang lagu-lagu aku kebukai. Laban setiap lagu-lagu Diana Shini tu ya bisik cerita tu ke mesej yang pulah kedekat disampai ke aku ngagai bala-bala peminat.
1: Ya bisik perjalanan ya Badi Adi.
2: Ya macam episode.
1: Ya episode. Okey, lagunya bega tahu di pinta bala manyu bala kita ke benun dengan kami nada salah bala kita ke segi ya minat Diana Shini tahu undi atau ke vote lagunya ungkap ya carta siapa juara di keluar kita nanti yang hari 5 tanduk ya hari 6. Okey, tu kira ke nguing ngagai projek nuan pun untuk engkanya bisi berita pemadu baru perkembangan terkini hari Diana Shini. Kasi lagu baru kini?
2: Bulan 6 tu tadi aku baru dah ngeluar ke sitik lagu baru lah. Lagu yang aku diberi nama Siang Ku Ngenang, Malam Ku Mengelamun.
1: Ya, udah bisik ba.
2: Udah bisik ba radio. Lagu tu diterkebang ke Dan Al, penulis lekaya Uncle Ansali Hacup. Orang kesama nengkebang ke lagu Selantang Timang Subak. Adanya kita tahu request lah lagu tu ba radio, tahu keninga ba YouTube.
1: Ya, cerita dalam lagunya deh. Boleh cerita Mimit?
2: Okey, lagu tu mesti akan nemu episode seterusnya kan? Okey, lagu tu ia nyerita ke pengeran ati ya ke ambayati. Bukan kita lah bini ngajauh hari laki, laki ngajauh hari bini. Ya, sehari belenggang sehari ya, saya sebulan. Tapi ya.
1: Maya kita yang belum cintanya. Sejam nak bertemu asal setahun. Tapi bila kita sudah berumah tangganya, setahun bergulainya, Asal 10 tahun apu, baru mah.
2: Apu, bahaya mah statementnya. Irawati.
1: Jago tu ni dengan gaya. Jaya nak ajar, okay. Mati kita. Okay. Tu ngenang senentang Daina sini. Kan Nuan tu bisi di kangau balamanyu. Merindang, bak ditu, bak din, bak kenikang ikat Nuan. Cara ngambil Nuan berlagu.
2: Okay, kita tahu ngelawak bak semua media ramah aku lah. Bak okay. Facebook, Instagram, ngau TikTok. Semua nama sama aja, Diana Shini. Dahnya cara kita akan ambil aku berlagu, kita tahu DM lah bak mana-mana media ramah aku tu tadi.
1: Betul. Nyapa panggai ngau event, penyawah ya.
2: Betul.
1: Okay, laban bak media ramah tu kena nama original nih, Diana Shini ya.
2: Ya.
1: Gambar dah, gambar tuyung ke gambar tiang api?
2: Gambar original lah.
1: Ini muka keduanya laban. Kita benda friend requestnya. Keduanya tiang api. Keduanya kuyung. Benda ada nama kat approve-nya.
2: Ya, tusah kat approve-nya. Labannya perlu penafisan PLTE.
1: Okey, nanti bala kita dekat Ngiga Dana Shini Merindang. Okey, nanti salah. Tahu ngagai media ramai ya. Semuanya kena nama original ni. Oh, Dana Shini. Okey. Itu pengharap hati Nuan ngagai perintah menua kita Sarawak. Ngambil ke nyukung industri muzik kita di Sarawak itu.
2: Okey, ngarap ke perintah menua Sarawak terus merik sokongan lah ngagai penggiat muzik tempatan. Lebih lagi dari segi peluang platform ngaruang kena kami tu sebagai artis mandang ke karya-karya kami. Pihak megak ngarap ke lebih mayuh program tau ke inisiatif lah ke boleh merik peluang ba artis serebak baru ngerembai ke bakat ngau ngangkat muzik Sarawak ngagai tikas di lebih tinggi. Dahnya laban bak aku dalam industri muzik kita di Sarawak tu sigit baik, sigit bisik mayuh bakat. Minat kita perlu merik ruang ngau sokongan ngambil ke bakatnya boleh terus berkembang.
1: Betul. Ngambil ke nadai nakanya aja ni. Ni Allah kita anugerah carta siapa juara nya berbari ja dia tu kita mesti utai kebuka dibuka ni.
2: Betul.
1: Ngambil ke ngerembai gilah ba kita ke jadi pemerindang tu. Okey. Tu pesan ngagai bala-bala peminat Nuan, bala rakyat manyuh, peninggal manyuh ke benua kita laban kirakan ada tu rahsia tu. Pentas final ACSJ ke-9 dekat diatur kita ba menua betuang dadian. Pesan Nuan ngagai peminat, ngagai peninggal manyuh, kebetulan dengan kita live dia tu.
2: Okay, sebenarnya aku kemerik besar, terima kasih. Ngagai semua peminat carta sampai juara, aku dah ngundi lagu Singkang, hari Diana Shini. Hari mula subak nyentuk ke lagu tu boleh datang berenggat final SSJ. Udahnya nuju semua bala peminat SSJ ya kesemak arah sampal datai berbala mayuah ngagai betuang tarikh ya sama-sama mai kita ngantik berita ti pemandu baru Ari YFM Iban.
1: Iya.
2: Tu mai peluang kita medak bala artistik di kerinduk kita ya kejauh anairau kita tahu nyukung pengawal SSJ tu Ari Live YFM. Tu nak.
1: Betul.
2: Udahnya ngarap ke kita terus nyukung pengawal SCSC tu ngambil ke industri muzik kita Sarawak terus mansang ke depan.
1: Terima kasih ya.
2: Terima kasih ya. Boleh kemerik jakut lalam.
1: Boleh. Okey. Menurut luang ke Nuan. Kira ke sebetulnya Nuan berlagu live. Udahnya lagi engkau lagu MTV lagi. Nutup 34 suara nyawa kita. Okey.
2: Okey.
1: Yang berhormat. Dipersilakan.
2: Adalah kelalau yang bunyi ketuk Allah ukai pengadang menang ukai pemandang tang Allah ngau menang dua-duanya di, ambil nyadi ke perangsang kena nerus ke Singkang.
1: Bisa Singkang bau jauh ni.
2: Ya aja hari aku. Terima kasih.
1: Ya. Lepas kita iba, kita ikan berpekit gelanggang tu. Sikit ditemu kita iba. Ditemu siapa Allah yang menang ni.
2: Ya.
1: Tang ti Singkang kita inya mana. Singkang kita inya mujur. Kira ke bisiklah harapan. Ya. Menanam impian itu adalah percuma.
2: Betul.
1: Tapi intinya nyata adalah rezeki. Okey. Peningan manyuha 9 minit lagi sudah kita nutup 34 serang nyawa nemban Ba Adan. Seraya kita kagi berperindang, kita kagi mendak kami live. Aku mai kita sama ninga ke sada nyawa dinasti ini secara live di konti kita.
2: Mimi ajalah kan.
1: Lagu ya penuh dua kali bertanduk.
2: Oh.
1: Kira kebakar riasa lah.
2: Penderaan.
1: Okey, kira ke segenteran lah. Okey, okay, untuk tinggal banyak kita. Okey, 1, 2, 3. Diana Shini.

0: Itu dia. Cukup.
1: Udah? Adikah Ninga? Okey, mendengar manual kita ke Agi Ninga kami 34 Serang Nyawa live kita rekonti di YFM. Okey, ungkup ya sore itu kita bisa ngangau temuai enya Dana Shini kita enya champion ACSJ ke 8 pemegat siku artis kita ke nyingkang ngagai pentas final edisi ke-9 ke dekat diatur di menua betuang ya sebarang maya kita Agi nganti ni maya hari bulannya sama-sama kita ninga ba radio.
2: Yeah.
1: Okay, ngagainuan all the best. Ngau semua bala-bala finalis kita megak ni. Au ah, ndak boleh lumur, boleh lumur pun tang tetap menang dalam hati peminat.
2: Betul.
1: Okay. Pulai tu ah?
2: Pulai.
1: Okay, kita akan gini medak kami live. Kita terus medak tu MTV. Lagu ke Mai, Dana Shini, Nyingkang, Ngagai, Pentas Final, SSJ ke-9, Singkang.
3: Aku ke diri. Nadai mata ni baik. Nadai jarinya baik. Nadai pendiang ninga. Nada cakupnya pa, kelirik ngasai, pengadis di kandang dada, tang aku agin itu, dekat berdiri, anak limpang terpejuah jawa, lama Tuhan, meruan ngiri yang singkang.

Semulai sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia bak industri muzik. Penglandiak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukur industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Nemban Ba'adat.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri. Anang irau. Kami isik berida kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalan.

0: 101.3 MHz. Terus dimulai program.
1: Arab kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli city book nang amat beat bad wolf books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu bub berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya batiap itu bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Melibub, Jimat Mesair, Engkau Kita, Dekat Mai Pulai Emas.

0: harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina beli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke anda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu bub berkat dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bak tiap itu bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Melibub, Jimat Mesai, Engkau Kita, Deka, Mai, Pulai Emas.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Ya, 9 minit lepas pukul 4 lemai. Selamat lemai dengan bala pendengar kita. Ya, terima kasih dengan Matthew Abu. Ngau mega isi. Kau temu Aika udah di Kangau yang tadi buat 34 selera nyawa. Yang dah datang bawa aku dekat bergulai dengan kita nyentuh dengan pukul 6 lemai itu lagi ya. Jadi aku lagi dekat berkongsi sekedar berita kelimpah hari menti sigi ya. Ke dekat merek report berkawal ngau program di kapit ya nyak berselimai ngau Agrofest 2026 ya. Lontara ngantik menti bersedia berulai ngau kita. Aku dekat dulu merenang kita ngau lagu-lagu kelimpah hari berkongsi sekedar info ngau bala peningat kita ya.

Ya, yang tadi lagu baik Lucy M berpadu nyawa engau Eddie Legasi ya, kena melindang kita mengkal awak rentak ngalih hari. Ya, tanya pun gaya hari yang di menua kita panas, kita ngagik bersubungan tau. Jadi ya, semua sekolah bak 10 buah upis pelajar, 10 buah upis pelajar pelilih PPD Kuching, Pedawan, Bau, Lundok, Semarahan, Semunjan, Serian, Seriaman, Lubuk Antu, ngau betuang. Dekat dibuka baru pergilah pengudah baca ikat pengamal angin IPU nakak pukul 8 pagi tadi kurang hari 200. Pihak ko penerang ketepansi direktor upis pelajar Sarawak Omar Mahsli madahkah pemutuhnya digagak belalau ke baca kualiti angin jam ke diato ya. Ya, madahkah pemutus nutup sekolah dekat berpanggai ngagai gaya ngau baca IPU ke pemaduk baru. Ya, megak nyemetak madahkah atur nutup sekolah oleh ngerugak timpuh nembiak belajar tiap seminak bisik 190 hari bersekolah dalam setahun. Jadi, ya bisa madahkah untuk baca IPU mengkang kurang hari 200 sekolah dekat dibuka bakal selama dan semua aktiviti luar sigi nak dikemendalkan. Ya, cerita berita kepatut diperhati ke bala peningat kita, bala pindah ya. Gilak sekolah ya. Jadi ngarap ke lagi bala nebiak kita, bala pindah menyedia ke buah atau ke garis sekolah pergilah.

0: Harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke anda dijangka uji kita berundiang diskaun nyentuh 95% lalu Book berkat dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Book ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkat hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamir, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Bob, Jimat Mesai, Engkau Kita, Dekat Mai Pulai Emas.
1: Ya, pelingat mayus, bengkah pengawak ke dekat di atur di Kuching ujung bulan tau ya. Ianya berselimai ngau Kuching Light and Floral Festival. Jadi, dua lea bak Taman Botani Sarawak. Kalai dekat berlengkah 26 ngagai 31 2008 2026 ya. Mayu macam pengawak dekat dia tu nyerumak pengawak tau. Lebih lagi pengawak mandang landscape, pekit landscape. Pihak megak pengawak mandang bisik dia tu. Limpah hari pengawak berjual. Pekit mini landscape, pekit ngubah bungai, pengawak mandangka bonsai, lumak main ngau rekreasi, glamping, bisa wayang pacak, pihak mega basker, ngau macam-macam lagi ya. Hanya tadi sebengkak pengawak ke dekat dia tu di Kuching ujung bulan tu. Katai berbala mayuah ya. Ya, lagi merindang kita ngau lagu, udah lagu tu lagi, peningan. Dan kita dekat bunglai ngau mentisi gaya.

0: Kelantan.
1: Ya, 33 minit lepas pukul 4 lemai, baru telefon pukul 3 4 lemai ke mana. Kita terus berulai dengan menteri awak ke sekali tau kalau bisik berita ke dekat dikongsi dengan kita. Nama kini bagi atur pengawak, kita sama-sama ninggal lagi. Hello.
2: Ya, hello Nen. Selamat ngalih hari.
1: Ya, selamat ngalih hari. Nak berasa jam kita nyo. Sudah pukul 4.
2: Ama nak berasa. Lebih lagi kami di kapit itu dah.
1: Pejam jelek. Puh, ama nak berasa ya. Mana?
2: Ya. Nyok meh. Ya, pama ya udah pukul 5. Nu kira-kira kan kita induk tu. Kira utai di dapur nampi ya.
1: Denyak nak berasa. Kati luak denyak nanti.
2: Ya, au. Ya, pukul 9. Kerap.
1: Nyok pandai asai hari dia tahu. Kena asai yeah. Sepaik dia menteri.
2: Ya, lebih kenyak ke Gaby lebih lagi nama tu balat nak bisa pengawak si buat ni aku hujung minggu tu. Kena berasainya sepaik aku empas kenyak.
1: Nyak, maka aku dengan anak dia. Okey, berita nak.
2: Ya. Okay, terima kasih Gaby di Konti YFM di Kuching. Jadi Gaby ngomong-ngomong peningan mayuh ke bendaya kami berbagi benua di kapit tu. Baru dah temu amat-amat ni pengawal safari balai rakit kita. Edisi ke-28. Aku tadi sudah awak namanya tadi kita. Tengah hari tadi deh mulai dengan di jelus yang ngau bala kita ke bukai berkongsi berkau ngau kita ke berakit deh laban kita ke dekat bayi aku nyama kau ngau safari balai rakit kita udah aku kongsi sekedar hari pemutus tadi tuk peningan mayuh laban saya ke nganti akit kami datai di ketu ke dulu pawa buat kita pawa buat tadi belabu hari ya saringan semifinal udah diatur dalam kanan 3 hari belabu hari 5 kemari hari 6 setelah itu ke penudi munyik aku baru temu amat kedua pekit apa buat tu dia tu peningan mayu tentu ya kita ke tau ke tim kita ke bulan umur natai ke pegagati tania ya kebedaunya ilak nguji baru kadang kita itu nanti kita berhati ke laban kumpul ke ngau medak deh Gaby ngam peningan mayu udah laju-laju motonya udah boleh lumu dua lumu bisa lumu pihak aku last lap ya nu jahit ginyin tu deh kasih medak deh kadangnya bisiknya mati nyinyit ginyinnya tapi kebekanya deh arti ya timikanya bisik kepenanggu laban gebak genap itu lap sidak ke ngau pekitnya genap itu kategori mayuahnya ne Gaby sampai 8 pusingan 10 pusingan utai ke berkenyak deh ya ke perlu di tajak udah nombor 2 mati ke ingin ni ni dia nak akan ngempas dia nampu kecewa ya meh kadang-kadang nanti komentar ni sudah ke diplekaknya hari 12 titik motor speednya deh nak semuanya alu liah ngejut deh kadang mesti 2 titik site nungai start dia orang kenyata ya lu ngai start ya duji ko ya pada aku ya udahnya kenyata ngai penguji magang-magang tangku nemu utainya hari pengerangsing hati lebih lagi sedak ke joki sedak ke driver-nya deh mana-mana pada aku okey berkunci mimit ngau peningan mayuh apa pemutus powerboat kita atau peningan mayuh ianya bak kategori 18 kuasa kuda tenobot kalai lumo 1

0: bagaimana kita ID kapit. Udahnya bak 30 kuasa kuda, 3 silinder, bisi mega pemutus kereta terima kita ikan. Lalu nombor 1 pula dengan gaya John Racing. Hari dalat udahnya nombor 2 pula dengan gaya JBRT Lang Bandar. Hari kapit lalu nombor 3 pula dengan gaya WBRD Ari Bintulu. Udahnya bak pemutus 40 kuasa kuda 2 silinder atau bisi 6 itik tim. Bak sentang 40 kuasa kuda atau peninggal mayu. Nanti kita berhati ini tih ke sidak ke ngatur pengawak tu tadi. Madah ke tu ke terubah ya 40 kuasa kuda 2 silinder tu dibaik. Nakai bagi menua kita dikapit dipekit ke. Okey. Tok muka nerima sambut ke cukup mana hari sidak ke ngawa pekit kalai lumur 1. Udah pula yang gaya song tim hari song lumur 2 pula yang gaya antena racing tim lalu lumur 3. Pula yang gaya lelingai kapit hari hari kapit eh. Udahnya bas tentang 50 kuasa kuda. Okey. Tok muka nerima sambut ke cukup mana kalai lumur 1 pula yang gaya tim Alta hari kapit. Lumur 2 pula yang gaya string ray hari dalat lalu lumur 3 pula yang gaya tim pesaka hari dalat. Hanya yang sidak ke tok ke tim ke udah boleh lumur. Jadi semua sidak tok laju-laju minat tinggal berapa sikim jari belakang nenen ngau mega peningan mayu lah. Nanti kita berhati ke kalai pengawak nyuak ke perayus tu mega udah dikenatai ke bala pembesai ke bisa datai lebih lagi diketuai ke yang berhormat Datuk Jefferson Jamil Anak Unyat ke mega sama datai bawa tadi nyuak ke perayus ngagai sidak ke udah mujo atau ke menang bawa senentang kapit powerboat berserimai ngawa safari balik rakit kita. Kata untuk mega udah nerima samut ke cukup mana kalau bisa 130 lebih tim ke udah sama ngau bapa kita tu yang kaum hari semua bagi daerah kita di Sarawak lalu mega nerima samut hari kaban kita hari menua Brunei Darussalam. Kita harapkan dengan ketua ila bahas tentang powerboat bagi menua kita di kapit makin nerima samut ke cukup mana jadi nyak meh utai kenyadi ngarap ke kita ke sama meda pengawak ke dalam kanan 3 hari burunggu tadi nang kurangi roai laban kita nemu jerebu atau kesembun kena mana nang kurangi roai udahnya nama aku kita ini adalah pengerai di Rempu. Ha. Okey, agak hingga peningan mayuahnya utai kau boleh dikongsi ke aku. Apa kau ngau luma speedboat kita ini berseremai ngau safari balik rakyat kita ini yang mereka mereka tapi puji taniah. Agak tim ke udah ngau masuk bas tentang akit rakyat kita ini ke sepenyawa 42 km ke dipelekat ke hari rumah Jonas untuk angkai bagi wap kita ini bakapit dia. Aku nemu, kanan kerja tu. Sidak ke berakitnya tadi benua ngenat kabi diahnya aku nemu ni cik asal ke bawah itu ke punya ni ni boleh sebut ke empat sambutnya ni ni okay awaknya ya utai kau boleh dikunci aku bawa kita ke sekali itu gini pula baru dengan Wandi Konti YFM terima kasih ya,
1: sama-sama hanya tadi report berkawal dengan safari rakit ke benua Datuk di Kapit. Jadi kita terus berperindang.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: Maya ari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, pukul 5 dekat mendiang ke berita nasional dari Palang Berita Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenya kita ini galeri FY kada sedia ke Dennis Stephen ya. Ya, kita agak berperinang ngau lagu-lagu bakal ke ngalih hari tu.

Ianya tadi cerita lagu ke nak menenang bala peninggal kita kagik mendiang ke YFM bakal ke ngalih hari tau ya. Ya, 9 minit lagi nyak nyoka ninga ke berita ga kita ya peninggal. Ngaga kita ke benuang di rantai jalai ngarap ke berjimat lebuh kita deriba ya. Jadi kita agik berperindang ngau lagu ke sekali itu.

0: berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Kanada akan mengenakan tarif balas terhadap barangan Amerika Syarikat bernilai $20 bilion berkat kuasa 8 September ini. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan langkah itu selepas kedua-dua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan. Tarif berkenaan meliputi antaranya sektor tenusur, keluli, peralatan dan elektronik. Ia sebagai tindak balas selepas Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan Kanada bernilai $20 bilion. Sementara itu, Presiden Donald Trump membidas tindakan Kanada mengenakan tarif balas terhadap negaranya susulan kegagalan rundingan perdagangan kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa Kanada melakukan kelebihan seperti sebuah negeri di Amerika Syarikat tanpa menjadi sebahagian daripadanya. Beliau turut menuduh Kanada mengenakan tarif tinggi terhadap petani Amerika sejak sekian lama. Kira-kira 1.4 juta penduduk Palestin di Gaza kini berdepan ketidakjaminan makanan akut susulan kemalasan bantuan kemanusiaan yang masih sangat terhad. Menurut laporan terkini PBB, jumlah itu mewakili 67% penduduk Gaza dengan ramai berdepan kesukaran mendapatkan sekurang-kurangnya satu hidangan asas setiap hari. PBB turut memberi amaran kira-kira 10% penduduk Gaza berada di ambang kebuluran, mencerminkan tahap serius krisis kemanusiaan di wilayah itu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 baru 8 bulan mencuburi sukan terjun. Atlet Selangor Ayu Syuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Atlet berusia 14 tahun itu mengumpul 237.20 mata, menewaskan Dayang Nur Syazira Awang Nasaruddin dari Sarawak yang meraih perak. Ayu Syuhaida sebelum ini berkecimpung dalam gimnastik artistik sejak berusia 6 tahun sebelum beralih kepada sukan terjun Januari lalu. Sementara itu, Sarawak meraih pingat emas acara platform seirama campuran menerusi gandingan Elvis Presley Sliman dan Nur Alicia Rania Muhammad Abra Raj. Pasangan itu mengumpul 253.95 mata mengatasi wakil wilayah persekutuan yang meraih perak dengan 229.47 mata. Selangor pula terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat 213.79 mata. Bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC Irfan Bakti Abu Salim merayu isu sekatan pendaftaran pemain import pasukan itu diselesaikan segera bagi membolehkan mereka kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Menurutnya, KRWFC memerlukan sekurang-kurangnya 5 pemain import untuk memperkuat bahagian pertahanan, tengah dan serangan. Sekatan itu menyebabkan beberapa pemain yang dikelepasti tidak dapat didaftarkan. KRWFC tewas 1-4 kepada Selangor FC dalam aksi Liga Super malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Ya, peningkat mayu dia tok kami mai kita mendiang ke galeri wine nentuk ngakai pukul 6 mai tolgi pukul 6 lemai tolgi kita dekat begulai ngopunglah program kami bawa sada lemai.
2: Okay, terima kasih lagi pukul anggap kami bawa FM kita dia tu benar ingat ke Galeri Y. Okay, 10 lagu Galeri Y kita coming out. Kita terus ingat ke 4 lagu dulu bak Galeri Y. Bisi lagu Arif Fatimah, Bujang Nimpai, dan Antonio Ngetan Kemenalan. Ditangkan ke Ngau Din Tayang Ridi, ia datang ke lagu ke Madu Baru, Ngalih Kermang, dan Tania Andrew, Anang Umpan Aku. Yang dekat dengan kita dulu bak Galeri Y.

Maya hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Okey, kini ingat ke kami bawa FM untuk meh Galero Y. Kita adakan ingat ke lagu Ari Valeria Bella Ngalkiri J. Udah tu berserarak ke Tegal Pemerinsah. Mudahnya Star Sirai Wisi Mega lagu baru, lagu yang ke diberi nama Semina Bambi Uliah. Ditangkan kengau Adika Anthony, lagu ke diberi nama Lawa-Lawa. Lalu lagu ke-8 Via Chang, Kada Kenuania. Okey, kita ingat ke lagu tu Galero Y.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI YFM.

kedua lagu ke Peluri Bagelirwai kita ke minggu tu, lagu Pegulai Sampai Mati Ari Felicia James, serta lagu ke Peluri Ambai Daun Empasa Ari Wandi Ali. Nak kat tu ajar Gelirwai kita ke minggu tu.

Okey, Agi, awas pengerindu Ari Andrew Bonnie James ya. Mai jam kita pukul 6.7 minit lemai. Lagu dikena ngepun ke awak sadar lemai hari Minggu ke sehari tau. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Kalau apa awak sadar lemai hari Minggu tau, kita bergulai dengan awakku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tau lagi. Jadi bakal selama pukul 6.15 minit lama itu lagi ya. Kita dekat mendiang ke tanduk program Lalau Pengidu bergulai dengan Bishop area Sum Pinjingan. Jadi berdau kita mendiang ke tanduk program Lalau Pengidu. Kita berperindah dengan Siti Lagu Rohani dari Delhi Amira atau ya, Merwan Kongenang.

Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan data baru setiap gulai bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-12. Lalu baca Injil kita yang diungkapkan minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 16 ayat 13 ngakai 20. Injil St. Matthew bagi 16 ayat 13 ngakai 20. Lalu tu tahu kepada kita bobo penyanggup baru lambar 25. Lambar 25. Nyalai datuk kudaka maca gentaran Injil tu. Jesus mansang agai menua semak negeri Caesarea Philippi. Nur ia nanya sidak murid ia, ku ya, siapa anak mensia korang mayu? Ku sidak nyawat ia, sekedak ngumai John Pembaptisa, sekedak ngumai Elijah, lalu sekedak ngumai Jeremiah, teka siku ari sidak Nabi. Kati dalam penemu kita, ku Jesus nanya sidak, siapa aku tu? Ku Simon Peter nyawut, Nuhantu Kristus, anak Allah Ta'ala tidur. Lantang minuan Simon anak John pihak ku Jesus, laban utai te benar tu, tidak tai benuan, ukai hari mensia, tan diberi apa aku, tidak serga ngakai nuan. Nyalai ku madah ke nuan, Nuhantu Peter, retinya batu. Lalu di atas batu pemuntu, aku dikoniri ke iklesia aku. Indah pintu neraka, nda boleh ngalah kia. Aku dikomeri kenuan kunci perintah serga. Bara utai ti ditancang nuan di dunia tu, dekat ditancang di serga. Lalu bara utai ti dibuka nuan di dunia tu, dekat dibuka di serga. Udahnya Jesus berjaku ngasidak murid ya, ndak ngasuh sedak nusui ngai orang bukai pasal ya di Kristus. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama lapai, ala anak, ala roh kudus. Amin. Jadi, tuju Jesus temai bala murid ya, ngerari kediri di bala mayu, yanya awak ke ya bisik peluang kediri ngasidak. Lalu munyi ku dah kenang kita dulu orang itu, Jesus nemu timpuh ia di dekat mati, nyo semak benar. Lalu peluang ala ia boleh ngajar bala murid ia pan serkat, tak kendak panjang menggok. Utai di dekat diajar Jesus, ia mayu. Lalu nanti ia ndak ngerari ke diri dari bala mayu, ia tentu nada peluang ngajar sidak. Jadi negeri Caesarea Philippi itu, ianya 20 batu teka 40 kilometer tungok ke timur utara Tasik Galili. Lalu menua tu are luar sitak menua ke depegai Herod Antipas. Ia kena menua pegai menjadi ia Philip. Lalu mensia di tu ketugung ianya ukai bangsa Rajuda. Siti ada perkara kebalat nati yang rundiang Tuhan Jesus mai tu. Ianya sekali kepala orang, lalu kelebagi kepala murid ia, udah ngelala siapa ia tibendar teka bedau. Bisi ndak, kini bala oleh nampung pengawak ia, udah yang ninggal ke dunia tu. Lalu, nanti nadai sikut mensia, nyengkawam bala murid ia, udah ngelala siapa ia tibendar, ni jalai pengarap Kristian oleh ngeremai. Lalu nanti sikut dua bala mensia dah ngelala siapa itu benar, pengawak di depuan kaya tentu selamat. Nyalah itu mekubah Jesus nanya bala murid dia serta ngabas hati sidak. Nanti sidak ngelala siapa ianya itu benar. Jesus mesti ngemuas ke hati iampu sebedau ia mansang ke Jerusalem pasal sagam bala murid setora mayuh pasal iampu. Tang jalai Jesus nanya sida, ukai ngo jalai terus. Ia dulu nanya ke pasal sagam mensia mayu pasal ia empu, sebedau ia nanya ke sagam bala murid ia.
Lalu lebuh Jesus nanya pasal runia mensia, pasal ya. Dia bala murid Jesus, madah kebisi orang umai Jesus tu, John Pembaptisa, dia dah hidup baru. Lebisi megak ngumai Jesus tu Elijah. Bisi megak ngumai Jeremiah. Takwa siku ada bala nabi, buat penyerup lama. Uji kita berarti kerti sagam ramayuh pasal Jesus itu. Terubah kita berarti ke ukai muti Herod aja tisaru ke Jesus serta ngumai John Pembaptisa tambala mayuh megak. Jadi tu nunjuk ke mayuh mensia mayanya nang lalo John Pembaptisa tu nabi kita bilang sampai kita ada sangka kulih angkat hidup baru are mati. Sekedak bala tingumbai Jesus tu Elijah kebenar bisik ngelala sekedak perkara bersegut paut ngau Jesus. Elijah tu berpengarap orang Judah ianya nabi ti pengabis tu bilang serta besai lu sidak mandiang ke Jesus tu ngau Elijah. Lalu kedua, Elijah maka orang tidak ada kirum kalah tala dulu ada Kristus datai. Nyadi ke pengerandang Jalaya. Kita dah macam tu bersurat Melakai bagi 4 ayat 5. Nyalai lebuah orang nyagam Jesus tu Elijah. Rertinya penemu sidak pasal Jesus udah tinggi. Amat dia berdau tentu betul. Lalu pasal Jeremiah tu, bisi megak cerita orang Judah. Timadah kesbedau bala orang Judah. Dia baik nyadi orang tangkap ke Babylon. Jeremiah bisi ngambil peti lampang batu adat. Takal mikur putih Ark of Covenant. Ngau altar tialai nunu menyan keluar dari rumah semiang. Serta lung lalai kenyak basiti lubang gua bok bukit Nebo. Lalu netiah ke cerita sebedau Kristus datai, Jeremiah ke dulu datai. Serta ngeluar kutai kuda lalai kianya. Nyalai buat Jeremiah tu, sagam sidak pasal Jesus pun tinggi. Jeremiah maka Elijah ndang sama ke datai dulu ari Kristus. Udah Jesus ninga penemu ramayuh pasal ia, dia Jesus lundanya bala murid ia mpu, kuya, kati dalam penemu kita, siapa aku tu? Sangka aku lebih Jesus nanya tu, bala murid ya tentu sama sunyi magang. Serta kakang maksud ke penemu baru dia yang sidak. Nyalai pita lebanya ketuai bala murid, lalu nyawat ke semua bala sidak, serta madah ke Jesus tu Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Jesus tu Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Lebuh Jesus ningat tu, artinya sangka aku bisik berasai lempung. Laban habis kurang sikuk mensia, bisik udah ngelala, siapa ia tibenar. Lalu, lebuh kita mandang ke sawat pita, nitiah kedepadah berinjil Matthew, Mark, ngau Luke, kita medak bisik beda mimin. Bok Matthew terbaca kita, jakuk pita ianya, Nuan tu Kristus, anak Allah Ta'ala tidur. Lalu buat Injil St. Mark, Peter mesti nyebut, ianya Nuan Kristus. St. Mark bagi 8 ayat 29. Lalu buat Injil St. Luke, Peter nyebut, Nuan tu Kristus, didismaya Allah Ta'ala. Nuan tu Kristus, didismaya Allah Ta'ala. Injil St. Luke bagi 9 ayat 20. Menyadi reti jakuk Kristus ti jakuk Greka sama dengan Mesaya dalam jakuk Hebrew. Lu reti jakuk dua cik tu ianya ia ti ditata. Ia ti ditata. Takkan dalam jakuk orang putih The Anointed One. Kebuah disebut ditata ianya laban Raja Kelia ndang ditatok ngeminya nama de ciri yang diraja. Kristus tu raja datas semua mensia, lalu ya udah ditatok Allah Ta'ala.
Dalam sawat pita, kita ada berarti kedua itu perkara. Sawat pita yang betul, lalu hari itu kita mendak sagam mensia pasal Jesus, lebih sedang membayar John Pembaptisa, atau ke Elijah, atau ke Jeremiah, tidak cukup. Amat yang cukup tinggi hari tinjau mensia. Kebenar menjadi, laban Jesus tu Allah talong, banding mensia tidak lagi kurang. Munyi ke jaku siku tuai orang France keliok Napoleon, kuya, aku ngelala mensia. Tang Jesus tu lebih hari mensia. Aku ngelala mensia, tang Jesus tu lebih hari mensia. Nyalai lebih pita nyawut ke dirimpu. Nyebut utai di dalam hati yempu. Menjadi, jaku nemu tu bisik dua itu reti. Kita tahu nemu pasal Jesus hari itu seorang bukai, tentu tidak nguntung ke kita. Jesus dekat ke kita yang lalau yang tidak benar. Lalau yang tak berkawa tidak yang. Nyalah dia itu kemarin kita berarti ketimbal Jesus ngagai pita. Kut Jesus penemu pita itu ukai datai dari manusia tangri pemandang Allah Ta'ala tenunjuk ke ngagai pita. Udahnya Jesus menyebut pasal nama pita. Menjadi kita ingat ke nama pita kebenarinya Simon anak John. Tang buayat kita itu Jesus meriya nama pita. Nama pita dalam jakut Greka ianya Petros. Lalu tu nyau kok sebunyi dengan jakut Petra. Lerti Petra ianya batu. Dalam jakut Aramaik, nama pita ianya Kifas. Lerti itu dalam Aramaik ianya batu muka. Nyalai udah pita ngaku Jesusnya Kristus. Jesus lalu madah ngagaya. Nuan tu Petros. Lalu datas Petra tu, aku dekat nombor ke iklesia aku. Lepas Jesus ngumbai pita batu, tu jaku puji tu cukup besar benar. Bala rabai orang Judah, ngenak Jakub batu nyemak ke Abraham. Abraham tu daripada orang Judah ianya batu pemuan. Tialai negeri ngau penekak Allah Ta'ala diduduk. Kita itu nanya nama reti tak siapa kita kumai Jesus di tu batu. Saint Augustine ngumai batu di tu ianya Jesus mpu. Siti mengerti batu dia tu, ianya pembenar di mana ke Jesus tu, anak Allah Ta'ala tidur. Reti batu di ketiga, ianya pengarap pita. Pengarap pita di ngaku Jesusnya Kristus, nyadi ke pelasar pengarap kita bukai. Lalu reti di keempat, lalu tu senutu agi sepiaku, ianya batu tu pita mpu. Tanya ukai batu di alai iklesia ditumbuh, batunya Allah talampu. Pita tu siti are batu ti jadi iklesia. Ti alai batu bukai nampil. Pita tu mensio ke terubah yang ngap ngarap ngelalo Jesus tu anak Allah Ta'ala tidur. Pita tu nyadi ke orang ti terubah masuk dalam iklesia. Lalu dari segi tu, ia bakerti batu pemun. Nyalai ngatuk program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu delengkok kaku nak katuk. Lalu kena aku ngangkat diri ke dulu maik bala peningah sama dia jenuh selalu sama bersamping dengan aku. Ngagailah tala tip taruh ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu ya minggu Trinity ke-12. Allah tala tip ada berkuasa tip nombor wan. Nuan selalu kot ningah tajak kami lembau semiang. Lalu dekat meri lebih lagi hari kedepintak kami. Lebih lagi hari terpatut disabot kami. Beri ke kami pengasih nuan di pemaduk besar. Ampun penyalahnya tengah suhati kami takut. Lalu beri ke kami utai badasnya tindak patut dipintak kami. Tindak oleh sawab pemadas ngosmiang anak nuan Jesus Kristus Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah siku ajak, dia tu ledatai ke belum lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, maitu jam.
Aku bersampi awak ke Tuhan ngintus dan berkat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap ngidup kita. Lebih lagi buat minggu tidak datang. Mupu aku.

Okey, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanda program Lalau Penghidup yang bergulai dengan Bishop Iria Sumping Jingan ke Lemai itu. Jadi nangkan kata lagi pukul 7 Lemai kita dekat mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Lalu pukul 7:30 Lemai bakal selama nunabur ke Berita Lemai. Jadi dia tu ngatai ke dulu pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemah itu.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Jadi pesan ke terubah tu hari Prida anak majing madah ke indah ya miri anak lugum ya miri anak lugum atau ke indah duda udah nadai lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi ya. Jadi penerang ke sili agi kawal ngau pesan Rabah tu kita tahu bertanya tahu ke bertelepon ngagai Prida anak majing ba lumur 013-811-4326 tahu ke nuju Sita anak majing 011-496-0380. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Musah Ketibas ba Sungai Takan Ulu Takan Ili pihak Megah ba Nangan Tawai Ketibas Nangan Sepadi Kebiau Ulu Kebiau Tengah Kebiau Ili Kaban Belayan ba Rumah Michael ba Nangan Lacan ba Ulu Lajan Sung di Sri Aman ngau mega Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tumageng.

akhirnya pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Lalu pesan kedua tu hari puni anak bunya madah ke pengawal berantu ke niang indaya inyak niang ama anak sawup ya ke dekat di atur lemai 29/8/2026 ngau mega pagi 30/8 nganjung pungai ke Penam. Jadi penerang ke sili agi kita tahu berlipun ngagai puni bunya empu balumur kusung 12-815-3413. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak lubuk ju sungai tengang sungai tengah guntung entawa bayai ibul pakit kelasin batu lintang ngundup paku ulu paku ili sebuju sama radau kawung di sebangkui sungai putung merakai api amga ba siga tekalung jalai payip engkramut batu besai entulang semunjan kesindu lubu subung nanga kesit serubah lemana kelawah kemintin nyelam saih batu ni ya ngau muka kaban belayan kebuka ya kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke berantu ke niang ama anak sayup ya ke dekat diatur lemai 29/8/2026 inya lemai hari 6 ya. Lalu pagi 30/8/2026 nganjung pungai ke Penam. Jadi pengawalnya diatur apa rumah sidampu apa rumah jati menalang asal batu lintang hudup. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu area iduat lumba yang nak kalau. Jadi pesan tu madah ke bini ya. Ianya dami anak munti, dami anak munti tau ke inaici udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayuah malam pergila 24 hari bulan 8 bah rumah sidampu ianya bah lusut jaya 5A Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilak ba Penam Inglika Lambir ya pukul 11 pagi. Sebenarnya ni yang tu dekat di sembiang kedulu ba gereja Saint Barnabas Samiri pukul 10 pagi. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu ba telefon ngakai Jimmy Lumbai 019-829-7535 tahu kenucu lumur ucuk ni yang tu Vivi 012-892-2238. Hanya tadi pesan madah ke dami anak munti ya, dami anak munti tau ke inaici udah nadai. Lalu niang dami anak munti itu dekat di sengai Pala Mayuh malam pergila bak rumah sidampu inya bak lusut jaya 5A Miri. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilah. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak skim sekarang lubuk antu nanga dulu sebang pelai batu 10 Serian, Sungai Kabang Pi Serian, Entayan, Lebur, Bukit Kisik, Miri, ngau kaban belayan ke buka ya, kena ulih disebut dito magang. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal, ianya hari jara anak ada, madah ke Inaya, Anggiang anak ila, Anggiang anak ila, udah nadai meka. Lalu niang Anggiang anak ila tu dekat di sengai Pala Mayuah malam pergila ya 24/8 bak rumah sidampu inya bak rumah kunyo setengin ile ke lili ya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan bak merio tambah merindun sebangki nyemungan kelampau selindung ili ngaulu bukit tungku celukung setengin entayau ngau kaban belayan kebukai kena ulih dia sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Anggiang anak ila Anggiang anak ila udah nadai. Lalu dekat di sengai Pala Mayuah malam pergila pa rumah sidampu inya ba rumah kunyo setengin ili ngkalili lalu maya ngubur ke

yang tau inya pagi hari 2 tau ila. Okey, nya ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke lemai tau. Udah tergi nampung macam pesan ke buka ya.

Merinang kita ngau lagu hari Anthony Yosan ke lemai tau ya bungai layu patah di tangkai nyadi lagi maca pesan bukai ke diterima hari peninggal kita ke lemai tau pesan ke sekali tau hari Stanley anak nyayun madah ke ipar ya cucun anak mamat ya cucun anak mamat atau ke laki Simba anak timbang udah nadai kemari hanya di niang tu dekat di sengai pala mayu ba rumah sedempu hanya ba kampung mangka lorong 8 malam pe malam hari 2 tu ila 25/8/2026 hanya di pesan tu menuju Kaban Belayan ba Serayan Ulu Serayan Ile Lundo Kaban Belayan ba Melaban Tinggan Nangka Muyan Lidang ngau mega Kaban Belayan kebukai kena ulih disebut hari tu magang jadi pesan tu tadi madah ke ex sedadu cucun anak mamat ya cucun anak mamat udah nadai lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam hari 2 tu ila ya 25/8/2026 ba rumah sidempu inya ba kampung Mangka lorong 8 jadi nguyang ngagai pesan ke Siti tu hari goreng anak ais jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang apa ya inya niang ais anak Adam ke dekat diatur hari 3 tu ilak 26/8/2026 pukul 8 pagi jadi pengawak tu dekat diatur apa rumah sedempu inya baru rumah cundi jungan pasal baru lah penerang jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ke anda boleh disebut itu magang lebih lagi ke ngelala niang ayah sana Adam jadi pesan tu madah ke ngetah sulit niang ayah sana Adam ke dekat diatur hari 3 tu ilah 26/8/2026 pukul 8 pagi abah rumah sedempu inya abah rumah cundi jungan pasar paru ok lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu hari Margaret anak depa tahu ke indai salam jadi pesan tu madah ke laki ya kemarau anak jili ya kemarau anak jili udah nadai lalu niang kemarau anak jili tu dekat di sengai Pala Mayu malam pergila 24/8 ba rumah silampu ianya ba rumah igat kantan Sungai Jira Kabo Seratu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilak jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Juan Simpang Kabo rumah Ali Rantau Kecala rumah Misi Sungai Tapang rumah Jimmy Inggu Ili rumah Legi Inggu Ulu rumah Bibiana Sungai Rian Kaban Belayan ba rumah Patricia Sungai Bangkuang rumah Manggi Sungai Menggeris rumah Gupi Meruji Li rumah Mentali Meruji Ulu rumah Haji Jawang rumah Buan Balai Ruai ngau meka Kaban Belayan kebukai ke anda ulih dia sebut di Tomageng jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelipun ngagai Margaret anak depan pu berumur kusung 115-587-8556 yang tadi pesan madah ke kemarau anak jili kemarau anak jili udah nadai ya lalu niang kemarau anak jili itu dekat di sengai Pala Mayu malam pergilah berumah sedempu ianya berumah igat kantan Sungai Jira Kabo Seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ilah. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari Jasman ane Atien ya madah ke Tiara Jacqueline ane sedih Tiara Jacqueline ane sedih udah nadai muka lalu Maya Nganjung Niang tu empai ditetap kaki lalu Niang tu dekat di sengai pa rumah sidampu inya ba kampung Sungai Paku Gedung jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Tegelam Sungai Tegelam Tanjung Sab
Sual, Menat Ulu, Menat Ili, Sebuyau, Sungai Alit, Semukui ngau meka kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut itu magang. Okey, hanya ke sekedar hari pesan ke maka diterima hari peninga kita ke lemah itu. Jadi pukul 7 lemai terlebih peningah kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Udah kita mendiang ke lagu hari Lin Anuan Nyukat Aku Ngau Pemajian.

0: Dalam nama Apai, ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 21 dalam musim selama tahun A kena 23 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyadia kediri ngintu misteri kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa
1: ngau ngagai kita menyadi aku
2: laban aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal kaku salah aku salah aku uleh penyalah aku ti balat dulu. Nya kebuah ku minta Maria tidak berkat meruan bungas. Semua mereka enggak orang santai. Lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala di pemadu berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benar ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemain di dunia ke orang ti mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesai ke Nuan. Kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami beri terima kasih ngagai Nuan. Ketika mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga. O Allah Ta'ala Apai ti pemandu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak Apai. Nuan nanggung dosa dunia. Kasih ke kami, Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepia kanan Apai, kasih ke kami. Laban Nuan aja siku ti kudus, Nuan aja ti Tuhan, Nuan aja ti pemandu tinggi, Yesus Kristus, ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala Apai. Amin.
0: Gumpul sembahyang, bersembahyang kita. Wala Ta'ala tengah surunding sedati taluk berserakup dalam Siti Tuju. Asuh nembiak Nuan ngambil rindu ke perintah Nuan. Lalu ingin ke utai tadi semaya ke Nuan ngambil benun api utai tindak ditemunya di bak dunia. Ati kami tahu ditetap ke bendur alai pengaga ti benar bisik ditemu. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan ti hidup lalu merintah ngan Nuan dalam penyerakup Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
3: Baca keterubah. Baca hari Nabi Yesaya bagi 22 ayat 19 ngagai 23. Ku Tuhan bejaku ngagai sibna. Aku dekat muai Nuan hari pengawak Nuan lalu nurun ke pangkat Nuan. Lebuh utainya nyadi aku dekat mesan ke nembiak aku Eliakim anak Hilkia. Aku dekat ngerasuk ke baju panjai ngau belulang Nuan baia lalu merik ngagaya semua kuasa Nuan. Ia dekat nyadi baka apai ke orang Jerusalem ngau orang Judah. Aku dekat merik ngagaya semua kuasa di baruh raja kari peturun David. Ia dekat megai kunci upis perintah. Sebarang utai tidak buka ia, nadai orang dekat nikup. Lalu sebarang utai tidak tikup ke ia, nadai orang dekat muka. Aku dekat ngentap ke ia bak pengawak ia baka tiang bantil. Lalu ia dekat maik basah ngagai semua sidak sebilik. Jakuk Tuhan.
1: Terima kasih kalah Ta'ala.
3: Masmu antara saud pengerinduk Nuan ndang meruan belamaya o Tuhan ana ninggal kenemiat Nuan Israel.
1: Pengerinduk Nuan ndang meruan belamaya o Tuhan ana ninggal kenemiat Nuan Israel.
3: Aku merik terima kasih ngagai Nuan o Tuhan ngau penghabis ati aku. Aku belagu muji Nuan di mua bala petara. Aku meremik ngadap ngagai rumah Nuan ti kudus.
4: Pangrindo nuan namruan belamaya, O Tuhan, ana ninggalkan nembiak nuan Israel.
3: Lalu meri terima kasih ngagai nama nuan, ketega pangrindo ngau pengentap ati nuan timeruan belamaya. Laban nuan udah mandang ke diri, ngau pesan nuan nang tinggi ari semua. Nuan nyawat aku, lebuh aku ngangau ke nuan. Ngenak pengerian nuan, nuan ngerian ke aku.
4: Pengerinduk nuan dan meruan belamaya, O Tuhan, ana ninggalkan biak nuan Israel.
3: Laban tajak penuan, diau tinggi di atas, tang nuan ngintu orang ke baruah pendiau. Lalu orang kesumbung, na uliah belalai ari nuan. Pengerinduk nuan dan meruan belamaya, O Tuhan, anang ninggal kenembiak nuan Israel.
4: Pengrindu nuan dan meruan belamaya, O Tuhan, anang ninggal kenembiak nuan Israel.
5: Baca kedua. Baca dari surat Santefo ngagai orang di Rum, bagi 11 ayat 33 ngagai 36. Nakak meh pemesai pengaya Allah Ta'ala. Nakak meh pemintar ngau penalam penemuya. Nadai orang tetemu ke atur ngau jalaya. Laban sapa nemu runding Tuhan? Sapa uleh ngajar ya? Sapa udah kala meria utai? Datai ke ya nyau nak tau nak mayar utainya? Laban semua utai nang datai area. Digaga uleh ya nyadi ke nge ya. Puji meh ya belamaya. Amin. Jako Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Nuan tau pita, lalu bawa batu tu. Aku dekat niri ke gereja aku, lalu pintu neraka, nak uliah ngalah ke ia.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Baca harinya kudus, nitih ke Matthew bagian 16 ayat 13 ngagai 20.
1: Mulia kenuan, oh Tuhan.
0: Lebih Jesus datai semak menua Caesarea Philippi, yang lalu nanya sedap murid ya, bapa nemu orang, siapa anak manusia? Ku sedap nyawut, sekedak ngumbaya John pembaptisa, sekedak ngumbaya Elijah, lalu sedak tibukai ngumbaya Jeremiah, tu kasiku ada Nabi tibukai. Ya lalu nanya sedak, siapa kutuk ku kita? Saman Peter lalu nyawut, nuantu Kristus anak Allah Ta'ala ti hidup. Jesus lalu nyawut, berberkat menuan Simon anak John. Lebih manusia nadai madah ku taitu ngagai nuan tang apai aku tadi serga. Lalu ku madah ngagai nuan, nuan tu Peter, lalu bak batu tu aku dekat niri ke gereja aku, lalu pintu serga, lalu pintu neraka nak uliah ngalah kaya. Aku dekat merik nuan kunci perintah surga, lalu sebarang utai ditancang nuan di dunia tu dekat ditancang di surga, lalu sebarang utai dibuka nuan di dunia tu dekat dibuka di surga. Jesus selalu berat-rat nak nyagi sedak murid madah ngagi orang ya nyak Kristus. Injil Tuhan.
1: Puji-Kanuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Nanti bak minggu tu kita ninga berkena ikut Jesus madah ke Peter, madah ke kita semua ke kita niri ke pengarap bak batu titegap. Jadi di tu kita boleh medak pasal pengarap ngau kuasa tu tadi. Ngau mega kita boleh fokus bak jaku andal tu tadi. Jadi minggu ke 21 dalam musim selama tu kita ninga pasal pengering, pengandal ngau tangguh pengawak kita. Jadi Allah Ta'ala milih orang awak ke mela lalu meri utai ke diguna kena sedaya melanya tadi. Jadi genap itik baca mandam berkeni Allah Ta'ala bekerja atau kegawa dengan harap bukai awak ke ngiring raban ya. Jadi saya madah ngagai sibna pasal ya ke nau liah agi nyadi raja tu kan jadi ketua lalu Eliakim diangkat ke laban Allah Ta'ala milih Eliakim lalu merik ya kuasa ti penuh ya nyadi baka orang ke di kumbai ngiring raban di kanal kurang lalu ya mai rom bilia ai mega ngau ruang kaban Allah Ta'ala. Baca Injil kita ninga berkenai ke Jesus meri pita mission ke baru lebuh pita ngelala ya meh Kristus anak Allah Ta'ala. Lalu Jesus nyawut ke sawut pita tu meri ya kuasa pintu perintah surga lalu ngasuh ya batas batu tu nuan tu batu ko ya. Lalu pintu neraka noleh ngalah ke aku dekat merinuan kunci perintah surga. Lalu sebarang utai ditancang nuan di dunia tu dekat ditancang di surga. Jadi itu kita mendak berkena ikut Jesus meri tangguh pengawak jadi ketuai ngagai Peter tu tadi. Lalu minggu tu kita ingat berkena ikut kita ulih anda lalu nitih ke Allah Ta'ala. Lepas kita nemu Allah Ta'ala semampai bekerja atau kegawa tajak kita nak merti ngau penuh nama kebuah tanya nyadi. Jadi telah moga mereka kata pengering lalu tuju ngagai sidak ke nyawat au ngagai ya. Jadi kan nyimpul ketau Allah Ta'ala meri kuasa ngagai sidak ke dipilih ya. Baka Peter ke lala Jesus nyadi anak Allah Ta'ala lalu Jesus moga meri Peter mission awak ke mantu lalu nyadi ketua ngulu ke gereja ya. Nyedutai kuliah dia kerja kita seretuk bersemayang ke bala ketua kita lalu minta Allah Ta'ala mantu kita wah kandal ke jalai kudah dipadah ya wah kita dalam perjalai pengarap itu kita nitih ke ya. Jadi jaku tukar genteran tukar ayat kuliah dikingat ke kita babatu tu aku dekat niri ke gereja aku, babatu tu aku dekat niri ke gereja aku. Sama kita yang aku pengarap, pengarap saudara Rasul. Aku harap ke Allah Ta'ala.
1: Apai ti pemandu berkuasa, pengangkat serga ngadunya. Lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggaya Tuhan kita. Ti dikandung air roh kudus, diada kemaria darah bungas. Merinsa ramal Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur. Ia nurun ngagai neraka, bari tiketika yang kat baru ari pemarai, yani ke keserga, lalu duduk bespiak kanan alatala, apai ti pemadu berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saumurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruam lama. Amin.
0: Semayang peminta. Kita mujilah telah tegal penalam penemuya tindak ulih di peragam runding kita mensiatang. Kita ulih bersemayang ngagaya minta semutai tidak guna kita. Laba yang beri kita penemu lalu nguna kita ngerja utai nitih ke penekak ya.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke pop kita, Leo, kenganti penduduk Santa Pita. Ngambek kaya pintal nguna ka kuasa kunci nitiah ka langgur ala tala. Tuhan dinga ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ka urang kenyanggup mangkuk pengawak baupis perintah ngambek ka kuasa penyai enda uliah ngalah ka sida. Tuhan dinga ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ka urang kebaruah pendiau di dunia tu ngambil kasidak ndak di Alkatisi tau ka ndak di Kibuah. Tuhan dinga ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ka kita empu ngambil ka kita bebasa bendal ka kuasa kunci tu udah diserah ke Allah ngagai bala pengibun domba gereja ia. Tuhan dinga ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kasidak ka udah ngejangka dunia tu ngambil ka pengerinduk Tuhan ti maruan nuci sidak lalu ngagak sidak cukup badas. Tuhan dinga ka kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Latalapai nonemu semua penemu dalam lalu anak nuan udah meri kuasa ngagai gereja ya. Maya kami nyuak ke semayang kami tau tolong kami ngamat ke langgur nuan dalam penghidup kami dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Leteji Eukaristia. Berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan kami dah nerima roti tadi suak kami ngagain wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi roti penghidup ke kami
3: berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai laban hari pengerajaan wan kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagen wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di air irup semangat kami
3: berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang belum nyadi ngambil kepiring aku ngau unggi kita tau diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa
3: awak ke Tuhan nerima piring bajari wan kepuji ngau mulia namanya kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemaya atas pemberi oh Tuhan tenengah pengawak ngiru udah nguliah ke nuan pu raban mensia lalu nengah siti genselan tidenjuk ke sekali tang ke semua kami bersemayang beri dalam benimit bak kami pemberi serakup ngau pemayak dalam gereja nuan nengah Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Semayang Kristian nomor 2 Tuhan ngau kita
3: lalu ngau roh Tuhan
0: serah kati kita
3: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan
0: haram kita meri terima kasih hanggai Tuhan Allah Ta'ala kita
3: nyak sigi ngenak serta patut
0: nak betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau ada sebaran dur meri terima kasih hanggai nuan apai ti pemadu kudus oleh anak terdekendut nuan jisa Kristus tijakuk nuan oleh ya nong agak semua tai tidi asuh nong datai nyadi penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus lalu diada ke darah bungas ngamat ke penekak nong lalu nguliah ke nuan cita raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerintah ngau pemarai kena mutus ke kawul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sedap melekat ngau semua balas santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Jumat Kudus O Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemeretau kami bersemayang turun kerohnuan baka ambun pagi atas sida ngambe ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu ripenekak yang puya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya ya nyengkaruti lalu meri terima kasih yang meceh ke ya lalu nyuanya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu empok ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah meri terima kasih ya nyuanya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu rup area laban tu calis darahku darah sepekat ti baru serta meruan ti dekat di pansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap kami merita ke pemarai nuan O Tuhan
1: lalu ngaku pengangkat nuan nyentuh ke nuan datai baru
0: nya lait kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyo angge nuan Tuhan roti pingedup ngau calis penyelamat meri terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua ngau nuan lalu melawan nuan. Nguati yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah berbagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baya ngagai pementas di penuh bulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bela menyadi kami tidak tinduk belalak andal ke pengangkat ngau semua sidak tiudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau meria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau sidak rasul tadi berkat ngau semua santai tudah ngelantang ke hati nuan sepemanja rebat awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya serta dalam ya, walah tala pai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngau basa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami ari semua penyai. Tuhan kami bersemayang. Ngau manah kemenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngami kuliah ditolong pengasih nuan kami. Selalu lepas ari dosa lalu likun ari semua penusah. Sekumbang kami nganti penganda tidak berkat ngau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngamulia, nanggi nuan, dia tu datai ke selamaya.
0: Tuhan Jesus Kristus, nuan udah nyebut ngagai sida rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terpedak pengarap gereja nuan lalu ngau mana, kemendar kia pemayak ngau penyarakup nitih ke penekat nuan, tidup lalu merintah, keselamo-lamoyo.
1: Amin.
0: Pemanya Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Kita beri tanda pemanya ngage diri sama diri.

0: hamba Allah Ta'ala tu meh ya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida kada kangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nuruan datai dan sebut ajak cakup semangat aku dekat Suman.
0: Semayang dah kuminian, bersemayang kita. Kamat ke dalam kami, ya Tuhan, kami bersemayang pengok penyuman pengasih nuan serta benimit asuh sempurna lalu kering ke kami. Ngambil ke dalam semua tai kami tahu ngelantang ke nuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Kala tala timadu berkuasa merkat kita, apai ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Dalam kita, misa udah tembuk.
1: Terima kasih kala tala.

7.5 lemai. Selamat lemai peningah. Dia tu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Sekolah ke ditutup ketegal sebun asap di Sarawak. Dibuka bakar selama pegila. Sarawak bak pengawak nambah ke stesen pengemata IPU di Betung. Projek ngadu ke Jalai Ulu Rimbas ngena ungkus 23.7 juta ringgit dekat merik penguntung ngagai 13 buah rumah panjai tembok dalam tempoh 18 bulan.

Nyadi tu isi berita. Semua sekolah primary ngau secondary kedipegai 10 opis pelajar pilih menua PPD di Sarawak dekat dibuka bakal selama pegila. Opis pelajar menua Sarawak JPNA sebab sebengkah menerang madah ke pemutusnya digagak belalau ke baca tikas pengamah angin IPU naka pukul 10 pagi tadi ngayan ke tikas tengah menar ke sekolah boleh dibuka baru. Sekolah-sekolah tu enyak ribaruh pegai PPD Kucing, Padawan, Bau, Lundo, Semarahan, Semunjan, Serian, Sri Aman, Lubuk Antu, Ngau Betung. Tajak pihak semua aktiviti nbiak bak luar bilik kelas patut diketu nanti baca IPU lebih hari 100. Lalu sekolah patut ditutup tekalannya nanti baca IPU lebih hari 200. Sebedau tu 591 buah sekolah kedipegai 10 PPD ditutup hari 4 ngau hari 5 tu tadi ketegal penusah sebuah nasab. JPNA semoga minta opis sekolah nyedia ke airop ti bersih ngau cukup serta berhati ke aktiviti ti tau ngucung ke balon biak kena ariangan tau ke sebuah nasab. Perintah Sarawak benuang bak pengawak nambah ke stesen pengemata tikas pengamah angin IPU kelebih lagi di bagi menua betung ke dia tu bedau besi stesen pengemata entap. Sapit Premier kemegak Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Menua Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke perkaranya sudah dirandau bergulai dengan opis rampak menua dikena ngeremai ke bungkur pengawal matau kualiti angin di menua tu. Pengawal nambah ke stesen tu berguna benar ngambil baca kualiti angin diulih ngau suai lagi serta betul laban baca PM2.5 besi bida nitih ke kanan dur. Ia madah ke data IPU muka berguna benar tinya dikelalau ngagai perintah nur nentu ke atur ngau prosedur operasi standard SOP enti nyemak sebun asap batikas ditau ngerogak pengerai. Ia maksud ke jakunya sepunah berjadi ke pengawak nasih tanah ke projek ngadu ke jalai ulu rimbas pa nanga peyak. Berubah ngunyak pengawak negap ke infrastruktur menua pesisir megah dekat diterus ke dengan projek ngadu ke jalai ulu rimbas. Projek ngakak jalai di panjai 20.23 km ngena ungkus 23.7 juta ringgitnya dekat merik penguntung ngakai rakyat per 13 buah rumah panjai bak kandang menuanya. Dato' Amar Douglas juga madah ke projek tu di pejalai kena ngangkat ke pemanah jalai kena udah bisi tu dah lama dikena serta patut diadu. Ia madah ke projeknya dekat ngangkat ke pengelantang ngau jalai rayan kelebih lagi kena berjalai ke aktiviti ekonomi serta ngerja tanah. Tu mungkur pengawal ngakak jalai Piten baru bak simpang rimbas dikena ngemuntang ke pejalai Mesia Mayu. Ia madah ke projek tu ditagak tembok dalam kandang 18 bulan. Projek nyambung grid kuasa karan menua ngagai limbang dalam bulan 7 tu kemari disadang dekatnya di penyungkak pemansang pilih menuanya dalam tempoh 5 tahun terdekat datai. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Kanan Menua Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke projeknya merik penguntung terus ngakai rakyat kelimpah hariman tu mutar ke kuasa karan di suah terjanggal pak pilih menuanya. Pemansang bagi menua limbang begah disukung ngena sekedar projek infrastruktur besar kenyang kaum Sarawak Sabah Link Road SSLR jadi sadang tembok madu tumu pak tahun 2028 tau kabis nadai pak tahun 2030 hilak. Ia madah ke jalan besar tebiang tasik utara megah diadang negap ke jalan alun pak kandang menuanya. Ia mansut ke jakunya pak pengerami makan lemai Jubli Perak Gerempung Induk Cina kediatur pak Dewan Suara Limbang. Kita dia tu benung mendiang ke berita lemai RYFM. Sarawak berguna ke tiga komponen besar ianya ekosistem pemansang pengelandia ti berstruktur dana pemansang lumba ngemain timruan serta budaya prestasi tinggi
kena mujur ke Jelua Ati terdekatnya di Negeri Kuasa Besai Bak Lompak Ngomain. Rektor University Teknologi Mara UiTM Pampang Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah, madah ketiga komponen tu berguna aman kena memansang ke atlet ngau cara timruan lagi. Pemansang lomba ngau main berguna ke bantu timruan ari semua orang yang kaum sektor korporan ngau swasta lalu ukai berpanggai ba perintah haja. Ya madah ke runding ti semina dekat pepekit ngau menang ba peringkat nasional ngau antarabangsa mega patut dikemeran kena ngada ke atlet TBC potensi tinggi serta mengkang bersemeki. Ya mansut ke jagonya ngagai RTM di Kuching. Ngenang perkara kesama UiTM Pampang Sarawak sedia mantuk perintah Sarawak ngeremai ke pemansang pengelandi ngau ke juruteraan latih dikenal ngada ke Mayu Haki Atlet TBC Potensi. Profesor Dr. Firdaus madah ke UiTM Sarawak bisi pengelandi ba bidang sains sukan kulih dikenal nyukung pemansang lomba ngemain menua tau. Ia madah kena cara tipu pelasar ke sains sukan tu berguna benar kena tentu ke pemansang atlet guna cara ti sistematik agi serta belalau ke penemu. Pengelandiannya mereka boleh nyukung pemansang atlet analisis prestasi serta cara berlatih dinitiah ke peminta ngau guna tiap disiplin. UiTM Sarawak dia tu bisa nyedia ke diploma pengajian sukan serta sarjana muda sains sukan bak kampus Semarahan. Nyedia ke bungkur arus internet deras berguna benar kena mantuk rakyat di benua pesisir nemu berita dunia luar kelimpah hari muka peluang ekonomi ngakai peranak menuanya. Kaban Kaunsel Negeri Murum Kennedy Cukpai Ugun madah ke bungkur arus internet di besai maka mudah kura dagang menuanya ngelaku ke produk dagang sidak ngakai market ke besai lagi. Yang madah ke produk arim nua tu ukai semina oleh nyadi hasil penatai pemisi rakyat dan megah oleh dikemansang nyadi produk dagang temuai timri penguntung ngakai ekonomi nua. Yang maksud ke jakunya bab pengerami nutup Agricom ngau berjadi ke program Nai Nemuai Pirami 2026 bak Sungai Asap. Yang madah ke bungkur arus internet tibesai agi megah nentu ke sada nyawa rakyat di menua pesisir ulih didinga lalu sida nak tinggal lagi ari arus pemansang. Tradisi marhaban ngau selawat patut majak ditan serta dipeturun ngakai

Sri Maingau nyambut Maulidur Rasul peringkat Sarawak di Serikai. Pengawal merik darah patut dikemeran kena nentu ke stok darah ba tabung darah meruan cukup. Sapit Menteri Dagan Temuai Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke bantu orang ke merik darahnya dekat merik pengarap hati ngakai orang tip berguna ke darah. Siti pek darah oleh mantu nyelamat ke nyawa orang tip berguna ke ia. Tegalnya ia minta semua orang terus nyukung ngau merangsang pengawal merik darah. Ia maksud ke jakonya bawa program merik darah A Gift of Life di Miri. Ia madah ke program pengasih kebangsanya patut diterus ke bawa renggat komuniti dikenal ngiri serta meran ke pengawal merik darah. Dikenal ujung ke berita kelemah itu batang berita dibaca baru. Sekolah ke ditutup ketegal sebun asap di Sarawak dibuka bakal selama pegila. Sarawak bak pengawak nambah ke stesen pengemata IPU di Betung. Projek ngadu ke Jalai Ulu Rimbas kena ungkus RM23.7 juta dekat merik penguntung ngagai 13 buah rumah panjai. Tembu dalam tempoh 18 bulan. Berita lama itu ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman, Ari Bilik Berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suil. Selamat lama.

0: Sagulai sejalai.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimbang gau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Jalur Milang atau ke Mendiro Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngak bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke Mendiro Malaysia Tumega, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Mendiro Malaysia Tumega bisik mandang ke 14 suria, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

lagu baru dari Linda ya, Repa Panti Jalai. Aku kena merindang kita abah jam ke penudi awak sadar lemai di YPM ke malam tau ya. 7 minit dah lepas pukul 8 malam. Terima kasih kita kagi mendiang ke awak sadar lemai. Engkanya benong berbelah makai jam ke dia tau. Tapi yang muka-muka bisik ke baru dekat Nurun Gawak. Kita ke Gawak shift malam. Ngau muka ke Bukai. Ke boleh mendiang ke YPM. Hanya di bawah jam ke penudi tu. Kita berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, jadi tengenang sukan Malaysia ke-22 Selangor 2026 atau ke Sukma 22 Selangor 2026. Hari kedua penudi Sarito. Naka pukul 6 lemai itu tadi ya. Sarawak apa penuduk ke Lumur 4. Tulih ke 38 Middle Mas, 39 Pirak, ngomega 56 Kerajo. Okey, lalu tuan rumah Selangor, Pak penduduk Pemadu Atas, 92 Mas, 67 Pirak, ngau 64 Kerajo. Ditangkan ke Pak penduduk Lumur 2 ya, wilayah persekutuan, 42 Mas, 44 Pirak, ngomega 43 Kerajo. Terengganu bah penduduk ke Lumur 3 nak ke dia tu boleh 41 Middle Mas, 43 Pirak ngau 34 dan Kerajo ya. Lalu Sarawak bah penduduk ke 4 ditangkan ke Pulau Pinang bah penduduk ke 5 Johor 6 Sabah bah penduduk ke 7 Pahang bah penduduk ke 8 lalu bah penduduk ke 9 Enya Perak, Melaka bawa penduduk ke 10, Perlis bawa penduduk ke 11, Kedah bawa penduduk ke 12, Kelantan bawa penduduk ke 13, Negeri Sembilan bawa penduduk ke 14, Ngau Megah Brunei Darussalam bawa penduduk ke 15 ya. Okey, jadi sukan Malaysia Selangor atau ke Sukma 22 Selangor 2026 tu dekat tembok di atur pergila ya. Kalai lomba ngomayan tu udah diatur kenyau hari 15 hari bulan 8 tu tadi ya. Jadi kita beri pengagah tim ngagai bala atlet menua kita Sarawak ke Mujur ba Sukma Selangor ke 22 tu ya. Tentu ya, tidak tahu mai nama menua kita Sarawak apa renggat nasional. Lalu kita sama ngarap ke tahu mereka dikenal kita dikenal bala atlet kita ya, ngayan ke potensi sidak ya, ngambil kuliah mereka ngari ke menua kita ngakai renggat dan terabansa. Akhirnya tadi ngelansak berkawal ngau Sukma 22 Selangor 2026. Okey, kita terus merinang kita ke malam top ninga. Atau hari Stanley Bayang Merampau.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumbai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya Puan Pini. Nanti kita berada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de baka kita bisi perahunya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megat lebat jaku dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asas skamernya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat merik penguntung ngagenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Lagu-lagu jalan.

0: Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Radio YFM. The 101.3.

Okey, lagu lama dari Stanley Pua ya. Lama nada ya berita. Harap ke kita terperindah meh ngau lagu-lagu ke ditebah ba jam ke penudi sada lemai kita ke malam tu. Lagu-lagu lama, lagu-lagu baru kena merindang semua kita. Lalu pia muka ngujung ke awak sada lemai kita hari Minggu ke malam tu ya. Jadi bertemu baru kita bawa pengerak pagi pergilah bukulai dengan waku Sam berengkah pukul 6 pagi nyentuk ke 9 pagi pergilah ya. Okey, jadi pukul 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita hari Kuala Lumpur. Nangkan kenyap bukulai dengan kaban aku DJ MA apa awak pamerina malam. Jadi aku ngujung ke awak kita ke malam tu. Atau lagu dari Richard Lee Terpada Mimpi. Nangkan kenyak lagi lagu baru dari Sylvia Banyi. Diau ke Tegal Sayau. Bertemu baru kita peninggal ya. Pagi pergilah. Bye-bye, selamat malam.

Dia tu kita ninga YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat lah.

0: EJA sahkan tiada maklumat cubaan militan selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Pasukan Gerakan Am PJA mengesahkan tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini susulan siri pengeboman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand malam tadi. Komander Brigade Tentera PJA SSC Ahmad Razif Hussain berkata, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand terus dipertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan supaya sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Ketika mengulas mengenai kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand, beliau berkata, hubungan kedua-dua negara berada pada tahap terbaik termasuk melalui platform jawatankuasa sempadan serantau yang menjadi saluran pertukaran maklumat berkaitan keselamatan sempadan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan.
1: Kita tahu bahawa IPU yang sangat tidak sihat adalah 200 hingga 300 ya, dan tahap yang berbahaya adalah above 300. Tapi hari ini 7 kawasan dengan IPU tidak sihat ya, antara yang tertinggi adalah di Sarawak, 5 kawasan Serian paling tinggi 197, Kuching 185, Seri Aman 178, Sari K 128 dan Tamarahan 176. Adapun kedua negeri di Semenanjung, Kedah dan Perak ya, Kedah, Sungai Petani khususnya adalah 126 dan juga Taiping 126 bacaan IPU-nya.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi menurun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawasan kawalan itu. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu berjaya membongkar kegiatan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman Ajil. 4 individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di lokasi berkenaan menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsi Lat mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas.
2: Modus operandi seperti biasa, dia akan ambil minyak daripada repacker tersebut dan akan dibawa ke, mungkin kita jangka di luar Terengganu ni, di luar sempadan, sama ada nak dibawa ke border di sempadan kita, biasanya begitu ya. Cuma tujuan tu kita tak tahu ke mana, tetapi memang kita jangkakan ini adalah penyelewangan di bawah Optiris.
0: Muhammad Mufsilat turut memaklumkan sepanjang Optiris 4.0, KPDN Terengganu telah menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 13,700 premis dengan 537 kes dikesan melibatkan pelbagai akta. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEC, Dato' Yusri Muhammad Yusof mengakui penganjuran seperti program Puitika Punjaga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teaterikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni, budaya dan warisan selain merapatkan hubungan sosial budaya. Puitika Pujangga Madani dianjurkan sempena ulang tahun ke-10 penganjurannya selain menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026. peruntukan tambahan RM1 juta diluluskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagi pembinaan krematorium untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu di seberang Perai. Ahli Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan menyatakan penghargaan atas usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat majmuk di negara ini.
3: Kelulusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Sebelum ini, kerajaan menyalurkan peruntukan RM1.5 juta ringgit bagi pembinaan krematorium berkenaan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos projek menyebabkan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang memohon dana tambahan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Ang manis! Ang kain! Harap na kita ito perindang. Ato ya, ulat-lat.
1: Mayari ke bala angan. Ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Siapa ganunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan mana ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mayo na ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang na di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama aku buah aku suah ngandung aduh ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tuno ku tadi tu. Ah, mode
0: bukan pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betuno ku tai senekak ati.
1: Ha?
0: Ah, tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak min. Ah, orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, nu jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tai uras begitu. Urang ukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nanti pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nanti petan akai.
2: Wopan Gangnam Star.
1: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadarti, pesan tu dibai YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star.
3: Ya, balik kita ke gini dengan kami. Terima kasih di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Okey, ngena 101.3 FM. Pemerintah malam hari Minggu, hari itu 23 hari bulan 8. Begulanggau, Tudapangan, DJMA, Tau Ketiu. Nampung penduduk sah dalam kita hinggau sem tadi ya 3 jam mega 6 menyentuh ke pukul 9 malam lagi bersebun di Bandar Kuching Kota Semerahan. Apalah kita engkanya bisi pengawak ke di kerja bak luar. Okey, sama-samalah kita berkena ke singkabung mua hinggau hidung. Okey, sama nyaga pengerai tebal lagi kita mega dilalau ngambil kenda ngaga pengawal betunu secara terbuka ya dikena kita sama ngurang ke penanggul sebuah nasab ke benung nyadi di menua kita Sarawak itu ya. Agi dengan kami bekas selama jam ke terubah urung ya pukul 9.30 minit malam. Kita mending ke program aku boleh penampak tanduk program di keluar ke Monica Midi ungkap ia malam itu tang sedanya. Kita mending ke lagu lama di sada Andrew Bonnie James, enggak lagu ya, ninggal aku nadai berita.

adik-adik dalam Kristus. Tapi puji ngagarapai di surga, laban beri kita peluang begulai baru ba program Aku Boleh Penampak. Program duar berkongsi ke cerita mai, bekawal pengarap Kristian, tau ke cerita kesaksian Tuhan, ke boleh didengar kita nanti hari Minggu 9.15 malam. Lalu sekedar cerita aku dah kalah ditusi, ba program tu mereka bisik di post ba page Facebook Aku Boleh Penampak. Malam ngadik semua, aku kalah berkenang ke cerita kerja aja orang di gerai ri sakit. Sakit tu mereka hendang memayung bangsa penyakit gau pemedis. Pemedis kenuntung megak kadang-kadang nyodok kat ngujung naban ke nyawa, bisik sakit riman, kemik manis, darah tinggi, sakit jantung, bisik megak pedis, sakit batu bak empedu, buah pinggang, gau. Amanya megak bangsa penyakit bukai kenuntung kita manusia ke mayar itu, kelebih lagi hari bangsa pemakai ke endak itu manah ke pengerai. Tajam ya, penyakit berkenyak agak boleh diubat, digerai ke hospital di tumuh peperasa pengerai. Tang sitik bangsa penyakit kepedis dekat diubat, ianya penyakit kepapas. Bukai seminak pedih diubat, tang sigit nak diubat kena muai penyakit tu. Tajam ya, orang kengemuan penyakit kepapas tu ajak meh ke boleh ngerai ke penyakit inyak bu. Nanti tak penyakit ya tu tahu mujuan ke main utai ke nak mananya di. Ari sakit kepapas tu megak mensia uliah jai jaku, mensia uliah tekelanjur kaki jari, mensia megak uliah munuh, mensia bukai. Nanti riman kepapas dalam mati udah kelalu balat. Setiap cerita kerekat kenang aku bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu nang misi berkait ngau kepapas. Cerita tu nyadi bak siku induk, nama induk tu dikangau ke kita Mimi, ukai nama amat. Jadi Mimi tu gawak bak Siti Upis begulai dorang bukai. Laban ke baru gawak, tentu megak pengeran siang hatinya endang bisik. Tambah megak ukai nyamai boleh pengawak tetap kemayar itu. Inyak lai, Mimi megak belajar mayuh perkara bak Upis dor ya gawak. Pemagas ngau pengerinduk ya gawak. Nyang ujuang kia mayuh belajar perkara baru dalam Upis. Ia megak nyau nyulut agi ari orang bukai. Ukai semina nyulut ari nemiak ke sama rembak masuk gawak ngau ya, tang nyau nyulut agi ari kerja pengawak ke lama udah gawak. Tang meh semua utai kenyadi tu tekelap kanya aja. Mimi berubah ari orang kemagas ngau orang singati. Nyeri siku orang kejarang di pedak bau pis. Lalu semina nurun gawak maya bisik pengawak diatur. Gamal Mimi megak berubah. Gama Mimi megak nyonya lai ari beka kenglamak tu. Ia nyedi orang gelandik berjaku bertukar ngage orang kendak entuh bunyi, lalu bertukar ngage orang ke runggu. Udah berbulan berkenyak, dia Mimi tu berkunci ke cerita ya ngage sikuk kabannya. Kok ya? Dalam dua bulan tu, ia tak lain asai. Tinduk anak jenak, nanti dini hari suah terdame, lalu ngai tinduk nyentuk ke pagi. Nyo dekat ninti yang hari berketuk kok ya, ngujuang ke ya suah lemik tulang. Lalu penyakit idiasai ke yang begak nyelai amai kok ya. Tusah ma dekat dipadah. Tang lebuh ke spital, lutur madah ke ia tu tadi nadai nama-nama. Ninga cerita Mimi bekenyak tadi, dia kaban ia tu lalu ngasuh Mimi nguji ngigak sikuk fada ke terbilang nemu ngerai kurang. Lalu fada tu megak endang bisi belajar cara ngerai kurang ngenak cara sembiang, jadi belajar sidak pedri di benua Rom. Harinya Mimi tu lalu bertemu ngau fada tu. Milah ke pagi Mimi bertemu serta disampi ke fada tu ke alai. Tungak ke lemai hari Mimi tu tak berasai lemik tulang. Ia megak mutah ke utai belenyi yang kuning. Beberapa hari udahnya megak, Mimi tu nada itu tegar sepengudah kemutahnya tadi. Tajak pihak, udah semua tanya nyadi dia Mimi berinsur gerai serta pulai regas baka selama. Tang Mimi nyau nyadi siku orang kebejimat serta nangi lebuh gulai ngobala sama Upis. Kebuah pihak, laban ia sakit sebedau tu ketegal bisik makai utai kendak manah dicampur dalam pemakai diberi orang kaya.
Jadi tujuh orang kemari ute pakai tu bercampur ngeubat atau keracun tu endang nadai tujuh bukai entik ndak ke papas ke pengujur mimi ngereja pengawak lebih ari orangnya. Jadinya me siti penyakit kita bangsa ketusah dibuai ketegal ke papas sanggup ngemedis ngeracun kaban diri laban enggai urang bukai nyulut ari sidak. Jadi ku fada tu mesan mimi anak malas penyai ia ngawa ia bakanya nya antara ia ngau Tuhan. Nanti kita malas penyai ia ngau penyai nadai bida kita ngau ia. Semina udah tu anang endak berjimat begulai makai ngau orang, berjimat berjaku ngau orang. Mana pedak kita bedau tentu hati yang mana ngau kita. Tang serah ke semua ngage Tuhan, labannya nemu semua hati, semua rundiang kita manusia. Lalu serah ke ngage Jesus, nyadi pelindung Tuhan ari kuasa sitan. Nyanyi jaku ajar fadanya kesemampai dikingat ke mimi nyentuk ke dia tu. Ke papas, uke seminak ngebedias ke. Orang bukai, tang begak, ngebedias ke nuan empu. Laban hari ke papas, nuan nyedi siku orang te. Ndak dikerinduk kurang, ngasuh nuannya tadi. Terpejuah, ngagai, penyengawak kesalah tau kedusa. Sebenang melengkap ke bala kita sekali lagi ngerah. Semua bala kita ia kedekat berkongsi ke cerita penyelai kejajah Tuhan atau ke cerita tibisiknya di dalam penghidup kita mpu diri sebilik yak kaban penghidup orang bukai ke bisik di pedak atau ke ditusi raban gereja. Kongsi ke ceritanya ngenak rekod jakuk atau ketulis kita tahu email kesaksiannya ngagai email aku mpu bak email monikamidili@gmail.com tau ke kunci bak page Facebook aku boleh penampak email inbox ngagai page Facebook aku boleh penampak tau mega post surat ngagai RTM Kuching. Dengarap ke program tu boleh jadi kepelasar dua kita yang tadi muka rundiang serta beri penampak kebaru ngagai orang bukai dalam pengarap Kristian. Dikenal bersuara kita dengar ke lagu Come Back to Me lagu orang putih bertemu baru kita bari ngejam kesama minggu baru ngau cerita tau ke kesaksian kebukai jadi meh saksi Tuhan.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegal pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ya, balik kita ke Benon Dereba jam ke dia tu ya. Ngarapkan semampai berjimat bak jalan alun. Kita berhati ke dulu. Gayari di menua kita ungkup ya malam tu ya. Dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Kali malam tu dipelabak ke bisi hujan bak sekedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung Kapit. Pemegang agi bersebun di menua Miri, Bintulu, Mukah, Serikai, Sibu, Limbang, Serian, Kuching, Gau Kota Semarahan, Gau sekedar pilih menua. Pemegang gaya angin di menua kita itu ngak ke barat, Gau Utara, Sarawak. Angin berpuput dari barat laut, ngak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Bakal selama pukul 10 nur nabur ke berita malam. Merindah kita ngau lagu di Sada Linda, Kaul Hati Tua.

harap ke pengerindu kita mega entap bersorangan dah ninga kami ninti hari ninti yang jam harap ke program gak terang di dinga malam tu ya secara online ngena RTM klik MyTV tau ke channel Astro 871 ya kita nemu dua program besar ke dekat diatur di menu kita itu udah ditangguh ke dulu berduduk hari penanggul sebuah nasab ke benung nuntung menua kita di Sarawak program tu ianya program ngintu hari kebangsaan renggan negeri engkau Sarawak ku sayang ya kita akan gini dengan kami di peliliah menua kita di itu ya ngarap ke terus lekat dengan kami nyentuk ke ngagai tengah malam tu lagi yang jam kedua dah mending ke berita malam kita bersi program pelasar jurai 6.35 pukul 11 hari Minggu kita mendengar lagu-lagu country and western untuk ngagai pengujung program kita ya. Sudah mendengar berita malam dua lagu diperintai ke di itu lagu rancari Ju Yaya ngau lagu yang ngapung lalu aku kedua lagi kita ngijau Judika engkau lagu ya tak mungkin bersama terus engkau kami segulai sejalai YFM di Bandar Kuching 101.3 FM.

Jam kita ini di pukul 10 malam. Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu 23 hari bulan 8 tahun 2026. Pengurami Hari Malaysia 2026 di Kuching kena ke 16 hari bulan 9 tidakkah data itu berpanggai bagai hari ngau gaya sebun asap. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah Perintah Negeri dekat Terus Matang sebelum mutus sekali ke penguraminya uliah diteruskan. Perintah Negeri sudah tu sudah ngagak pemutus nangguh ke dulu pengurami besar dalam tempoh seminggu ngagai dua minggu ti dekat datai. Pemutus tu digagak dikena nyeliah ke risiko penanggul pengerai kelimpah ngemerat ke penglikun Mensia Manyuh. Antara pengurami ke ditangguh ke ianya pengurami ngintu Hari Kebangsaan Renggat Negeri Engkau Program Sarawakku Sayang yang madah menyenyak lebuh di kerandau pengarang berita di Kuching. Industri nyaga orang tuai majak berguna di Malaysia seruri senggau menua tu nuju ngagai manyuh rakyat ti tuai umur. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Syukri Madah peminta berorang ke dilatih ngibun majak nambah nyengkaum ari sepital luar. Bidang tu mega dianggapnya di batang pengawal profesional ngau gaji minimum nintiang bulan manggai RM3,000. Perintah Narget dekat ngada ke 2,000 kurang ke ngibun manggai bulan 11 tuilak. Pengawal beribun mesti disedia kenggau latih, nyaga serta nerima aku ti patut dikena nentu ke industri tu terus mansang. Yang mansa ke jangka tu lebuh sudah berjadi ke program sokongan penjaga insan sejahtera Spectrum di Kuching. Saya Pindu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB patut negap ke jentera barenggat akar umbi. Atur itu dikena nyikap diri napi pengawal berpilih negeri PRN Sarawak ke-13. Sapir Ketuai Saya Pindu PBB Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali Madah pengawal nyikap diri temu berguna amat. Dikena nentu ketiap pagi jenteranya meruti ke pangku pengawal serta nemu profil pengundi bak kandang sita sedampu. Ia mada ke tiap pampang mesti merasa rintai nama pengundi ke pemandu baru nyengkaum penyampau ngau demografi pengundi kena nentu ke atur tusun pengawal berpilih berurun lagi. Ia mada munyinya lebuh berjadi ke pengawal nutup program Sarawak Kitampun SKI 3.0 Sayap Induk PBB Zon Tengah di Sibu. Raban Nembiak diperansang guna pelasar e-sport. Sekretari Politik Ngagai Premier Sarawak Bel Bernard Agan madah e-sport ukagi seminar aktiviti lumba ngau main aja tang udah nyadi pelasar dikenang ngemansang ke penau dalam teknologi ekonomi digital ngau kerjaya. Pemansang Raban Nembiak mesti seruris ngau ubah ti pemandu baru nyengkau menyerungkai potensial ari mainnya. Ia mansa ke jangkut tu lebih nutup paketnya ke diatur di Dewan Sri Krian Seratu. Pengawal buka paket PUBG Mobile OHA Sarawak 2026 mandang ke peluang dalam sektor e-sport mega ulih dikerembai ke ngagai kandang menua pesisir. Paket tu dipasuk 160 ikut penyerta di mungkur 32 bengkah tim. Menyujung ke berita malam kita, ungkap ya malam tu malam hari Minggu 23 hari bulan 8 tahun 2026 berita malam ditusun Monica Gary hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati terus ninga kami dalam pemerindang malam.

0: bejarin. Natay nya dararumpas tumumit nga surindang at ilantang kansyang gagin.
1: Arap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu date baru engau rega ke enda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bak tiap itu Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kred date meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu Boop Anamit Fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf meli Boop jimat besair engkau kita deka mai pulai emas.

Ya, kita mendengar lagu hari Jacqueline Johnny Aman. Nada yang guna kita lagi. Ya, kita mendengar program Pelasar Jura 6.35. Kita bertemu baru jam ketiga lagi ya. Pukul 11 hingga lagu country and western.

0: Lalu kebuah Tuhan nurun ke berkat ngame ke kita uliah berkat mayu hagi orang berkatnya ukai ungkup nuan siku aja tang untuk semua orang nama kebuah ya ukai untuk nuan siku mungkin Tuhan kena nuan tadi jadi kepun berkat
1: saluran berkat
0: atau kepun berkat. Ari kerja nuan kini, ari bisnes nuan kini, ari semua tak diterima nuan.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endur Berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Mensia suah bertanya nama kebuah Tuhan ngemenal ke penguji datai bak penghidup. Maya kita dituntun penguji, kita dekat nemu nama kebuah penguji tok datai. Nama kebuah penusah nuntung. Nama kebuah aku ukai orang bukai. Kita megak nyangka nak tinduk sepai manyai malam, laban berunding ke perkaranya. Lalu maik perkara tu dalam sampi kita. Tang, kalau kini kita bertanya, nama kebuah Tuhan nurun ke berkat-berkat ngagai penghidup kita. Pelabakku, nadai kita terdani tinduk, tengah malam berunding ke nama kebuah Tuhan merik, nyiuh, tau ke ngirik ke berkat ianya ngagai kita. Indah jenak kita tinduk nyentuk ke pagi. Lebuh kita nerima berkat tu, nyak bakal perkara kebiasa ajak bak kita. Semua berkat ke diirik ke Allah Ta'ala ngagai kita, diterima ajak ngau ati tik lantang serta penuh pengaga. Sigi amat, sekedar nemu berterima kasih lalu nerima berkatnya ngau nadai mayuh tanya nama kebuah Tuhan nurun ke berkatnya ngagai sida. Perkara tu dekat dipejurai ke kita bak program Pelasa Jurai 6.35 ungkup ke minggu tu bak topik berkat. Terus ke bergulai ngau kami di YFM. Shalom, shalom semua. Selamat kita bertemu baru bak program Pelasa Jurai 6.35 ke minggu tu ke Sarito. Ya puji Tuhan, terima kasih ya. Laban ketika pemanah Tuhan, bala peningat kita boleh bergulai baru. Nada utai nekul, nada utai nanggul kita bergulai ke minggu tu. Jadi, aku megak bersampi ke semua kita, nak ngira dini dua kita. Jam ke dia tu, aku bersampi ke semua kita yang ngembuan berita ke mana, lantang, gagak-gagak hati megak. Lalu, terima kasih megak ke Sarito. Temuai kita, udah bak muak aku. Terima kasih, ngagai ya lah banak lejuk bergulai dengan kita, berkunci ke sekedar penemu, berkunci ke sekedar ajal, ke ulih diperhati ke kita, abalah peninga. Jadi ngoto aku ngelalu ke penatai Reverend Pastor Tony Meyer, bergulai dengan kita di studio. Shalom Pastor, bertemu baru tuan minggu tak Pastor?
1: Ya, bertemu baru, terima kasih ya, udah ngelalu ke aku. Datai ngagai studio kita Puan Penny. Lalu munyi kenuanya tadi tua sigi nak leju bak program tu ngemansuat ke penemu kenangka uliah kita hari sigi sudut pengarap kita orang Kristian nanya prinsip ngau konsep kita ke bak Tuhan ke selalu diperhati ke kita belama dalam penghidup kita.
0: Ya, di pelabak aku berita mana nih Pastor?
1: Ya, mana berita aku bakal selama. Jadi aku ngarap kenuan mana, lalu aku ngarap ke bala peninga megak mana bakal ke Sarito.
0: Ya, berita mana Pastor? Jadi hanya tadi nak utai ke cukup mana laban. Semua kita ngomong berita ke mana Sarito. Nada utai tu uliah ngasuh kita atau sehati. Nada utai tu uliah ngacau penghidup kita. Jadi Pastor, munyi kau udah dipadah kaku bak pemungkal jakut tadi, minggu tu tua dekat berjurai ke perkara berkawa ngau topik berkat. Ya, lalu lebuh tuan nyebut pasal berkat tok Pastor, pelabak aku mayuh bala kita saum penemu ngau aku, ianya berkat tok utai ke sigit dikerinduk tok ke dikedekak ke semua orang. Nadai si ke orang ngai ke berkat, nadai si ke orang lari ke berkat na Pastor.
1: Ya, tok mega utai ke selalu di antik-antik kita dalam penghidup kita mega. Ya.
0: Jadi nanti kita dekat nemu ngau jauh lagi nama utai ke dekat di pejurai ke kami bak topik berkat kita terus ke bukan ngau kami bala peningat. Jadi Pastor ngau tuan ngepun ke ranau bak topik tua tu. Jadi di pelabak aku cukup mana hantik nuan uliah madah ke dulu nama erti berkat ke dekat di pejurai ke tua bak topik kita ke sekali tu Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jadi aku dekat mai kita medak dua perkara ti selalu disebut kita ti bermain bak penghidup kita ianya berkat ngau rezeki.
0: Oh. Ya.
1: Jadi inti kita berarti keto selalu kita madah nanti kita nak gawak dia, nanti kita nak boleh tanya kita madahnya nadai rezeki. Jadi itu mamanya tuan ngupas ya nama arti rezeki lalu nama arti berkat. Mm-mm. Jadi sebenarnya aku ngupas sebenarnya aku manjai keto ba utai ti tanya nuanya tadi. Jadi aku dekat maca ba jaku Tuhan ba buat kudus ianya ba ulang adat bagi ke 28 kenteran ke 2 ngagai ke 6. Kuya dia madah ngasih ke Tuhan tiala tala kita lalu kita deka ngempu berkat ia ti munyitu. Tuhan deka merkat ke negeri ngau kebun kita. Allah Ta'ala deka ngasuh kita beranek betelesek. Kita deka boleh gandum, boleh sapi, ngau bedus. Tuhan deka merkat ke gandum, ngau pemakai ti di gagak kita ariutenya. Tuhan deka merkat ke semua pengawak ti di kerja kita. Jadinya, jaku ke pasau berkat, orang ti ngasih ke Allah Ta'ala. Nama contoh berkat. Contoh berkat ianya berkat penyelamat. Nyak dekumai tua berkat. Nama kebuahnya berkat. Laban Allah Ta'ala udah balat rindu ke dunia tu nyak kebuahnya. Meraih anak tunggal ya, awak kegenap ikut orang. Nak mati bak semangat yang tau boleh penghidup di meruan bak John 3:16. Nyak dekumai kete berkat di cukup besar. Ianya berkat penyelamat. Nyak berkat penghidup di meruan. Lalu contoh berkat kedua mega ianya berkat kita digerai ke Tuhan hari penyakit. Nama kebuah tu dikumai kita berkat. Lepas aku selalu nyebut pak pegerim-pegerim kau dah berkat tu berjakuk ke pasal berbagai aspek utai ke dikerja Tuhan pak penghidup kita. Ianya pak pengerai kita. Lebuah kita gerai, lebuah kita digerai kari sakit mega nyak berkat. Lepas nama kebuah semina pak Tuhan aja bisik pengerai. Nyadinya berkat. Contoh ketiga, berkat tu lebuah siku-siku orangnya tadi ngada kanak. Anak induk kini, tau kanak laki tu dekumai berkat pusaka. Ti diturunka ngagai setiap ikut orang ke beranaknya. Artinya, nyak tu kena sebut Mazmur 127 ayat 3. Ianya anak berkat pusaka tidak tairi Tuhan. Lalu pian mega contoh keempat mega berkat mayuh tu tin boleh disebut tua tu puan pini tu nyebut cerita. Jadi keempat mega kita berarti ke rumah kereta mega nya dikumai tua berkat seagi-agi. Tua ngulih ku tanya ari titik peluah tua. Utanya dikumai tua berkat. Au nya contoh berkat. Lalu bekeni ke rezeki dah.
2: Oh, rezeki
1: ne. Rezekinya tadi dah. Lepas kita, aku mesti nyebut tadi, bekeni ke kita, nanti kita nak tulis, okay, rezeki aku. Jadi, rezeki itu tadi, ianya subway dari berkat. Oh, ya, belak nak jauh.
2: Anak yang menyanda pastor.
1: Anak kepada berkat tu dah, reti ya tadi. Jadi, itu kita berarti ke. Nanti tuan nurun nyala. Nurun tuannya tadi, mukat kini. Tuan nak boleh undang tau kena boleh ikan nadai rezeki metua dia. Artinya kena ikan ke boleh tuan ti utainya nadai dia kira kena ada rezeki dia metua ti tuan ngasu tuan nak boleh jelu tuan nak boleh rusak tuan nak boleh babi kini. Artinya nadai merusak nadai membabi dia artinya nadai rezeki tua nanti ya rezeki tua artinya tadi utainya segi boleh tua ya lah lepas tuanya nang orang ti diberkat Tuhan. Bak tiga ianya kumai kita cabutan bertuah. Oh, cabutan bertuah tu mayuh tu ke cabutan hamper kini tau ke cabutan ke besar-besar baka cabutan motosika kini ti tuan nak boleh dia okay, rezeki tua menyalatinya leban tua tau nak bolehnya lebannya rezeki ti udah rezeki tua sikit empu tua ya. Ya pian ya.
2: Ya.
1: Jadi pian mega nganya di ti tuan nak ditempat ke dia bandua kerja kini nuan untuk ke rezekiku nganya di leban perambu Tuhan kan kuai dia kini nuan-nuan di tempat ke ya bando bukai kini nuan di tempat laban cara Tuhan berkat tu tadi ianya cara yang pu ukai cara kita
2: ya hanya tadi sekedar contoh ke oleh diperhati ke kita sudah diterangkan pastor tadi reti berkat nama reti rezeki itu kurang lebih semakan kita berarti ke tentang berkat tu tadi ngemuan skop ke lebih besar ya ke kita bakal ke diberi pastornya tadi berkat pengerai hanya diterima kita dari Tuhan aja ukai datai dari nini ketika nanti bakal tu dia pastor. Lama tadi nuan nyebut pasal orang kegawak tadi nanti kita minta pengawak dia kita nak boleh namanya tadi artinya ukai perambu Tuhan kita ya benuanya gawak mana ambil ke contoh nanti kita itu tadi ke kira ke Jakob ketok lah pasal kak ngunti kak ngunti indoknya tuan nak tulis ke ukai rezeki tuan ngempu ya kini
1: ya bak tua ke bap bapangan bak tua ke ngujuang kenya tadi tuanya tau jadi laki bini ukai rezeki ukai tadir ianya udah jadi ke tolah rusuk kita reti kita mesti back to the Bible. Ngan jadi ku tengok mai Nanti ngawak aku dah berpangan ngui atang aku nak ada rezeki aku jadi ngui ya. Ngai nyadi. Perawak melaki bini tu ngai dah kumbai tua rezeki-rezeki ya. Laban tu nang penekak Tuhan lalu perambu Tuhan. Utai kan di kumbai kita perambu Tuhan ngau penekak Tuhan tu ukai rezeki. Laban rezeki tu ianya menginyau jaku dunia nyak kita nyabung nasib. Nyak nginyau jaku dunia. Tang bak tanya tadi kita berarti ke lebuah kita nak tulis aku tanya nak boleh ikan, nak ngasu, nak boleh jelu nada rezeki. Mak kita dia lebar tanya segi nada dia. Tak kita nguji baru ke bandu kebuka PRT ya.
2: Okey, terima kasih pastor kepenerang hanuannya tadi. Ngarap ke penerangnya tadi bala peningau udah meri namanya ku aku meri penemu ke lebih tampak lagi ngaga kita nanti nyema utai yang lama tu rapas tok ke kulap-kulap kini datuk kita sudah mendak penampak abak utai ke abak rundiang kita. Jadi bunyi ku aku bak pun tadi megak pastor deh. Mudah ba sikok-sikok mensia tu tadi nerima berkat-berkat datai ba ya serta ngasai ke berkatnya ungkup di rempu aja. Mudah ku aku laban kita nare mayu tanya deh. Nanti kita nerima berkat nare mayu tanya kita deh. Atang ironi ya, aku cakap Melayu. Ironi ya, berkat-berkat tu ulih nguyang karunia yang pikir kita jauh dari Allah Ta'ala. Nama kebuah ya, laban kita lebih lagi fokus ngagai penghidup diri empu, lebih lagi berat ke hal diri empu, hari tak ngeberat ke Tuhan dalam penghidup. Minta nuan nerang lo sili lagi, pastor perkara tu.
1: Okey, mana mai? Teka disebut nuannya tadi, Puan Penny ya. Lalu itu kita berarti ke orang di bangsa itu ia semina ngarap keberkat aja. Lalu pihak mereka orang ke bangsa itu ia semina kak nerima aja tangianya tadi ngai berkunci keberkat kelebih baya. Nyak kengujuang kia tu tadi buat de aja aku jaku orang dah lebuah ianya tadi berarti ke berkat kedatai baya. Itu kita berarti ya. Itu aku merik nuan sarito ianya Puan Pilihan itu aku merik nuan durian. Nama teka disebut nuan gagah aku.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih, ya. Nuan mesti merek terima kasih, merek ruti kini nuan mesti merek terima kasih. Nama-nama teka diberi kita yang agai siku-siku orangnya, orangnya akan madah ke? Oh, terima kasih sano. Nama artinya, artinya tuha ukai semina tak nerima aja. Tang tua mega perlu kasih. Artinya tuha ukai semina dekat nerima aja. Tang tua mega perlu merek terima kasih. Lalu tuan mesti merik terima kasih ngagai apa itu di serga. Ti udah merik kita berkat. Lalu anang kita nya tadi semina ngarap ka jatan kita mega patut berbagi ke berkat ke bisi ba kita ya kelebihannya tadi. Di kedua ketua amir berarti ya. Anang tuannya tadi namanya amu ngutenya. Lalu kebuah Tuhan nurun ke berkat ngamik ke kita uliah berkat mayu hagi orang. Berkatnya ukai ungkup nuan siku aja tang untuk semua orang. Nama kebuah ya ukai untuk nuan siku. Mungkin Tuhan kena nuan tadi jadi kepun berkat.
2: Saluran berkat.
1: Saluran berkat atau kepun berkat. Hari kerja nuan kini, hari bisnes nuan kini, hari semua tak diterima nuan. Tang Tuhan angka dekat meda bekeni ke nuan kena berkatnya. Salah gunakah atau betul guna? Ya ba pengarap kita ba konsep ngo prinsip kita orang Kristian ba kini kita kena guna aku kita nak tahu nak berbagi nya kebuahnya ukai ungkup kita aja kita mesti berbagi ngau tai ka ia kelebih siapa orang ka patut ngempunya kita lebih lagi nemu nitiah ka ni ka atua Tuhan orang ka patut diberi tua ari berkatnya nanti ambil ke bandi nanti tua nyala tua ngetan pukat tua boleh undang tua boleh ikan ti tai nyo bisik lebih nama salah tua berbagi ngojiran nama salah tua berbagi ngorang bilik sepiak kita awak kia mega ngasai keberkat kesama lalu kita percaya ianya Tuhannya hidup bak kita orang Kristian lebuah kita nerima berkat lalu kita berkunci keberkat jaku Tuhan madah diberkat agi orang timre ariti nerima bless well be blessed.
2: Okey, hanya tadi terima kasih pastor kepenerangnya tadi ingat berkat ke diterima nuan aku habalah menjadi ukai ungkup nuan siko aja au tang berkatnya patut dibagi kita ngagai orang bukai ia kepatut mega nerima berkat hari kita. Jadi tadi Nuan Megak Bisi udah nerangkan ngakai bala peningah kita. Kita patut berbagi berkat ngau orang bukai. Laban berkat tu, berkat ke diterima kita ianya sitik pemerik tau ke anugerah Tuhan ngakai mensia ukai upah ke diterima tau ke diberi ke tegak pemanah ti di kerja kita. So bahkan ni cara dekat ngulih ke berkat tu ngambil disiuah ke tau ke diterima kita pastor.
1: Ya. Jadi itu kita berarti ke penghidup kita orang Kristian, kita yang ada cara bukai. Kita mesti percaya ngagai Tuhan. Lalu kita yang mega nak tahu nak berarti ke penghidup kita yang tadi selalu nangi ke Tuhan. Lalu dalam semua pengawak kita, lepuh kita nangi ke Tuhan, nangi ke Allah Ta'ala, dia kita ngulih ke berkat. Ukai engkau cara ti salah mengikat kupon tadi aw. Tang kita ngulih ke rezeki atau ke berkat tu tadi skop yang sah. Tapan rezeki tu hari sebagian hari berkat mega kita mesti nangi ke Tuhan. Alu ngulih kau tanya engkau cara ti betul. Aw jadi tu meh cara ti kebetul. Ia nyak engkau cara ti betul. Lalu ngial ke perkara-perkara ti nyawah ke atau kenyegang kau tu engkau Tuhan. Laban lebuh tua ngerja pengawa aneh sekali tua melakang ke Tuhan. Lebuh tua bergigak ke pengawa, lebuh tua bergigak ke utai, bergigak ke nama utainya tadi, tangkup-tangkup pengawa tua, tau ke dalam tua bekerja kini, dalam tua bisnes kini, dalam tuanya tadi, belajar kini. Tua

0: kita ukai tak dulu duga-duga aja awak keberkatnya lah buah hari langit. Nah dah ya bukannya puan pening ini ya. Tuan mesti masuk dalam arena. Bekini ketua dekat boleh berkatnya. Tuan mesti kak masuk dalam bidang teka kak dikerja tuan. Barulah tuan mendak berkat. Nyadinya uteka patut diperhati ke kita. Nomor satu, kita anang sekali-kali jauh hari calai Tuhan. Bakma semua bisi ditulis, Tuhan dekat ngiri ke berkat. Ya lebuah kita hidup rukun begulai. Laban, lebuah kita diri sebeliaknya tadi penuh ngau harmoni berkat dekat datai.
1: Okey, terima kasih Pastor. Hanya tadi sekedar tanya kita ba pusin ke terubah bala peningah ba program Pelasa Jurai 635. Lalu sebelum kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi ba topik berkat. Manah kita ngangkat ke sitik lagu dulu. Udah nyak lagi. Boleh baru ngau kami ba program Pelasa Jurai 635.

Sore pelas sekurai 6.35 asar itu kita bijurai ke topik berkat agi bak muaku agi bergulai ngaku Reverend Pastor Tony Maya hanya di tadi Pastor Maya hutai dari bijurai ke tua abak pusin ke terubah tua nampung baru ranau tua Pastor hanya di tok de Pastor nanti kita berarti bak penghidup kita mensia tok ke penghidup kita siko-siko Maya hutai tok ke hal ke uleh nagang berkat Tuhan tok diirik ke tau ke disiuh ke bak penghidup kita. Siti hari perkara ke oleh nagang berkat Tuhan tu ianya mensia agi hidup nitih ke pengingin tubuh.

0: Terang lo sila lagi tu pastor.
1: Jadi kita sama-sama berarti nang sigi amat sagi kita hidup nitih ke pengingin tubuh atau ke daging kita nya mega nekua kita nerima berkat tedesioh ke Tuhan dalam penghidup kita. Laban orang kehidup nitih ke daging atau ke nitih ke pengingin hati yang pu udah nampak penghidup yang pu nyadi munsuah Allah Ta'ala. Laban ia nak uleh ngemaruah ke diri buat mua Tuhan serta nak uleh hidup ngelantang kati Tuhan. Tu mega bisik ditulis ba Rom 8 genteran 7 ngau 8. Kenyebut nya kebuah runding ti diperintah peneka mensiati berdosa bermunsuah ngelaban Allah Ta'ala. Ia nak nunduk ngagai adat Allah Ta'ala. Laban ti benar ia nak nunduk ngagai adatnya. Lalu orang ka diperintah penekak mensiati berdosa nak uliah ngerindu kati Allah Ta'ala. Nama kebuah kita jadi musuh Allah Ta'ala kuaku laban kita nya tadi nyau rindu ke dunia. Rindu ke pengingin tubuh kita. Rindu kita ke pengamuk dalam penghidup kita. Ujung ke kita nyamuk rindu ke penguat dunia kita nyau nguliah ke berkat ngocara ti salah kuaku tu tadi. Nyai pepuannya tadi au. Jadi kita mesti ingat berkat rezekinya datai ari Allah Ta'ala. Ukai datai ari pengingin tubuh kita. Ukai megat datai ari pengamuk kita.
0: Okey, terima kasih pastor ke saud anuannya tadi. Jadi tok de pastor ke kelimpah hari mensia ti agi hidup nitih ke pengingin tubuh tok ke daging ko kita ke udah diterangkan anuannya tadi. Nama agi perkara ke uliah nekua berkat tu ari diterima kita mensia.
1: Jadi itu patut diperhati ke kita, Puan Penny, yo, pengingin dunia. Nama kebuah aku nyebut pengingin dunia aku, laban lebuah kita ingin ke dunia, dia kita dekat jauh ngejang hari jalai Tuhan. Lalu nama arti pengingin dunia tu, contoh ya, mensiat materialistik, tau ke dikumai kita amuk, kerta tengkira, ngau pengaya. Ngau cara ti saleh kai ngau cara Tuhan. Tu siti ari utai ti nekua Tuhan terima berkat ti datai ari Allah Ta'ala. Oh. Jadi nya kebuah perkara tu bisi disebut Jesus. Bakal ke ditulis dalam Luke 12 genteran ke-15. Kalai Tuhan nyebut berjimat kita jaga diri ari semua macam pengamuk. Laban penghidup mensia ukai bapangai bak pamayuah reta tengkira. Nyalai munyi yatik nuan ingat tau. Yeah. Dini bisik munyi nyak pastor siapa orang anak bapangai bak reta tengkira. Ni ya. Semua orangnya tadi bapangai bak reta tengkira. Orangnya tadi ya kak ya tadi sukses. Ya kak ya tadi mayu harta dalam rumah tangga ya. Tang nama kebuah Jesus nyebut utai kemunyi tu malam nyadi. Laban, ya kak kita nya tadi boleh serta nerima berkat nya ngau cara kebetul.
0: Ya, jadi hartinya tadi ne pastor kita itu tadi anang kelalu nitih ke pengingin tubuh kita, anang kelalu nitih ke pengingin dunia tu laban dua itik perkaranya utai tu ulih nyadi penekua utai tu ulih nyegang tua tu tadi nerima berkat-berkat hari Tuhan.
1: Ya, ya okay semina nyegang kita jauh hari Tuhan. Ya okay semina nekuatang ya tau nyadi engkeramba dalam penghidup kita. Nanti kita nyau kelalu obses kau tanya. Ya tau nyadi engkeramba. Ya mega tau ngenusah penghidup kita. Laban kita nyau dekat beruman ngocara kesaleh boleh tanya nyau ukai berkat. Nanti kita nyau kelalu obses kau tanya. Nanti kita nyau tadi ngocara kebetul kita percaya Tuhan tetap merkat kita. Laban nitiah ke ipak kita, nitiah kelangkan kita, lalu nitiah ke pematut ti udah diatur Tuhan bak penghidup kita. Sekali lagi komadah berkat ianya semina di recognize Tuhan bak penghidup kita. Nyak meh berkat ti benar.
0: Okey, bala peringannya tadi sekedar hari perkara ke oleh di pejurai ke kita bak topik berkat ungkup ke minggu tu. Munyi ku aku nang mayu utai ke oleh di pejurai ke kita tang alaban awak kita itu tadi udah diletak mayuhnya nyadinya sekedar utai ke oleh di prati sekedar utai ke oleh di pejurai ke kami bak topik berkat kita ke sekali itu. Jadi aku percaya semua kita dekat nerima berkat dalam penghidup kita. Okey, Pastor, terima kasih ke semua sahut nuan bak tanya ke hudah di pejurai ke tua bak topik ke sekali tu nyadi awak tu nyau nada mayu hage Pastor ngau tu minta nuan nyimpul ke semua utai ke hudah di pejurai ke tua tadi Pastor.
1: Okey, terima kasih ya. Lalu kena aku ngerawap ngau kena aku nyimpul ke utai ke di jurai ke tua tadi ianya nama reti berkat ngau rezeki hari Tuhan ba ajar kita orang Kristian. Kesatu kita patut berhati ka ana masa berkat lalu kena berkatnya ngau cara kebetul. Oh. Kedua awak ka kita selalu berterima kasih ngau berkat rezeki ti diterima kita. Laban mayuh mensia ndak berterima kasih ngau tai ke kemisi ya. Nama tai ke kemisi nuan kesarito ianya semuanya berkat ngau rezeki ti datai ri Tuhan. Lalu ketiga mega pasti keberkat ke diterima kita ukai diuliah ke kita ngau cara ti salah. Pasti ke berkat ke diterima kita tau ke rezeki ke diterima kita ngau cara kebetul. Keempat, berbagi ari semua berkat ti lebih bak kita ngage orang ke berguna ke ya.
0: Okey, terima kasih ke simpul Pastor tadi bak topik kita sehari tu berkat. Ngarap ke semua kita bala peningah nuan ngaku sama-sama nerima berkat mega ari program Pelasa Jurai 635 tu. Jadi ngau tua nutup program ungkup ke minggu tu Pastor mulai baru ngage nuan ngirian kita bak sampi.
1: Okey, bersampi kita. Tuhan apai kami ti di surga, terima kasih Tuhan laban nuan Tuhan ti penuh ngau pengasih, Tuhan ti penuh ngau berkat. Terima kasih ke Iriang Nuan, terima kasih ke berkat Nuan ngelamak tu. Lalu pihak mega Tuhan kami percaya semua bala peninga-keninga program Pelasa Jurai 635 tu diberkat Nuan dalam semua pengawal, dalam semua kerja. Terima kasih Tuhan laban kami nemu Nuan nang sigi badas nang selalu ngau kami hari dia tu datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan tu sampi kami, tidak pinta kami di dalam nama Tuhan Jesus kami sudah bersampi. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di ngotok bala peringan yang nak program Pelasa Jurai 635 ungkup ke minggu tu tetap ke pengerino terus bergolengok kami bak minggu barunya nila. Tuhan berkat ke semua kita.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Aku pesan ke semua bala peninga, harap ke kita ianya tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega ngi bala urang ko dah ngau ko bulai lama tu kadang-kadang sino gati ngenang ya ke udah ngau bulai ko dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin sobo ni yang banta bayung ni yang Albert Romani ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
2: tu rumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM
3: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
4: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ke udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
3: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
4: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
3: YFM, segulai, sejalai.
5: Kudiali, terus mendiang ke YFM, hena RTMK, YFM, segulai, sejalai.

country and western. Kita hanggau lagu ke terbahnya. Lagu di sana, Alan Jackson. Hanggau lagu ya, Gone Country. Okey, mari jam kita 11.10 minit malam. Mari dengar kami di Bandara Kuching 101.3. Tau kena kami di Selampur menua kita. Sarawak ya. Terima kasih, Wai. Laban kaki dengar kami di Lawas 101.1 FM. Di Miri 95.7, Kapit 94.3, di Bintulu 97.5, Seri Aman 89.5. Ngau kita ke Benung, Dreba, Mansa, Kandang, Menua Serian. Ninga kami kena 106.9 FM ya. Okey. Lagi aku nguji nyapa bala kita ba fanpage kami. Bala kita ke Bedok Tindu. Agi ninga program kita ba jam ketiga pemerindang malam. Terima kasih manyu-manyu. Udah tu lagi mega berkunci ke berita menua lora kita. Senentang penyarut ke Benung Nyadi di menua Thailand. Okey, lagi berkunci kenya lagu country and western kita ditampung ngau lagu disada Lynn Anderson, ngau lagu ya Stand By Your Man, kedua lagi Jesse McCartney, ngau lagu ya Beautiful Soul. Terus ngau kami tentu ya pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

Yeah, rakyat Malaysia kadang-kadang mengagai menua Thailand dipinta nangguh ke dulu pejalai, okay, dalam minggu tu. Berdua hari penanggul tak penyaru kurang jadi bak selatan Thailand, okay, ni dia ke penerang hari ketuai Persatuan Halal Trade and Tourism Thailand dan Asia Aida Kujeh. Ia madah ke tajak pen penyarunya Nadai diberitakan untuk raban temuai menua luar tang atur berjaga-jaga patut dikemerat ke ya tebal lagi berpenusah ke benung nyadi ya dalam hujung minggu tu dia berpuluh kes bom ke meletup engkau pengawak Nunu okey bisi nyadi di selatan Thailand edin kalau mencamanya tebal lagi rakyat Malaysia dilalau ngawi ke anang guai ngelawak ngagai menua Thailand. Itu akan benar-benar megak kalai kena ke ujung bulan tu 28 untuk ke 31 bulan 8 nyerumbak kemisi Hari Merdeka dia dipelabak ke antara 40,000 untuk ke 50,000 ikut rakyat Malaysia dekat nemuai ngagai Thailand nyerumbak kemisi Hari Merdeka engkau kemisi sekolah ya. Itu akan benar-benar megak kalai 90% hotel di benua tunggak ke Hat Yai ngau selatan Thailand nyauka udah habis di booking 80% hari pemanyuhnya enya hari rakyat kita Malaysia. Okey, anak-anak berjaga-jaga kalai perintah berkurung udah dipejalai ke di menua wilayah Narathiwat hujung minggu tadi dipejalai ke hari pukul 10.15 minit malam nyentuh ke pukul 6 pagi tadi ya. Berindik hari penusah bom ke meletup engkau pihak bega sekedar hari penusah angus kesengaja di kerja okey nyap nyari pun jadi di selatan Thailand kita ini terus berperindang country and western I can love you like that lagu di sada John Michael Montgomery ditangkan engkau lagu ke di sada Kenny Rogers you are so beautiful.

Ya, semua pendengar kami nak baji magang-magang. Okey, sigat magang-magang. Okey. Hanya pembalik kita bawa fanpage kami Alex Delta Bina Watabarau di rumah Jonas Loja Pentia Serang MA. Dengan Wan ke malam tu ke Kiai yang minta lagu kena berindang ini meet di selula betuang bulan pengurindu di Batu Nia Ripin Nyandang Alexis Debbie Biju di betuang Wellington Imai Richa Unup di Jalan Zibang Sembunjan Roy Kuang Indu Kenawit Gindal Landi Max Cagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben Gau David Alua di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polakan Stamos TV Stilov Gau Kaban-Kaban Kebuka Emeh Ngarap ke terperindang Luisa juga berkasih nyapa selamat bertugas MA terima kasih penyanyi kita Isali berkasih nyapa terima kasih okay. Kesekali tanya Agnes Indai Robin di Miri Manah Gary kokia minta lagu Ricky Anderson utang dulu au malam pergi lak mai hari ya ha, kena merindang dia rimpu engkau semua peninggal kita ke budak tinduk meh berjimat pulain lagi terima kasih lagu nai-nai habisi nyapa minta lagu nak merindang semua peninggal kita MA Roy Kuang Megak Manah Gary ke malam tu di Siraman kokia tajak pen benung bersebun okey. Selamat terperindang. Terima kasih. Kesekali itu keliang temawai MJMA. Minta sebarang lagu kena berindang kabar-kabar FB. Engkau semua peninggal kita. Musim mangatu anang kurang. Ngirup air. Sigi amai. Terima kasih. Sindon Edi Mega. Sama tugas di Kaunti MA. Minta lagu kena berindang kabarnya. Ricky Ribot Dublin ke Banja Bulan Pegari. Stamos TV Still Love. Rosin Gunyau. Mary Bon Martin. Peter Tingkau Kujam. Lina Bugis, Jeffrey Jeff, James Anyang, Roy Kuang, engkau semua kabar-kabar FB, kau sending ke program kita, engkau bala grup Ari YFM Iban, stesen pemerindang kita. Okay, ya, terima kasih, Mami Abab, di sini nyapa kita, Ati Atot, Richard Unop, CMS Fred, Lina Bugis, Junivan, Catherine Robin, James Pengiran, Bia Bia, Murray, Nuba Might, Mas Diana, Ros Liao, Jeremy Kemega. Terima kasih habis nyapa bak ruai komen kita ini. Nikki featuring Phil Collins, You Will Be In My Heart. Okay, kedua lagi jauh lagu ke di Sada Curry Underwood. Bipo Hichits.

0: Maya ri ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin, ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
2: Tiga buah kenang, Pak Muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana, Tengenggang Sungai Sarawak Ukai Seminah Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukum dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Okey semina ulian dua kita nimpai tibian sungai aja, jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak dan burung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuh ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Gagi lagu kita country and western lah malam tu ya. Sebelum menghujung ke pemberitahuan baru kita ungkap ya malam tu 23 hari bulan 8 di media ramai mega malam tu nyau lali gambar robot nyau nemu Belanda dia tu ya. Mujur mega madam ke rekod kekala di tempat siku Belanda Armenia Jamaica Usain Bolt di robot tu. Ianya robot humanoid dari benua China. Rekod tempoh masa ia 9.39 second. Abah perlanda 100 meter ke bisi diatur ya. Di benua China. Jadi kalau robot tu ianya Tian Gong Ultra. Di kemansang kepalan innovation robot humanoid di Beijing. Okey. Ia mujur ngalah ke siku lagi. Ianya robot mega. Kedua nama Lightning. Okey, hingga tempoh masa ke di tempat ya 9.47. Pihak bega mujur padam ke rekod kekalak di tempat Bolt dalam pekit perlanda ke dibuka ianya olahraga dunia 2009 ke diatur di Berlin di Dintang. Robot tu udah ia kenembuk ke perlanda ya 100 meter. Sedua ya tadi ndak entuh liah ngetu secara normal bagi kita manusia. Siku nyaw ditan ngena tilam. Siku lagi nyaw terbimbing pemumua sudah bendar Belanda ni. Boleh daripada kita ya. Video ya di media rama kita. Okey, malam tu bala kita ke belalaknya. Ngarak ke belalak ngawati ke cukup belantang. Ungkap ya sari tu hari minggu 23 hari bulan 8. Tinduk malam tu boleh mimpi ke mana. Tindak jenak sudah kita ke Dani ungkap ya pagilah 24 hari bulan 8 ya. Manyuh kaban kita ke berkunci ke penerang pagilah sekolah dibuka baka selama tajap ya. Merangsang bala kita nya berluar berkena ke singkabung muang gai hidung sama nyaga pengerai maya musim sebun ke nuntung menua kita ya. Okey, lagu dikenang ujung ke program kita Country and Western lagi. Ianya lagu dari Rod Stewart, Beautiful Morning. Tangsulnya kita mendingkan lagu dari Rick Trevino. Ngau lagu ya Just Enough Rob. Kedua lagi, Glenn Campbell, Gentle on My Mind. Okey, bekas lama. Pesan DJ, jangan lupa untuk bahagia.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemih, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kita ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang kau hari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nonya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk aku di tam.
1: Ah, nada orang dika dika spon ka?
0: Aw, nadainya mesek.
1: Iya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, no patut nabi sini tahu orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia ngatu nala mau proto lapar.
1: Oh, biar ne. Okay, nama tu kampak kata ne. Nama tu kebisa gitu sih. Salung irok di tok lepia.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu Sam.
1: Eh, nada, nang awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku orang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawak.
0: Nemu nuan, 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300-nya.
0: Au, nyamai aku main nonton makai. Gaya nuan sponsor ku, 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kian itu je lah, duduk itu je nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap. Nyin, nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya, Sam?
1: Ni?
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nyanya.
1: Eh. Oh,
0: anang nisam lah.
1: Kalau kemahin lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, namu pun orang takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Li ngau kasar nyadi ba sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, ente deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida ning tiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Anak Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.

0: Dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, Segulai Sejalai.
1: Berjaga, anang bisa kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah mereka nak beradat. Tukai seminang laban undang-undang tang megah nguruga penglikun menua. Nanti bisa ketemu korang bisa kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan ngenyit 999. Arame belak tanggup kuasa ngau penglikun menua. Jaga pesan gotang kantor dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, Australian Border Force.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asus skamernya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan.

0: Kita ada tu
1: gamat update status buat media sosial. Nyama belayak, periati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Lamban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, Begulai Ngau, YFM.

0: Yap, tu tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kapi dah. Pe ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh dito deh. Muai si datian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang beredio deh ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyintu akari. Namanya gawak jaja. Nanti pari dia di rumah.
0: Anamu nyinya. Nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita labanya. Napa tuat nyamuk ngemit oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita nengah curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu keboetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk.

Daum, Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Palok, Ngok Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

0: kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala orang kada ngau ku bulai ng lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apa kau sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM subo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dorome Patricia Agustin ex-pengelola program ba YFM
2: jadi pastor kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini kelebih lagi hari laki ko kita abak ruang bilik sedua ya
3: betul
2: bekeni katok pasal bekeni nuan medak perkara tu
3: lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai
2: au
3: lalu nyati semua ko tunsan nama kebuah dah kebuah ya beketu nang amat bisi megak laki ke penglemi nah ya siapa anda dari penglemi nah ya so tiap ikut mensia megak bisi penglemi dan dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kalau bos ikut lemi ia terkeriang oleh ngangkat oleh ngeriang oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jakuk orang ok anang tak komplain aja au tang peranan bini tu tadi mesti mana

0: Den apala tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu mah maaf ngawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu buat-buat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai kita ditusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih ya agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh, pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis lagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemik ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau nitu tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Sari tu topik ti dekat di pejurai ketua ianya engkeramak cuman moden. Ha, pelabaku nyebut ajak pasal engkeramak tu nyangka udah ayan bak mua tua mayuh macam bangsa patung ti digaga bayak kenya ari kayu kini atau ke batu kini tau ke besi. Ya pihak mega nyangka kita ingat ke engkeramak ke bisik digaga kita aba umai kena kita muru tau ke ngenakut ke jelu ngeburung awak kena ngacau padi ke ditanam kita. Nyangka nuan ulih madah ke nama reti engkeramak kedekat di pejurai ketua ba topik sari tok pastor.
1: Terima kasih ya tu mengingat ke agi miat sebab Puan Penny lebuah ke di keramba orang kau keramba tu ini lagau kurang tak kini guru kurang takut nak agi miat sebab jadi nama kini keramba zaman moden tu keramba tu oleh nyadi nama nama tayo nama nama aja ti tingkah ke kita ngeloi hari Tuhan bak penghidup kita itu jadi sebab kita mendak takut kita mendak keramba lebuah kita nya tadi berjalai lebuah kita nya agi met kini dan dia tu engkeramba begulai ngau kita begulai ngau penghidup kita lalu kita berarti kanya kangujuang ke kita nyembah tau ke balat ngemarat rindu kutanya kan nak disedal kita
0: ya
1: tau tu nak disedal kita takut maka kita ke takut kan ke engkeramba kita takut kan tu tang kutanya kan te ke di kangau ketua garti tanya maka te ke di kerindu ketua atau kecara tekan pedak atau kenar pedak engkeramak tu ukai semina utai ti uli di pedak muni kaku tadi ya serta semak ngu kita tak mega utai tu bisi dalam hati kita
0: ya.
1: Muni kaba Rum 8 ayat ke 6 kue di tu terang ya madah di tu enti rundi yang hati kita diperintah gaya penghidup mensia tip dosa nyak kang ujung ka pemati tang enti runi yang ati kita diperintah Roh Kudus nya kengujuang ka penghidup ngau pengelantang artinya kita ane sekali-kali kita berundeng lalu ngembuhan engkerama tu bak penghidup kita laban nya tau ngasuh tua jauh hari Tuhan tau ka ngasuh penghidup kita nya tadi berdosa ngagai Tuhan laban Tuhan sikit nagang kita bertuai kotanya tau ka ngibun notanya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pasta. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
1: Amat aku nyau nyemetak aku ngebau utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku di tu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: ni nga gamtay to ne. Habis itu dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada nyau?
0: Capi ngelepot. Deh nyapi aja. Kenyit kula bandi jap.
1: Iga, ga. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya di nyanda ngasuh kula teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Namun nek, membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Mpai kala mendauran tepada amba mua aku sekali. Mpai kala sudah parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako ngau sudah ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Nanti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gagal itu, hah?
0: Nih tau kok deh.
1: Artinya nih.
0: Terima mejam. Innovation terbaru wariahku. Tada! Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manua portable?
0: Ya, jam. Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irawagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manua portable.
2: Kerungan manua portable. Kenapa utai kegadunya? Mudi kari itu. Nada kalau masih adunya ke debab langit tu, nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban tu, tadi gagal itu. Nemu di nyau.
0: Ketawa kaku dijab.
1: Ya kata, jago nak ketawa. Nyau. Kau dengar ni mana jago ketawa nyau. Tahu jago peran siapa nak begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Tang enang ngopun diau kita sekali. Sekapau tadi gagal. Bakal itu. Nipak kegamal limpu kerungan manu atau.
0: You jab ah. You don't forget to remember you jab. Ila dia mudah jab. Nanti utai ku tu udah nyadi.
2: Jangan tadi. Repeat. Udah nyadi. Cicik lagi nyau. Cicik lagi. Nama jelu table apa bel tadi gagal itu. Bisa beli orang ila. Ukai bola aku. Ila aku. Ngerjuan diri tunsang. Hari puninya. Pemadu tinggi bak menua tu. Timpu milih ni bagi puninya nyila. Apa tibal lah.
3: 6 months later, 3:28 a.m.
2: Hei, tak kenyal.
1: Lawa mai deh dia tau na. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai deh pulang ke rumah pada aku. Yang pada mai kan dia buai batu nyau.
0: Bukai lawa aku tu jap. Tang, nyameh. Kelalu mayuah orang guda kerungan manua portable aku tu. Pada lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin. Bala Pinoy guda 48 ribu igi. Kerungan manua portable.
2: 48 ribu igi? Wow! Amazing!
0: Nyak, baru si dari Filipin. Udah ogen dek ku nyebut si dari Bali. Si dari Timor Leste. Si dari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbisi udah portable manua aku tu jap.
2: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisi pengawak. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngagai tu. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ketemu-temu gede nejap. Baru aja anak teh kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
2: Amanya? Nama projek yang keterubah kadis safkuan dengan kakunya?
0: Nah. Tuh, ambil di tali tiap tuh. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Balak di kebaruah. Kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. ada sekali-kali mantah tika laban yang nang tebiang. Anang muji sarang burung kanji saja yang tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna saja yang sarak seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilik tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Cas culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak ngenak perayis, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak ku aku tu tadi. Alaban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tu tadi, nuan tinduak tu tadi.
1: Nyak
2: kini ke mandang ke ulah nun tu tadi bekenya.
1: Ya, bukan ni ke penindu nuan, bukannya ni.
2: Enggak iko nemu penindu
1: bekenya. Bukan ke penindu nuan, bukannya mau ulah nuan ni.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Nya dito enti kita berarti ke abak cara atau ke atur ngintu pemati tok de pasta in general atau ke secara umum ko kita deh. Bisik tiga perkara ko lihat di bedak kita. Sebedau orang kenadainya dikubur ke, maya ia dikubur ke, engau pengudah ia dikubur ke. Enti sebedau dikubur, ia ketebal lagi ditemu kita ianya maya nyengai atau ke merik basah ke penudi ngagai orang ke udah nadainya. Enti ba kita orang Kristian, nama kini utai ke di kerja kita maya pengawak merik basah tu.
1: Oh. So, bak kita Kristian lebih renyak mati, nama pengawak kita. Kita bersemayang ngopangan diri bak nuolnya, okay? Kita berkangau, kita bertolong, kita minta tolong. Lalu bersemayang, ngau semayang ti badas. Dalam kita sudah kita bersemayangnya, kita mega bersampi ke orang ti ditinggal ke niangnya. Lebih lagi kaban belayannya, ya ti semak, ngosidak ya, sidak sebilik ya. Bersampi, nama kebuah kita bersampi. Laban, lebuah sidak ya tinggal keniangnya. Asai kepuang mesidak ya. Asai ketimpang mesidak ya. Asai ke mayuh pengurang mesidak ya. Lalu, baknya kita di sama pengarap merik. Jakub perangsang, lalu ngangkat ke sidak ya. Sidak tu dah tusah, lalu kita itu menghibur ke sidak ya. Artinya, kita dekat bersampi ke sidak ya, awak ke Allah Ta'ala, ngau sidak ya, nyaga sidak ya, lalu meri penghiburan ngagai sidak ya. Mentang mayuh ngai orang kedak ya, lebuah sidak ti ngintu pemati. Bak pemati tu sidak ya, nyung ngambil uliah kedua ya. Ya, ngambil uliah beketuk, nyung bakal keberami sidak ya. Bergigak ke babi mayuah-mayuah, lalu bergigak ke nama arak tua kini, biar tuknya kini menjadi dalam Tuhan. Aku nanya kita, ada kenyak berbahasa kurang kenadai? Tahu ke sidak ya seminak dekat ngambil peluang ruangnya berami tang badas aman. Nanti kita nyebut temunya itu, kita datai laban kita dekat nuluang, kita datai laban kita dekat merangsang orang tu, kita datai laban kita dekat sidak udah ditinggal ya, asa ketimpang, asa kekurang, dia tu awak ke kita mantau nuluang nyukuang sidak tu. Okey, ngaso sidak nyu pedia sagi na ya. Okey, ngaso sidak nyau tusah agi, udah kenyak udah tusah, ditusah ke kita agi ngayanya di pihak dah.
0: Ya, nya tadi.
1: Tak bunyi ko mesti lepas ke ko tai tu.
0: Okey.
1: Tu kati kita nak tau beli nak makai ukainya jakok ko tadi bola peninga. Nadai menyalah kita itu makai gulai lalu ngau sidak ya nyak dia, lalu merik sidaknya sekedar ai ke debisi ngau kita dia. Tengok kai te ku aku anang berlebih. Ya, anang tak terlalu lebih.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: tu aku contoh aja dia tu lah.
1: Oh.
0: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kat mendak wayang kau kita. Nanti kita kat mendak wayang. Sebenarnya kita mendak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kat beli tiket dulu dia pasta.
1: Betul.
0: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kau kita dah.
1: Nah, betul.
0: Jadi nanti abah penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai surga. Yang kan boleh nyawut tu pasta.
1: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai surga. Bakal orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dinga jalai ngagai surga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak siti aja. Tiket kita minat siko orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Yesus siko aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganjuang anak tunggal ya lalu tiap iko orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita harap ke Tuhan nya mah nyadi ketiket kita ngagai surga tu ditanu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi tu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam mati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jaku Tuhan madah ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jaku urang putih seal artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya. Di gerinti kita bisik tempat di serga. Nama kita ditulis bak buap penghidup bak serga dedin. Nyak kebuah kita mesti melempai, mangai ke pengarap kita bak Jesus Kristus siku aja. Anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit, bak pangkat derjat kita, bak pengaya kita, anang mangai ke baknya. Nyak mah, siti ite ya, tiket kena kita tamak ngagai surga. Nyak mah, siti ite ya, pasport kena kita tamak ngagai surga.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: at dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya berkenaan macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: #numbiaactive.
1: But why FM?

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Udah kita ngubur tu tadi pasal untuk udah ngubur sitik ke pengawak bak raban bangsa kita itu deh. Ianya nguliat. Nemu makan orang tadi kita nyebut nguliat tu deh. Bisik sekedaknya tadi seminggu kini nguliat, dua minggu kini, tau ke sebulan kini. Jadi pengelamaknya tadi nitih ke pemutus orang ke ditinggang penusah menyak tadi deh. Lalu maya kita nguliat tu mayuh macam eh penti pemali ti patut dititih ke kita bak pengelamaknya deh. Jadi enti bak orang Kristian tu deh. Kati kita bisa dikumai orang ngetas uliat kini. Lalu bakeni cara kita nguliat. Enti nada ngetas uliat lalu bakeni cara kita nguliat. Reti ku aku tu tadi pasal nama pengawak tu ke utai di kerja kita maya timpuh nguliatnya meh.
1: Lalu bak lekai jaku kita iban nguliat tu ertinya kita ngikat derempu kena ko berbahasa kurang tu dah nadainya lah.
0: Ya aman.
1: Ya nadainya lah kita berbahasa kurang na ya. Tang nanti kita nyu ngenaknya ngasuh ngikat derempu ngau penti pemali ngau nak tau ngerja tu nyu nak tau ngerjanya ya. Contoh kedua ya nak tahu bersabun kini, nak tahu nak simpu kini, nak tahu bersugu kini, nak tahu berminyak, mayuh macam nal. Lalu nanti kita mandi nak bersabun seminggu sebulannya. Nama penyadi bela peninga, berkini ke kutu dia kini. Ya. Nombor dua, nanti kita nak bersabun mandi dalam sebulannya. Nama penyadi dakik nuan dah, nak ginyak pulai ke penyakit. Medak utai tu ngagai kita anang ngasuh ngikat derempu au anang sekali ngikat derempu ngau utai tik masanya leka jakuk basa kita nya nang patut dikena kita ya bak kita Kristian kita cukup berbahasa berbahasa ke orang ti udah ditinggal ke niangnya tadi leka jakuk berbahasa ni kita iban pama udah ngulik sebulan dua minggu kini kedua dia tu udah nyak nadai lagi penekak kita tang bak kita Kristian nak bekanya aku ngambil leka jaku uliatnya tadi bisik dua minggu tang bak kita Kristian laban kita nya turun ronda ni tiah kurenyen kita ngena leka jaku basal lah oh. So pulai ngagai kita tadi kati kita Kristian bisik nguliat bak kita kita ngena leka jaku basal bak dua minggunya kita datai ngagai rumah orang kenadai nya tadi ini lalu bersemiang kesidak ya bersemayang ke kaban belayannya awak kesidaknya mengkang di perangsang ngau leka jakuk Tuhan laban jakuk Tuhan madah nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita hari pengirau kita hari semua utetik ngikat utetik ngemedias ke kita
2: Plasa Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Cakupran sang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam penghidup kita. Baik kenyap mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai pemisi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke burung layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok nak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timunyi tu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku Iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah di kerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kena uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetap bilang, bisa enggak kalau nyebut cakup timunya itu? In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisa enggak peluang dikenal kita. Bisa kenal kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kemeh perkara terlama, titih kejalai terbaru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai di mana hagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap rembang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai itu betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia mengga, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Selamat pagi. Aram kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Tuhan, asuh nembiak tu terang, lalu ciri pemisik nuan berutai tempat ti serantak tu. Sikap baia penemu, lalu kemendar ke pengering ti bertambah baia, tiap terbak tawas. Lalu ibuan ia dalam lindung jaga nuan. Ngambil kia lepas ari penyilap. Tau ngangkun ke dirimpu ngereja pengawak nuan. Tau ngiring sidak ti limpang. Ngulu sidak ti nadedaya. Ngelepas ke sidak ti dikurung. Lalu ngerak sidak ti nadaibu. Awak ke semua tau diberkat ngau pengingat serta puji nuan. Nuan daun tegap serta berkuasa. Abdul Baha. Kita yang meda umur 15 tahunnya nanda kemaya ti pemadu berguna dalam penghidup siku-siku orang. Labanya meh rambau runding mensia udah tuai. Maya ti endur kuasa engkau pengulih baru diberi perhati lebih. Kita yang mega nemu raban nembiak patut nyikap diri kena ngidup ke diri jemaah ilah nengah pelajar sidak. Dikena ngulih ke penemu, engkau penglandi, ngambil ke dikena ngiga, belanja serta mega dikena, ngangkat ke pengulih sida, gawak ke komuniti sida. Mayuh penemu pasal nembiak lanjau tu, endak nerang ke renggat penghidup tu, nyadi penemu ti positif. Suah kita ngumbai umur tu, nyadi kemaya ti penuh engkau saruk penemu, serta krisis. Abdul Baha Madaka, penglandia intelektual sidak dilatih serta diangkat. Nya alai, pelajar tiba pelasar ke pemerhati ati mensia ti endang mulia, serta nyadi bakal lumbung ti kaya ngau batu pemata, berengkah ngau pengarap ti madah ke semua lembiak lanjau tu bisik potensial dalam diri sidak. Sidak tiba umur antara 12 ngagai 15 tahun, udah lama dikelala komuniti Bahai. Ari pengawak titumu nguji ngajar balakaban dalam rengat umur tu. Engkau pengawak ti udahnya dikena belajar ke cara ngelepas ke potensial sidak serta dikena meri tenaga sidak dimajak nambah. Cara kebaketu berpelasar ke penetap ati ti madah ke pelajar raban nembiak dekat ngujung kerebak tu ti diberi kuasa engkau penglandik serta penemu dikena gawak ke mensia serta gawak ke pemansang mensia mayu. Abdul Baha nyebut nadai pengawak badunya tu ti lebih berbahasa ari ti gawak ke utai ti manahnya penglantang ti pemadu tinggi ianya ngiring serta penuh engkau tenaga dikena nyerah ke diri ngagai servis ngagai mensia mayu. Dalam sembiang tu, kita minta Petara ngiring serta nyaga bala nembiak kita. Puji engkau mulia meh ngagai nuan, oh Tuhan Petara aku. Tu meh pawang pilih ke udah ditanam nuan, bak padang pengerinduk nuan. Lalu udah ditupi ngena jari Tuhan nuan. Nuan udah nanjah ia, ngena air ari telaga penghidup, meruan ke anyut ari kebun penyatu nuan. Lalu nuan udah ngasuh muari pengliwet penyinuk nuan, manjah ke pengasih nuan bak ia. Ia dia tu udah mansang serta besai di baruh lindung berkat nuan, ke ayan ari terebak tawas ayu pengudus nuan. Ia udah ngeremai nyadi daun lalu berbungai, lalu lebat berbuah nengah penginang pemanah tepak ngau upah nuan. Lalu diguyat ulih bau rengut ribut, tingesuah ari penatai pengerinduk pementas nuan. Oh Tuhan, asuh pawang tunya digala, segar serta rinda, ari panjah pemeri spesial ngau pengasih nuan. Kengenaknya nuan udah nyikap panggau kudus bak perintah nuan timeruan, lalu udah ngias ayu penyerahkup bak arena begulai baru. Oh Tuhan, bantu ia dengan berkat pengerian nuan, kedatai ari perintah nuan tindak dipedak,
Sawab ia ngaraban malikat, baka ti dilalai ari mata bala pengasuh nuan. Lalu kemendar kia, tau boleh pengentap bak penatai nuan. Telepi kedilah ia ngambil kedikena ngadiang nuan. Lalu kelantang kati ia ngambil ngerami kepuji nuan. Terang kemuaya berperintah nuan. Kemaju kia badunya di atas. Lalu ngeberkat pengasih tetap kia gawak ke pengawak nuan. Nuan meh ti pemadu berkuasa, ti pemadu mulia, ti pemadu bisa. Abdul Baha. Oh anak manusia, ngemaruh ke diri bamu aku. Awak ke ngau pengasih, aku tahu ngabas nuan. Angkat ke pemujur pengawak aku. Awak ke lebuah agi di dunia, nuan tahu boleh pemenang. Nya aja, terima kasih.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nyak menyitu.
2: Aku dekat balago dia kita daya. Nampung singalang burung kuntung manawal rimba. Tuk bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adik akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pagi lah.
3: YFM Segulai Sejalai.

Kalih ke pulai hari remjana yang ngepun kawa pengerak pagi hari satu ke sehari itu peninggal ya 24 hari bulan 8 2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Lebih lagi kita ke udah nyedia kediri dekat Nurun Kawak yang mega bisiknya ke udah barantu jalai mega ke pagi itu ya. Akhirnya hari ini kita kuliah mendiang ke YFM di serata menua Sarawak ngau mega kita hari menua buka ya. Kuliah mendiang ke YFM hari RTM klik ngau hari channel Astro. Harap ke kita sama angkat Dani ngau lantang ngepun kari baru minggu baru ke Sarito. Kalai pagi tu kita bergulai dengan waku Sam nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Dan bakal selama jam kedua tu lagi kena tai ke pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan berat ngau buka pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu 8 pagi tu lagi bergulai pak 2 pagi wai. Hanya katusun tau ke rintai segmen penggerak pagi kita ke pagi tau dah. Diharapkan terus sekolah sejalan dengan YFM. Nyentuk ke penghujung segmen kita ke pagi tau. Selamat pagi sekali lagi ya. Okay, kita ke baru mendiang ke YFM ke pagi tau. Okay, lagu hari Zamri Amira. Kena jaya tubuh nuan.

0: atur jalan lun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, atau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi pada jalan lun. Selih ke diri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalan alun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Maya Ari ke Balat Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman, maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

lagu Ariu ini Albert ya, bisik ganti nuan mega lagu dikenal merindang kita ke pagi tau ya. Monika ko engkaunya udah barantu jalai ke pagi tau ya, beranjung ke bala nebiak ke bersekolah. Lalu pihak mega kita ke tumu nurun gawak ke pagi tau. Kalai Pak Penerang ke dikeluar ke opis pelajar menua Sarawak JPNA kemari. Madah ke semua sekolah primary ngau secondary ke depegai 10 opis pelajar pilih menua PPD di Sarawak dibuka bakal selama sehari tau ya. Jadi opis pelajar bak semengkah menerang madah ke pemutus tu digagak belalau ke tikas pengamah angin IPU ke ngemendar ke sekolah oleh dibuka baru. Jadi sekolah-sekolah ke dibuka tu hanya baru pegai PPD Kuching di Pedawan, Bau, Lunduk, Semarahan, Semunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Ngau, Betung. Tak jauh pihak opis pelajar menua Sarawak bisik ngeluar ke penerang. Semua aktiviti nembiak bak luar bilik kelas patut diketu ke nanti baca IPU lebih hari 100. Lalu pihak muka sekolah patut ditutup tekalannya nanti baca IPU lebih hari 200 ya. Jadi sebedau tu 591 buah sekolah ke dipegai 10 PPD ditutup hari 4 ngau hari 5 minggu nyin tadi ya. Tegal penusah sebun. Akhirnya bawa penerang ke dikeluar ke opis pelajar menua Sarawak JPNS ke berkawal ngau operasi sekolah ya. Okey, lalu sehari ke mari mega Premier Sarawak mega bisik mansut ke penerang kalai penggerami hari Malaysia ke dekat diatur 16 hari bulan 9 tu ilah mega berpanggai pa gaya hari ngau gaya sebun nasab. Jadi Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perintah negeri dekat terus berhati tau ke matau gayari sebedau dekat nerus ke pengeraminya ke diatur ya. Jadi perintah negeri meka sebedau tu dah ngagak pemutus ngelancar ke sekedar pengerami besar dalam tempoh seminggu ngau dua minggu ke dekat datai atau dikena nyeliah kari penanggul pengerai berindi hari kaya hari ke bersebun jam ke dia tahu. Akhirnya meka penerang ke dipansut ke Premier kemari ya. Okey, lalu lebih ke berhati ke baca IPU pagi tu ba website APIM ke di pada aku tu Kuching ke pagi tu 175 ya baca IPU di Kota Semarahan 168 di Serian 186 di Seri Aman 159 ngau di Bintulu 110 nya kanan dur ke ngerikut ke ikas ke ngeloi hari 100 lalu pak nur ke bukai ngerikut baca IPU jalan dia pemersi ya. Okey, nya mega baca IPU ke pagi tu ke tahu di pedak kita mega ya ba website APIM atau ke ba opis rampak menua nur kita tadi boleh berhati ke baca IPU ke dikeluar ke nintiang jam ya. Okey, okey, berperindang kita ke pagi tu peningang. Bedau baca pesan berat ngau muka pesan ke berbatang. Bak jam ke dua atau lagi ya. Tu merindang kita ngau lagu hari data darah tampun puji.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Dengarka YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi tu ngenatai ke dulu pesan ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari Matthew anak Nyalau tau ke dulu. Jadi pesan tu madah ke Nyalau anak ringgit ya. Nyalau anak ringgit tau ke laki pandai anak antu udah nadai. Lalu ni yang Nyalau anak ringgit tu dekat di Sengai Palamayu. Malam pergila 25 hari bulan 8, ba rumah sidampu ianya ba rumah paling jelang sepak betung. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah. Jadi pesan tu nucu sida jalin sebilik di Johor. Kaban belayan ba batang sepak layar sekarang entai entabai julau. Kaban belayan ba rumah jos bergantung sekarang ba bukit Seri Intabai sida agan ba rumah cundi kelikau ili. Kaban belayan ba sedarat mawang tebala ulu staf SK Nangalawi staf Risda Betung staf klinik Mujau di serudit paku padi penum buyung panjai melancan raba penyelani ngau temeda pihak megak kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Matthew Umpu bak lumur 013-460-5905. Ya tadi pesan madah ke Nyalau anak ringgit ya. Nyalau anak ringgit udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila 25 hari bulan 8 ba rumah sidampu inya ba rumah paling jelang sepak betung. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah. Ngu yang ngagai pesan ke Siti tu hari siut anak anggi ya. Madah ke pengawak ngeta sulit ngau ngelumbung niang anak ya. Enyak niang Wilfred Sawung anak Ranggu tau ke niang liang ya. Jadi pengawak nguan ulit enyak malam 28 hari bulan 8 enyak malam hari 5 lalu ngetas ulit pagi hari 6 29 hari bulan 8 2026 lalu pengawak ngelumbung dekat diatur muak ke malamnya ya malam 29 hari bulan 8 jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah undi Sungai Benak Suat Kapit. Jadi pesan tu nucu kaban belayan ba sekayu ai benak Suat Nanga Benin Batarajang Pelagus Telajin, Silai, Menuan, Ngadia, Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur siun 013-746-7245 atau ke nuju IET ya 011-574-3193. Ya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit lalu ngelumbung niang Wilfred Sawang anak Ranggu ke dekat diatur pagi 29 hari bulan 8 2026 ini hari dam muak ke malamnya pengawak ngelumpuang. Okey, lalu ngui yang ngakai pesan ke Siti tu ianya pesan hari Iduat Lumbai anak Kalau pesan tu madah ke bini ya, Dami anak Munti ya, Dami anak Munti tau ke Indai Chi udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba Lusut Jaya 5A Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke
pagi pergilah ba penam Anglika Lambir dan sebenarnya dekat di Sembiang Kedulo ba gereja Saint Barnabas Miri urung pukul 10 pagi ya. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu ba telefon ngagai lumur Jimmy 019-829-7535 tahu ngagai ucuk ni yang tahu 012-892-2238 ya, tadi pesan madah ke Dami anak munti ya, Dami anak munti tahu ke Inaici udah nadai lalu ni yang tahu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba lusut Jaya 5A Miri lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke buka itu peninga. Jadi pesan ke Siti tau. Ianya pesan dari Puni anak bunya. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu ke niang Indaya. Inya niang ama anak sayum. Ke dekat diatur lemai 29 hari bulan 8 2026 inya lemai hari 6 lalu pagi 30 hari bulan 8 nganjung bungai ke pendam jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah jati menalang asal batu lintang undup jadi pesan tu nuju kaban belayan ba lubuk ju sungai tengah Guntung, Entawa, Bayai, Ibul, Pakit, Kelasin, Batu Lintang Undup, Pakulu, Pakuili, Sebujuk, Samak, Radau, Kaung, Sebangkui, Sungai Putung, Merakai, Ngau Megak, Kaban Belayan, Kabukai, kena oleh dia sebut di Tomagang. Jadi penerang ke Sili Agi kita tahu bertelepon ngagai poni bunya balumur 012-815-3413. Nya tadi pesan madah ke berantu ke niang ama nak sayum tahu ke bini bunya ya, ke dekat diatur lemai 29 hari bulan 8 2026 ianya lemai hari 6 lalu pagi 30 hari bulan 8 nganjung bungai ke pendam jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah jati menalang asal batu lintang undup ya okeynya ke pesan ke bisi di anjung peninga ngagai WhatsApp konti YFM Anggau muka ngagai email YFM ke pagi tau ya. Okey, udah lagu hari Stewart ngau Florence Law tau. Nampung maca pesan berat ke bukai ke pagi tau.

0: pagi.
1: Okey, hari ba awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu agi macam pesan ke buka ya hari peninggal kita. Pesan ke sekali tu hari jara ana ada. Jadi pesan tu madah ke Indaya, Anggiang ana Ila ya. Anggiang ana Ila udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi pak rumah sidampu, inya pak rumah kunyo setengin ili engkelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak meriu tambah merindun sebangki nyemungan kelampau selindung ili ngaulu bukit tungku jelukung setengin entayau ngau meka kaban belayan kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Anggiang ana Ila. Anggiang ana Ila udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi pa rumah sidampu inya pa rumah kunyo setengin ili engkelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Pesan ke Siti tu Arya Stanley anak Nyayun madah ke ipar ya cucun anak Mamat ya cucun anak Mamat atau ke laki Simba anak Timbang udah nadai meka lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ba rumah sedempu inya ba kampung Mangka Lurung 8. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa seraya nulu ngau seraya nili lundau di melaban tinggan muyan lidang ngau meka kaban belayan kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke cucun anak Muhammad ya cucun anak Muhammad udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ya ba rumah sedampu inya ba kampung Mangka Lorong 8. Okey lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu inya pesan ari gurang ane Ais ya madah ke ngeta sulit niang apa ya niang Ais ane Adam ke dekat diatur pagi hari 3 tu ila 26/8/2026 dan jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah cundi pasar paruah. Okey jadi pesan tu nuju kaban belayan di serata ndur madah ke ngeta sulit ni yang Ais ana Adam ke dekat diatur pagi hari 3 tu ila 26/8/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah cundi pasar baru lah. Jadi nguyang ngakai pesan ke Siti tu Ari Margaret anak depa tau ke indai salam pesan tu madah ke laki ya kemarau anak jili ya kemarau anak jili udah nadai meka lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam atau lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah ikat kantan Sungai Jira Kabo Seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak rumah Juan Simpang Kabo, rumah Ali Rantau Kecala, rumah Misi Sungai Tapang, rumah Jimmy Inggu Ile, rumah Legi Inggu Lu, rumah Bibiana Sungai Rian, rumah Patricia Sungai Bangkong, rumah Manggi Sungai Menggeris, rumah Gupi Meruji Ili, rumah Mentali Meruji Ulu, kaban belayan ba rumah Haji Jawang, rumah Puan Balai Ruai, rumah Makup Nangga Lempak, ba rumah Cunggat Munggu Ubah, kaban belayan ba rumah Richard Lubu Kerupu, rumah Hisa Tegan, rumah Serudin Semambu Ulu, rumah Mudin Munggu Pisang, rumah Margaret, rumah Juli Lubu Terunjam, ngau meka kaban belayan ke buka ya kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngakai Margaret Mpu bal umur kusung 115587 8556 nya tadi pesan madah ke kemarau anak jili ya, kemarau anak jili udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi pa rumah sedempu inya pa rumah Igan Sungai Jirak Kabo Seratu lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilah. Okey, atau ke pagi pergi lah ya. Okeynya tadi pesan mereka ke BC diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okey, jadi okey merindang kita ke pagi tau. Siti lagu hari Andrewson Ngalai.

Sia ti hari in rusan ngalai ke pagi tu. Tu bisa lagi siti pesan. Hari Prida nak majing madah ke Indaya Miri anak lugum ya. Miri anak lugum tau ke Indai Duda udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu ba rumah sidampu ianya ba rumah Cecilia Bunsu nanga kebiau jalai takan ketiba suang. Lalu maya ngancung niang tu umpai ditetap ke hakik ya. Penerang ke sili hakik bekaul ngap santau kita tahu ba telepon ngakai Prida nak majing ba lumur kusung 13811 4326 tau kenuju Sita nak majing 011-496-0380. Jadi pesan untuk menuju Kaban Belayan ba Sungai Musah Ketibas ba Sungai Takan Ulu Ngau Takan Ili Nanga Entawai Nanga Sepadi Kebiau Ulu Kebiau Tengah Kebiau Ili Rumah Michael Nanga Lajan di Sri Aman ngau meka Kaban Belayan ke Buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Miri anak lugum, Miri anak lugum tau ke Inai Duda udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu ba rumah sedempu inya ba rumah Cecilia Bunsu nanga kebiau jalai takan ketiba suang. Lalu maya ngancuang niang tu umpai ditetap ke agi ya. Okey nya tadi meka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey tu hari Linda repa panti jalai 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM.

0: Santa, Nali Hari, Tada Lemay, Pemerindang Malam.
1: Wai, Segulai, Sejalan.
2: Selamat pagi peningah, dia tu kami nabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Sarawak dekat kuasa bidang metalurgi nyungkak nilai sumber mineral. Dua makmal pemansiak nano satelit dekat dikemansang ke tahun baru. Raban orang bertanam dilalau nyedia ke pelin besai dikenal berarti ke produk TBC potensial.

Jadi tu isi berita. Sarawak dekat nguasa bidang metalurgi ngambil ke pengeraja asal mineral negeri tu boleh diproses sebab kandang menua tu serta ngasil ke produk ti berga. Premier Sarawak Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg madah ke pengelandia dalam bidang tu berguna benar dikena memproses pengeraja asal mineral yang kaum gaya elemen tanah REE. Sarawak ngembuan pengeraja asal REE TBC Potential dikemansang ke dan berguna ke pakar ngau saintis menua tu nguasa teknologinya. Ia madah ke nguasa pengelandia tu dekat ngujung ke nilai tambah pengeraja asal mineral diangkatkan lalu harinya oleh merik penguntung ekonomi ngakai negeri tu. Ia mansut ke jakunya sepunah nguluk pengerami berjadi ke AI untuk pencipta Pesta Pencipta Borneo 2026 bak perkampungan digital tegas. Bak perkara kesebaka dia Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg madah kedua buah makmal pemansia dekat ditumbuh ke negeri itu tahun baru. Makmal itu dekat nyukung pengawak Sarawak ngemansang ke teknologi nano satelit kederimpu ke ditagak dekat dilancar ke lebur datai bak tahun 2030. Sebuah makmal dekat dikemansang ke ari agensi luar angkasa negeri itu lalu siti agi ari University iKids. Kedua-dua makmalnya dekat berjalan ke pansi berkaul ngau chip, kamera, ngau sistem communication nano satelit. Ia madah ke chip nano satelitnya dekat dikemansang ke Sarawak tinguna pengelandia menua itu dalam sektor aero angkasa. Ia madah ke nano satelitnya dekat berjalan ke operasi ya ba orbit baru dikena ngumpul data ungkup macam-macam tuju nyeng kaum nguasa sumber ngau penusah asal. Nguasa teknologi ngau data satelit itu berguna benar dikena nyukung penumbuh ekonomi serta nyaga data berdaulat Sarawak. Bapak perkara bukai dia Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg madah ke pengerami Ari Malaysia 2026 di Kuching kena 16 hari bulan 9 tika rata itu berpanggai bak gaya hari ngau gaya sebuah nasab. Perintah negeri dekat terus matau sebedau mutus sekali ke pengeraminya ulih diteruskan. Perintah negeri sebedau tu dah ngagak pemutus ngelancar ke pengerami besar dalam tempoh seminggu ngagai dua minggu tidak datai. Pemutus digagak dikena nyeliah ke risiko penanggul pengerai kelimpah ngemerat ke pengelikun Mensia Mayu. Antara pengerami ke dilancar ke inya pengerami ngintu hari kebangsaan renggat negeri ngau program Sarawak Ku Sayang. 15 buah unit rumah baru dah tembuk kakak ungkup Mensia Mayu dikena bungkur projek mansang ke baru Pasar Terusan Lawas. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Liasan madah ke pengawak nyedia ke rumah tu berguna benar dikena nentu ke orang bisik rumah sebedau dipindah. Projek tu asal ia diperambu hari baru skim ngemesai ke genturum pendiau hari upis tanah ngau survey tang dikejampat ke ngambil ke pengawak ngemansang ke baru Pasar Terusan ulih berengkah di Kemujur. Perintah negeri dengan upis tanah ngau survey bergempung ngau upis pengintu ngau pemansang tanah LCDA nyedia ke rumah baru ungkup sidak ke kena bungkur. Ia madah ke pengawal kemansang ke baru Pasar Terusan Basic Potential nempak gaya kelingit tiberurun kelimpah merangsang aktiviti menua kandang menua. Penduduk Terusan di strategik ngimbai garis antara menua mega merik potensial ngakai ia nyadi menteri transit serta nyadi pengerandang penumbuh ekonomi bak kandang menuanya. Raban orang bertanam patut nyedia ke pelin besai titerang dikena berarti ke produk bertanam TBC Potential Market. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Kandang Menua Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Utum madah katurnya berguna benar dikena lentu ke perambu pemansang pengawak bertanam di pejalai ngau sistematik. Perambu ti segena megak diguna sebeda minta sokong ari upis bertanam ngau upis menteri kebekaul. Ia maksud ke jakunya bak pengerami nutup agrikom ngau pengawak ngelancar ke program
Nai Nemuai Birami 2026 ba Sungai Asap Belaka. Ia madah ke komuniti patut nemu potensial ekonomi ti boleh dikemansang cara bergempung serta nentu ke tiap perambu di pejalai ke ti deka meri asil. Ia buka merangsang pengawak ngena teknologi baka Internet of Things bertanam cara pintar ngau rumah gadung dikena nyungka produktiviti serta mata mayu hakik rapa nembia ngawal diri pa sekta bertanam. Kita ada tu benuang mendiang ke berita pagi hari YFM. Industri nyaka orang tuai majak berguna di Malaysia seriris ngah menua tu nuju ngakai mayuh raya tituai umur. Menteri Pemansar Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Sukri madah ke peminta bahawa orang kedilatih ngibun majak nambah nyengkawa mari hospital luar. Bidang temegah dianggap menjadi batang pengawal profesional ngau gaji minimum nin tiang bulan timanggai RM3,000. Perintah nagit dekat ngada ke 2,000 orang ke ngibun manggai bulan 11 tu ilah. Pengawal beribun ndak boleh ndak disedia ngau latih nyaga serta nerima aku ti patut dikena tentu ke industri tu terus mansang. Ya maksud ke jakunya lebih jadi ke program sokongan penjaga insan sejahtera Spectrum di Kuching. Pemujur ngatur lomba ngau main Malaysia Selangor Sukma ndak patut disukat berpelasar ke gaya pengericah lombanya ajak. Sapit Menteri Nubia lomba ngau main Morodi Bimol madah ke batang fokus ti patut dikemerat ke enya prestasi atlet pemujur ngatur pekit serta semangat lomba ngemain pemancai pekitnya ke diatur. Macam perkara nyeng kaum gaya geopolitik ngau gaya politik global ndak boleh ndak diperhati ke lebuh nentu ke pemujur ba siti-siti pengawak. Ia madah ke cara muka pekit ti jalan dia setipak ngau jako Ari Sultan Selangor ti kemerat ke atur pengawal ti jalan dia. Ia mansut ke jakunya sepengudah program lomba rayaan ke diatur gerempung pengarang berita bagi menua Kuching KDJA di Kuching. Berbangunnya Mordi madah ke programnya jadi pelasar ke cukup mana dikena ngerapit ke kawal antara raban pengamal media. Urung 80 iku raban media hari mayuh bengkah agensi bising ngau ngambil pagi ba programnya. Pengawal ngatur mini karnival Persatuan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Kampung Setunggang Melayu Baru di Perambu dikerembai ngagai pampang PBB kebukai. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madah ke cara tu nyadi inisiatif ke berguna dikena nyerakup ke komuniti gerempung kaukai dikuasa perintah agensi perintah ngau serakup menua tu dengan siti program segulai. Ia maksud ke jakunya mayunutup karnivalnya di Ulundu. Program dua hari berungguknya mantai ke mayuh macam aktiviti tinyengkawum lomba ngemain pekit nyurak ngau pekit karaoke kilauan emas. Raban nebiak diperansang nguna pelasar e-sport. Sekretari Politik Ngagai Premier Sarawak, Bel Bernard Agan, madah ke e-sport ukai agik semina aktiviti lomba ngemain aja. Tak udah jadi pelasar, dikena ngemansang ke penaut dalam teknologi, ekonomi digital ngau kerjaya. Pemansang Raban nebiak, ndak boleh ndak seriris ngau ubah ti pemadu baru nyeng kaum nyerungkai potensial ari mainnya. Ya maksud ke jakunya lebuh kenutup pekitnya ke diatur Pak Dewan Sri Krian Seratua. Pengawal muka pekit PUBG Mobile OHA Sarawak 2026 mandang ke peluang dalam sektor e-sport mega boleh dikerembai ke ngagai kandang menua pesisir. Pekitnya dipasuk 160 orang, tim mungkur 32 tim. Dikenang ujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Sarawak dekat nguasa bidang metallurgy nyungka nilai sumber mineral.
dua makmal pemansiat nano satelit dekat dikeman sang ke tahun baru. Raban orang bertanam dilalau nyedia ke pelian besar dikena berarti ke produk TBC Potential. Berita itu ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Kibar kan jalur gemila.
3: 让我们一起欢迎第55周年国庆日
4: Fly the Jalur Gemilang.
5: Julah, kibar Jalur Gemilang.
6: Balai, apa tak lagi ditunggu tu? Kibarkan Jalur Gemilang.
7: Sama-sama kita ninter Jalur Gemilang.
8: Jangan kibar Jalur Gemilang.
9: Gantung Jalur Gemilang.
10: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
11: Metuk belerak Jalur Gemilang.
12: Ngibari Jalur Gemilang.
13: Ngibar Jalur Gemilang.
14: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat.

Jalur Milang atau ke Mindoro Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, merah, kuning goburak. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penanggu ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke mendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang, mai reti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Mendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suria, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bok kerajaan persekutuan.

0: Selekah jaku sarito ianya jumpang. J-U-M-P-A-N-G. Jumpang. Reti jumpang ianya tucung, punjung, tau ke ndur ke pemadu atas di bukit, tau ke palak mensia. Contoh ayat. Korang tuai nusi, jumpang bukit lingga meh kelang sabung orang panggau libau. Nimbi amit nak tau ndak, di tutup palak, nangi ke jumpang, palak sedak, tamak angin. Nyanakak selekat jakuk sari itu, ianya jumpang.
1: Selekah jakuk sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.

0: pagi rewind.
1: Ibu di kota Bako begitu dia boleh duit. Jadi di nyawa bega e-hailing.
2: Alo break e jalai sekali.
1: Break e jalai sekali. Menyika jaku sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang ngintik.
2: Ngintik.
1: Dan nanti orang mengguna kedua kalanya ngainya di ke dah.
2: Aman. Kumbai ko anak ngajar ikan tadi nyemrah.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari